0: Sembang tu set.
1: Okey, dah pun masuk jam yang ketiga teh tarik koyo, 8.9 minit pagi waktu ini. Okey, untuk Sembang tu sen hari ini, perkara kecil yang buat anda bahagia. Kita ada komen, Hakim dari Gombak katanya, bila orang yang tak dikenali senyum atau ucap terima kasih. Perkara kecil macam tu pun boleh buat hari saya jadi lebih indah. Terima kasih Hakim dari Gombak. Siti dari Banting katanya, saya bahagia bila pokok bunga yang saya tanam mula berbunga. Rasa macam usaha kecil kita akhirnya buahkan hasil. Terima kasih Siti. Amirul dari Rawang katanya, bila dapat mesej daripada kawan lama yang sekadar tanya khabar. Walaupun mesej tu ringkas saja, sekat-takat tanya khabar saja, tapi rasa dihargai sangat. Terima kasih banyak Amirul. Aina Shah Alam katanya, saya bagi saya bahagia tu bila bangun pagi dan dapat dengar suara mak tanya, dah sarapan belum? Nampak macam biasa, tapi itulah yang buat hati rasa tenang setiap hari. Terima kasih. Faiz dari Kelang, saya paling bahagia bila balik kerja, kanak-anak terus berlari peluk saya dekat pintu. Penat seharian terus hilang macam tu je. Terima kasih. Ada lagi komen-komen, nanti saya akan ragikan dan kongsikan dengan anda selepas info trafik kejap lagi, okey? Jadi anda nak komen pun, nak berkongsi dengan saya pun boleh juga dialu-alukan. Datang kini mari WhatsApp 019-330-4425. Atau boleh hubungi talian konti 0322873203 atau 0322873204. Juga boleh juga komen berkomen di TikTok Live. Cik Wan Mahaikal, terima kasih tap-tap screen. Sekarang melekat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O, Selangor FM.

0: dari UKM ke KTM Serdang, Seri Kembangan ke Plaza Tumais Utara, PPR Permai ke Persimpangan Kuchai, Selatan ke Susu keluar Jalan Istana, juga LRT Pandan Jaya ke PGRM. Dalam pada itu di MPE, pelan dari Pantai Dalam ke Bangsa, Subang ke Sawi Piramid, juga Kuchai Lama ke Pantai Dalam. Peringatan kepada pengguna lebuh raya bukanlah litar lumba, maka sentiasa patuhi had laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Last One baru saja berlalu dengan Last Flight Out membawa kita sekarang ini 8.20 minit pagi. Masih lagi dalam segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan tentunya kita masih lagi sembang-sembang santai dalam
1: Sembang Tu Sen.
0: Okey, Sembang Tu Sen hari ini saya nak tanya dengan anda, nak minta ke orang kata jasa baik anda lah. Mainlah kongsi-kongsi, sharing-sharing dengan saya mengenai perkara kecil yang buat anda bahagia. Selalu kita rasa bahawa benda-benda besar macam contoh kejayaan yang gagah, kemewahan hidup tu boleh buat kita bahagia. Benarkah itu? Tanpa kita sedar bahawa sebenarnya kadang-kadang benda kecil-kecil ni pun sebenarnya boleh aja buat kita gembira, kita bahagia. Dan ini orang kata satu peluang untuk kita hargai benda yang kecil. Tapi rasa kalau hidup tu tak lengkap kalau benda tu tak ada. Kita terima pemanggil yang berikutnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kak Dewi, kan?
2: Ya, saya.
0: Ah, Kak Dewi, betul. Okey, apa khabar Kak Dewi?
2: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Hari ini tak hujan, semalam hujan.
0: Oh, alhamdulillah, ini cuaca baik. Alhamdulillah. Okey. Kak Dewi, benda kecil yang buat Kak Dewi rasa bahagia?
2: Benda kecil macam kita tanam apa yang kita tanam tu hidup. Oh, seronoknya.
0: Kak Dewi tanam apa kat rumah?
2: Abang tanam gili, tanam pokok-pokok lah.
0: Biasa
2: pisang
0: pokok apa?
2: Pisang tanduk.
0: Oh, pisang tanduk. Sedap.
2: Sedap.
0: Biasa Kak Dewi buat apa pisang tanduk tu?
2: Pisang tanduk tu buat goreng masak atau buat keripik sedap lah.
0: Pisang tanduk goreng sedap tu. Lagi pokok-pokok apa lagi Kak Dewi selain pisang tanduk?
2: Macam pokok buah-buahan ni lah.
0: Banyak ke? Banyak ke abang tanam tu?
2: Bolehlah, alhamdulillah. Yang hidup.
0: Alhamdulillah, tapi okeylah tu kan. Orang kata kalau menjadi tu kita gembira juga kan jadi.
2: Syukur pada Allah.
0: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okay. Ada lagi nak kongsi Kak Dewi ke tu je?
2: Satu lagi, kalau kita boring-boring, kita jalan pergi morek naik basikal, seronoknya. Berangin aja.
0: Oh, Kak Dewi naik basikal pergi morek eh?
2: Saya memang naik basikal, lain tak ada.
0: Okay, seronok tu Kak Dewi.
2: Jumpa kawan-kawan lama sekolah ke, biasa. Lepak-lepak, belanja sini, belanja sana, dia orang, jahat betul.
0: Okey lah tu kan. Sekali dia belanja kita, kadang-kadang kita belanja dia. Okey, Kak Dewi, terima kasih.
2: Okey, sama betul kan.
0: Terima kasih Kak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Dewi. Itu cerita Kak Dewi yang buatkan dia rasa gembira. Benda kecil-kecil, contoh abang tanam apa, buat apa, bercucuk tanam, bila tanaman tu menjadi. Selain tu naik basikal pergi morik jumpa kawan-kawan. Okey, anda pula bagaimana? Okey, komen berikutnya, Liana dari Ampang katanya, saya suka bila dapat tengok matahari terbenam lepas habis kerja. Masa tu saya rasa semua masalah boleh ditinggalkan sekejap. Terima kasih Liana. Farah dari Puchong katanya, bila ada orang doakan kita tanpa diminta, walaupun cuma semoga dipermudahkan urusan, tapi hati alhamdulillah terus rasa lapang. Terima kasih Farah. Izham dari Ulu Selangor katanya, saya bahagia bila berjaya bantu orang walaupun benda kecil, macam tolong angkat barang atau tunjuk jalan. Senyuman mereka dah cukup sebagai balasan. Alhamdulillah. Terima kasih. Nadia dari Semenyi katanya, perkara kecil yang buat saya bahagia ialah bila dapat makan bersama keluarga tanpa semua pegang telefon. Sambil makan, sambil borak dan gelak sama-sama, itu lebih bermakna. Terima kasih Nadia. Razif dari Kuala Selangor, saya suka bila hujan turun waktu malam, udara jadi sejuk, tidur pun lena. Kadang-kadang kebahagiaan itu sesederhana cuaca yang nyaman. Terima kasih. Kalau anda nak kongsi, masih lagi boleh dialu-alukan. Boleh hantarkan kiriman di WhatsApp macam biasa 019-330-4425. Juga boleh komen-berkomen di TikTok Live. Anda kongsi dengan saya perkara kecil je, tapi buat anda bahagia. Jangan melekat bersama-sama kami dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM.
3: On your mark, get set.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi limitasi, soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Okey, 8.37 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam
1: Sembang Tu Set.
0: Okey, perkara kecil yang buat anda rasa bahagia. Azlan dari Sungai Buloh katanya, saya geng di awan, saya suka kucing. Jadi saya pastikan setiap pagi saya akan bagi makan kucing jalanan depan kedai. Bila nampak mereka sihat dan tunggu saya, hati rasa gembira. Terima kasih Azlan dari Sungai Buloh, bagi makan kucing jalanan. Terima kasih. Mira dari Bangi katanya, perkara kecil yang buat saya bahagia ialah bila selesai kemas bilik, nampak kemas terus rasa tenang dan lebih bersemangat. Terima kasih Aisyah dari Kuala Langat. Bila orang ucap terima kasih dengan ikhlas walaupun saya cuma bantu perkara kecil, rasa usaha kita dihargai. Alhamdulillah. Terima kasih Aisyah. Daniel dari Subang Jaya, saya percaya bahagia bukan datang daripada apa yang kita miliki, tapi daripada kemampuan kita untuk hargai perkara-perkara kecil setiap hari. Bila kita ada rasa syukur, alhamdulillah hidup terasa lebih indah. Terima kasih Daniel. Nabila dari Rawang katanya, saya suka bila hujan turun waktu petang, duduk di beranda sambil dengar bunyi hujan buat hati rasa damai. Alhamdulillah. Terima kasih Nabila. Ada lagi komen-komen untuk Sembang Tu Set hari ini, perkara kecil yang buat anda bahagia. Macam biasa boleh hantar kaki lima di WhatsApp 019-330-4425. Saya akan kongsi dengan anda selepas info trafik selepas ini. Kita melekat bersama-sama kami, Selangor FM.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Terdapat insiden kemalangan di Lebuh Raya Ilik di kilometer 38.9 arah selatan dari Bandar Serenia ke persimpangan Nilai Utara. Lorong kiri terhalang, trafik perlahan di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan juga akan kelewatan di lokasi-lokasi berikut di LDP pelan dari Bandar Bukit Pucung ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Jambatan Kabel.

0: Kuning ke Persiaran Anggrek Mongkara, beralih ke Kajang Sert pelahan dari Country Heights ke Unitan, juga Sungai Long ke Balakong. Di Lebuh Raya Max pelahan dari Sri Kemangan ke Bukit Jalil, juga Bukit Jalil ke Kuchai Lama. Di SPE pelahan dari Taman Melawati ke Wangsa Maju, manakala di Lebuh Raya Damansara Shah Alam pelahan dari Kota Damansara ke Pencala. Mohon jangan pelanggan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa wasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, tepat 8.49 minit pagi waktu ini dah pun di hujung-hujung sembang tu. Saya nak orang kata kongsikanlah mesej-mesej yang ada untuk mengenai topik sembang tu hari ini, perkara kecil yang buat anda bahagia. Okey, Pak Rashid dari Nilai katanya, saya suka bila waktu hujan hati tenang, masa itulah kita angkat tangan dan berdoa. Terima kasih Pak Rashid dari Nilai. Hafizah Pucung katanya, ada hari kita cuma perlukan seseorang yang sudi mendengar tanpa menghakimi. Bila ada orang macam tu, alhamdulillah hati rasa lebih ringan. Terima kasih. Alia katanya, perkara kecil yang buat saya bahagia bila dapat tengok langit yang cantik sebelum matahari terbenam. Rasa macam Allah SWT sedang hadiahkan ketenangan. Terima kasih. Azira dari Hulu Langat, mesej ringkas daripada sahabat yang berbunyi, awak okey ke? Kadang-kadang tu saja dah cukup untuk buat saya rasa dihargai. Terima kasih. Nurin dari Bangi, bila haiwan peliharaan sambut saya setiap kali balik rumah. Mereka tak pandai bercakap tapi kasih sayang itu memang boleh dirasa di hati. Terima kasih Nurin. Khairul dari Sepang, bila dapat solat berjemaah bersama-sama ahli keluarga, saat yang tenang tu ingatkan saya bahawa kebahagiaan bermula dari rumah. Terima kasih. Ayah sekali Rahman dari Kuala Langat, pada saya kebahagiaan bukan tentang memiliki semuanya. Kebahagiaan ialah apabila kita masih mampu bersyukur dengan apa yang ada hari ini. Selagi hati bersyukur, perkara kecil pun boleh jadi nikmat yang sangat besar. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak semua pendengar, sahabat-sahabat pendengar Selangor FM Studio, berkongsi cerita, berkongsi kisah, berkongsi perkara kecil yang buat anda bahagia dengan saya hari ini. Daripada setiap perkongsian, kita dapat belajar bahawasanya kebahagiaan ini tak semestinya datang dalam bentuk hadiah yang mahal ataupun kejayaan yang besar. Kadang-kadang ia hadir dalam pelukan, senyuman, doa daripada insan tersayang, sapaan yang ikhlas atau peluang untuk lihat orang yang kita sayang masih sihat di sisi. Dalam dunia yang sentiasa ajar kita untuk mengejar lebih banyak, jangan lupa untuk berhenti seketika untuk hargai apa yang dah pun kita miliki. Kenapa? Kerana apabila kita mula mensyukuri perkara-perkara yang kecil, hati akan belajar untuk lihat betapa besarnya nikmat yang selama ni ada depan mata kita. Semoga hari ini kita semua pulang dengan satu kesedaran bahawa bahagia bukanlah destinasi yang perlu dicari jauh-jauh, tapi bahagia ialah rasa yang lahir apabila kita hargai setiap detik kehidupan. Sama-sama kita jaga orang yang menyayangi kita, hargai masa yang masih ada dan jangan lupa untuk kita jadi sebab kebahagiaan kepada orang lain. InsyaAllah, mudah-mudahan semakin banyak kebahagiaan yang kita beri, semakin luas juga kebahagiaan yang akan kembali pada kita. Amin. InsyaAllah, amin. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Okey, selepas ini kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan untuk jam yang terakhir Tertarik Kopi O nanti, macam biasa kita ada siaran luar Tertarik Kopi O khas sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Macam biasa saya akan bersilang siaran dengan Apis dan langsung dari Dewan Negeri Selangor. Harapkan anda suka teruskan melekat bersama-sama kami 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat. Dan terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana sokongan anda lain menjadikan kami Selangor FM radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Juga sedikit peringatan, sedikit perkongsian untuk anda, untuk khususnya peminat setia Semangat Pagi. Untuk makluman, bermula hari ini Selasa 4 Ogos 2026, Semangat Pagi akan berehat selama 3 minggu berturut-turut untuk beri laluan kepada siaran luar khas. Bermula semalam hingga 14 Ogos 2026, kita akan bawakan siaran luar Tertarik Kopi O sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Seterusnya, bermula 15 hingga 24 Ogos 2026, akan diteruskan dengan liputan Sukan Malaysia Sukma 2026 edisi ke-22. Jadi sepanjang tempoh ni, jangan lupa untuk terus bersama-sama dengan kami untuk ikuti pelbagai perkembangan dan laporan menarik menerusi siaran khas yang disediakan. InsyaAllah Semangat Pagi akan kembali menemui anda macam biasa pada Selasa 25 Ogos 2026. Okey, diharapkan anda sukan mekat bersama-sama kami. Selangor FM.

0: kan? Macam lah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik, serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: tutung ke susul keluar Jalan Montfort. Akhir sekali di SKVE Pelan dari Maiz Sedang ke Unit 10. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: keluar eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, 9.20 minit pagi waktu ini, seperti yang janjikan jam terakhir teh tarik kopi O, saya akan berselang siaran dengan Apis langsung dari Dewan Negeri Selangor, sempena siaran luar teh tarik kopi O khas sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Assalamualaikum Apis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Wan? Okey ke?
1: Alhamdulillah baik adanya. Apis okey ke tu?
2: Okey. Baik, sekarang ini kita lintas langsung untuk siaran luar teh tarik kopi O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam kita Selangor Maju Bersama dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026, bagi hari yang kedua saya di pekarangan Dewan Negeri sekarang ini, cuaca di Shah Alam sangat-sangat baik. Jadi kita doakan juga kepada anda yang sedang mendengarkan, semoga dipermudahkan segala urusan. Yang sedang memandu sambil mendengarkan siaran luar teh tarik kopi O ni, hati-hati, ada banyak info-info yang bakal kami kongsikan kepada anda. Yang ada kelapangan waktu, kita jemput juga anda menonton secara live di Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9 MHz. Baik, untuk hari yang kedua, kita akan bersama dengan tetamu yang sangat istimewa. Kalau semalam kita telah pun bersama dengan Yang Berhormat Speaker, daripada meringankan kos sara hidup kepada membuka peluang pekerjaan dan memperluaskan akses kepada perkhidmatan penjagaan. Pelbagai inisiatif yang telah diwujudkan demi kesejahteraan rakyat, sertai temu bual bersama dengan Yang Berhormat Puan Anfal Sa'ari, Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Taman Templer. Assalamualaikum YB.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat YB?
3: Sihat.
2: Alhamdulillah.
3: Dah dapat kopi O?
2: Hari ni saya belum lagi. Tak sempat. YB, dah?
3: Dah.
2: Ini. So, kami dekat Dewan Negeri ni adalah coffee lover. Okay. YB, kali terakhir kita bersama mungkin tahun 1993. Jadi, dah lama sangat. Jadi, banyak benda yang kita nak update. Banyak perkara yang kita nak dengarkan. Contohnya, mungkin saya boleh recap sedikit, YB. Pagi semalam, ada sesi soal jawab berkenaan dengan kek ekonomi yang telah pun ditanyakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali, iaitu Adun Ulu Kelang, berkenaan dengan kek ekonomi. Mungkin kita nak buka terus, YB. Kek ekonomi ni, ke YB boleh jelaskan apa kek ekonomi tu supaya pendengar dan kita orang ramai ni lebih faham. Bukan ada translate dalam bahasa Melayu dia lebih senang nak faham ke macam mana? Silakan YB.
3: Okey, terima kasih Hafiz. Jadi sejak semalam kita telah mula menjawab dalam sidang Dewan, ialah hari pertama di mana berkaitan ekonomi penjagaan ini biasanya kita kaitkan dengan negeri menua ataupun the aging state, aging nation. Bila jumlah populasi warga emas semakin meningkat dan ditambah pula dengan birth rate ataupun kadar kelahiran menurun. Tapi sebenarnya bila kita sebut tentang care ataupun CARE penjagaan ini, kita sebenarnya dari dulu kita berbincang dalam kerangka sosial, dalam kerangka kebajikan. Bila kita melihat bahawa di situ ada peluang untuk kita gandingkan dengan aktiviti ekonomi, yang mana kita ingin memartabatkan penjaga, kita ingin melindungi orang-orang yang dijaga daripada kanak-kanak, warga emas, orang yang sakit dan OKU, sebenarnya di situ ada peluang perniagaan ataupun peluang nilai tambah kepada ekonomi negeri dan negara. Sebab itu kita sebut sebagai ekonomi penjagaan, yang mana kita bukan lagi melihat ini kerajaan yang perlu bantu bagi subsidi, tetapi kita gandingkan, kita sebut tentang diamond, care diamond, pergandingan antara penjagaan daripada kerajaan kepada pihak swasta, okay, daripada keluarga kepada komuniti. Mm-hmm. Jadi kita mahu model yang hybrid, mm-hmm, yang tidak hanya meletakkan di atas bahu kerajaan semata-mata, okay, tapi ia menjadi satu ruang untuk kita wujudkan peluang perniagaan, mm-hmm, kepada pemain-pemain industri. Okay. Sekiranya mereka melihat itu sebagai satu peluang, baik kepada latihan kepada penjaga, mm-hmm, baik dari segi institusi penjagaan, okay, dan saya kira sekarang ini sangat banyak bagai cendawan tumbuh selepas hujan, uh-huh, institusi penjagaan, kerana mereka tahu anak-anak ataupun sandwich generation, okay, anak yang meningkat dalam kerjaya, uh-huh, ada juga anak yang perlu dijaga dalam masa yang sama perlu menjaga warga emas, yeah, mungkin memerlukan bantuan, uh-huh, ataupun sokongan daripada pihak swasta dan juga kerajaan.
2: Baik, mungkin kita boleh berikan satu contoh peluang perniagaan dekat situ. Contohnya macam saya, adakan kelas, betulkan saya jika saya salah, adakan satu kursus penjagaan warga emas? Macam begitu ke?
3: Ya, betul.
2: Okay.
3: Contoh, kita melihat ada di kalangan ahli keluarga, mm-hmm, yang biasanya pergi kepada wanita. Betul. 95% yeah, wanita yang memilih untuk takpelah, biar saya lah, mungkin dia kat long ke, yeah, ataupun dia anak bongsu ke, biar saya lah yang berhenti kerja, saya, okay, yang jaga mak atau ayah yang sakit, yang mana yang kalau bedridden ataupun yang terlantar ini, mm-hmm, dia perlukan katil, dia perlukan hoist ataupun alat untuk mengangkat. Mm-hmm. Saya pernah pergi ke Jepun, Kobe, pusat, okay, rehab
2: tahun lepas,
3: 2024, kita melihat model bagaimana Jepun ni menggunakan teknologi, mm-hmm, kerana dia mahu painless ataupun kurang tekanan kepada penjaga. Sebab, okay, bila mengangkat warga emas ni yang mungkin kudratnya tak dah tiada, dia akan
2: dengan
3: sakit
2: skill,
3: belakang.
2: Skill, yeah, yeah, yang tak betul.
3: Yeah, yeah. Jadi dia sama ada skill tu diajar, macam tadi kalau Hafiz kata nak mengajar.
2: Buka kelas kan?
3: Ya, yeah, buka kelas.
2: Okay.
3: Itu akan sangat-sangat membantu kepada ahli-ahli keluarga. Mm-hmm. Jadi kita boleh pergi kepada dua, memberi latihan, dan juga boleh menghantar ahli keluarga yang mungkin perlu dijaga. Dan saya telah lawat beberapa lokasi dalam Selangor. Sebenarnya memang ada permintaan yang tinggi. Cuma market dia tu pelbagai lah. Ada yang daripada harga RM4,000 sebulan, ada yang RM9,000 sebulan, ada sampai RM19,000 sebulan pun ada.
2: Bila bercerita tentang harga, kita masih lagi dalam kek ekonomi ini. Bila bercerita tentang harga, adakah di situ peranan kerajaan untuk membantu daripada segi pembiayaan itu?
3: Pada saya, mungkin kerjasama dengan pihak swasta adalah daripada, katakanlah satu institusi ada 40 katil.
2: Okay. Ya?
3: Dari 40 katil, bolehkah dia subsidikan ataupun berikan CSR satu atau dua katil di mana kerajaan mungkin boleh membantu. Yeah. Tetapi kita melihat bila industri player, pemain industri, kita mudah carakan dengan pelbagai regulation ataupun tata kelola yang menyebabkan untuk melaksanakan perniagaan itu lebih mudah.
2: Okay.
3: Itu satu perkara. Bantuan kerajaan juga adalah dengan institusi seperti NGO yang mewujudkan pusat-pusat jagaan.
2: Baik.
3: Jadi kita ada untuk kategori marhain, ada yang kategori
2: elite premium.
3: Dan sebenarnya permintaan tu ada.
2: Okay.
3: Tapi yang saya lihat aging in place ataupun penuaan setempat. Mungkin arwah ibu.
2: Betul.
3: Mana penjagaannya di rumah. Tapi bagaimana di persekitaran rumah tu yang lebih mesra untuk penjaga warga emas, ada
2: ramnya,
3: dengan hand penjaga toilet, dan alat untuk mengesan kalau terjatuh. Dan saya kira itu adalah bentuk-bentuk sokongan assistive device,
2: okay,
3: yang kita rangkumkan dalam dasar ekonomi penjagaan.
2: Jadi itu dia, lebih senang kita faham kek ekonomi itu apa. Baik, selepas ini kita nak beralih ke soalan berkenaan dengan baucer kita Selangor. Ini pun berkenaan dengan krisis yang sedang melanda ini untuk membantu masyarakat di negeri Selangor. Kita nak tahu lebih lanjut siapa yang layak dan apa beza baucer kita Selangor ni dengan MyKasih. Mungkin selepas ini kita akan dengarkan penjelasan daripada YB Anfal sendiri. Kita berehat seketika, kita kembali bersama dengan rakan setugas di Konti. Awan, playkan lagu yang berkenaan dengan wanita sikit.
1: Boleh. Ini lagu daripada Projek Pistol, Wanita Seluruh Dunia.

0: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, kembali dalam siaran luar Teh Tarik Kopi Ohas sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Saya dah habis bersilang siaran langsung dari Dewan Negeri Selangor. Habis okey ke tu?
2: Okey, baik, masih lagi okey. Lagu tadi, terima kasih Awan. YB siap karaoke dekat Dewan Negeri ini dengar lagu tadi. Wow. Baik, terima kasih kepada pendengar dan juga penonton. Kita kembali dari Dewan Negeri Selangor ini untuk siaran luar segmen Teh Tarik Kopi O bersama dengan Yang Rahmat Puan Anfal binti Zahari, Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Dewan Negeri Selangor. Tadi sebelum kita berehat, kita tinggalkan satu soalan berkenaan dengan Voucher Kita Selangor. Yang seakan-akan dengan Voucher Kita Selangor ini adalah bingkas yang telah pun dah berapa tahun dah bingkas tu, saya rasa 6 tahun dah. Memang cerita buat bingkas masyarakat di negeri Selangor ni memang sangat faham lah. Jadi yang Voucher Kita Selangor ni agak baru. Ini edisi sidang khas baru saja menyebut. Mungkin YB boleh jelaskan lagi Voucher Kita Selangor berbeza dengan bingkas dan juga inisiatif-inisiatif yang lain macam mana?
3: Okey, apabila 28 Februari meletusnya perang antara Iran dengan Amerika Syarikat dan Selat Hormuz ditutup, kita menjangkakan akan ada kesan rantaian makanan ataupun kenaikan harga minyak seluruh dunia termasuk di Malaysia. Once minyak naik, dia punya spillover effect, domino effect tu akan pergi sampai ke consumer ataupun pengguna lah. Jadi pada 1 April, Kerajaan Negeri telah mengadakan sesi mendapatkan input daripada pakar dan akhirnya pada sidang khas kita telah mengumumkan pakej pengukuhan daya tahan. Ada dua fasa dan Voucher Kita Selangor adalah sebahagian daripada inisiatif yang terangkum bahawa pakej pengukuhan daya tahan. Kerana apa? Kita mahu bantu mereka yang terkesan, contohnya mereka yang rentan, golongan yang mungkin diberhentikan kerja ataupun kalau sebelum ni dengan sumber pendapatannya sekian, cukup, dia boleh cover untuk minyak harga sekian. Bila minyak melambung, dia sudah tentulah burst.
2: Dia akan tarik sikit lah bajet yang lain tu.
3: Jadi hasrat Kerajaan Negeri adalah dengan bantuan RM100 untuk menyerap tekanan kenaikan harga barang ataupun disebabkan harga minyak naik itu selama 6 bulan kepada 50,000 penerima. Dan efeknya adalah untuk RM30 juta dibelanjakan daripada pakej pengukuhan daya tahan. Kalau dia RM100 sebulan, sama juga

0: sektor ekonomi untuk kekal bekerja. Jadi kita tahu kebanyakan wanita-wanita ni dia ada satu lagi beban ataupun tanggungjawab yang perlu difikirkan.
1: Ya, suami isteri.
0: Dan ini tidak menafikan bapa-bapa juga memikirkan papa-papa kerja ni.
2: Paling senang awak tak bayar kerja lah.
0: Kebanyakan ibu itu perkara pertama yang akan difikirkan. Anak beres, insyaAllah dia boleh bekerja dengan tenang, come peace of mind. Jadi dia boleh bekerja dan fokus dan meningkat dalam kerja dan menyumbang kepada ekonomi. Jadi itu perkara yang kita perlu fikirkan. Dia bukan hanya memikirkan nilai wang ringgit saja, tetapi dari segi kesihatan mental, kestabilan dan kesejahteraan ni akan membantu wanita-wanita ni akan terus menyumbang kepada negeri, ekonomi negeri.
1: Dan satu lagi memang akan meningkat bila wanita ada kerja, ada duit, banyaklah shoppingnya. Jadi itu juga boleh merancangkan lagi ekonomi di negeri Selangor. Okey, Oibi, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita nak fokus kepada SICE, iaitu Selangor International Care Expo yang akan berlangsung pada bulan Oktober, saya difahamkan. Jadi apa yang menarik, siapa yang ada, apa yang menanti pendengar kita ataupun masyarakat di negeri Selangor, dekat mana berlangsungnya expo ini, nantikan selepas ini dalam siaran luar segmen Tertarik Kopi O.
3: Okey, kita layan lagu dulu, kembali selepas ini.

0: eksklusif teh tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, kembali dalam siaran luar teh tarik Kopi O khas sempena mesyuarat kedua pegawai keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 dan saya percaya ramai yang nak tahu mengenai Selangor International Care Expo SICE. Silakan Apis dan juga YB Puan Anfa Sari.
2: Baik, terima kasih. Kita masih lagi di Dewan Negeri Selangor. Berbaki 10 minit sahaja lagi mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor yang ke-15 tahun 2026 akan bermula. Kebiasaannya 9.50 ni akan dibunyikan loceng kebiasaannya. Tapi tak apa, kita nantikan. Mungkin ada pendengar-pendengar yang kita bunyikan loceng tu boleh rasa macam seakan-akan berada di Dewan Negeri Selangor. Inilah culture-nya, inilah suasananya di mana hari ini merupakan hari yang kedua. Baiklah. Seketika kita dah sampai ke penghujung dah sebenarnya, tapi kita nak ceritakan ini antara program yang menarik akan berlangsung pada 15 hingga 17 Oktober 2026, iaitu Selangor International Care Expo atau SICE 2026. Nak tanya kepada YB sendiri, apa keistimewaan untuk tahun 2026 ni?
3: Tahun ni lah tahun kedua. Okay. Kalau tahun lepas adalah tahun pertama kita laksanakan Selangor International Care Summit di mana menggabungkan empat komponen. Ada expo, ada forum, ada town hall dan juga business matching. Tapi selepas tahun pertama kita menilai dan kita melihat bahawa yang ada permintaan adalah expo. Ada 30 ruang untuk reruai ataupun pempamer yang boleh mempamerkan perkhidmatan mereka, produk mereka dan juga peluang di situ juga untuk antara semua ini membina jaringan bersamalah sebab kita telah luncurkan Selangor Care Network, jaringan penjagaan di Selangor yang mana boleh menggabungkan sama ada industri player, pengkaji, penyelidik, universiti, think tank group dan sebagainya. Malah bila kita wujudkan Care Expo ini, dia merupakan satu platform untuk kita mengadakan ruang MOU, pelaburan antara G2G, pihak kerajaan dengan kerajaan dan Alhamdulillah sebagai intro awal kita dalam siri SIBS ataupun Selangor International Business Summit ASEAN Edition yang telah berlangsung di Bandung di mana delegasi dari Selangor kita bawa peluang-peluang pelaburan berjumpa dengan rakan-rakan prospek kita dari Indonesia, dari provinsi Jawa Barat. Jadi Alhamdulillah yang dapat hadir memperkenalkan the mayor, wali kota Bandung dan juga timbalan governor kepada provinsi Jawa Barat. Dan kita mengadakan MOU signing dengan pihak EPU ataupun Economic Planning Unit Republik Indonesia untuk kerjasama untuk care economy. Kita mereka datang ke Malaysia untuk belajar dari kita, bawa balik semua idea tu ke Indonesia untuk dilaksanakan dalam konteks penjagaan.
2: Okey, so maknanya bila ada expo-expo sini bukanlah kata sekadar expo pameran saja, tapi ianya boleh membuka peluang kepada segi ekonomi juga. Baik, YB, kita nak tahu siapa sebenarnya patut hadir ke Selangor International Care Expo 2026 ni. Kalau acik di Sabak Bernam tu nak sabut pun terbelit-belit lidah. Acik tu dia orang ni sembilan tapi duduk Sabak Bernam. Okey, tapi adakah golongan warga emas, mungkin orang awam yang mungkin sebelum ni tak pernah dengar berkenaan dengan pelaburan, adakah mereka ni sesuai untuk berkunjung ke expo ini ataupun tidak?
3: Okey. Sebenarnya kita terbuka kepada semua. Cuma yang mungkin lebih sesuai dan bertepatan adalah mereka yang memerlukan khidmat penjagaan. Contohnya kita sedikit perbezaan di mana ruang pameran itu kita akan melalui satu timeline. Contohnya bermula daripada hayat sebagai seorang ibu melahirkan, kita ada postpartum selepas melahirkan. Kemudian anak kecil itu perlu dijaga, dihantar ke taska, ada ada childcare. Kemudian dalam tempoh penjagaan mungkin sakit. Jadi ada penjagaan orang yang sakit. Kemudian di kalangan mereka tu ada yang OKU, yang penjagaan OKU. Dan terminal stage ataupun di bahagian hujungnya adalah senior care, penjagaan warga emas. Jadi semua orang boleh hadir untuk melihat bagaimana sebenarnya semua akan akhirnya melalui fasa tersebut. Dan apabila berlakunya fasa tersebut kepada diri kita, ahli keluarga kita, apakah bentuk-bentuk perkhidmatan yang ditawarkan.
2: Baik.
3: Dan bagi peniaga ataupun usahawan yang melihat peluang kolaborasi sesama peniaga-peniaga atau pempamer boleh dilaksanakan, peluang untuk teroka pelaburan idea baru. Contohnya teknologi, sebenarnya Malaysia juga tidak kurang hebat menghasilkan inovasi-inovasi tentang ergonomik penjagaan cara duduk, kerusi roda, katil. Dan saya kira ini adalah peluang untuk pelajar-pelajar mahasiswa. Okay. Dalam bidang ini sama ada social sciences ataupun sains sendiri untuk meneroka dan belajar daripada pempami-pempami.
2: Okey, jadi itu dia yang diberi nama Selangor International Care Expo 2026 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center KLCC. Ada yang tanya, eh kita Selangor International Expo ni kenapa buat di Kuala Lumpur?
3: Okay, sebenarnya di bawah Invest sebagai agensi Kerajaan Negeri Selangor yang menjadi host.
2: Saya nak bagi dengar ni sebenarnya 955. Bertenang semua, tak ada latihan kebakaran ataupun sebagainya. Itu menandakan Dewan Negeri akan bermula sebentar saja lagi. Okey, ringkas, WB, kenapa berada di Kuala Lumpur?
3: Kerana Selangor International Business Summit, iaitu induknya program yang kami sertai, iaitu Care Expo ni adalah sebahagian daripada 6 komponen dalam program Business Summit, telah bertahun-tahun diadakan di KL Convention Center. Apabila kita mengangkat Selangor Business Summit itu menjadi acara antarabangsa. Jadi pengantarabangsaan Business Summit itu memerlukan dia berada di lokasi yang lebih bandar. Dan dari segi logistik, akses juga lebih mudah. Dan saya kira itu adalah peluang lebih, Selangor
2: lebih banyak untuk membuka peluang kepada pelaburan. InsyaAllah itu dia yang akan menanti pada bulan 10 nanti. Nantikan 16-17, nanti kita akan jemput ke Konti pula untuk cerita lebih lagi berkenaan dengan SICE ni. Jadi terima kasih YB untuk penjelasan pada hari ini. Kita doakan semoga persidangan pada hari ini berjalan dengan lancar. Apa yang direncanakan akan berjalan seperti yang sedang direncanakan. Dan tak lupa juga kepada anda penonton di Selangor FM, di Facebook Selangor FM, juga pendengar yang meminjamkan perhatian anda seketika untuk siaran luar tertarik Kopi O bersama dengan Esko Pembangunan Wanita Kebajikan Masyarakat Dewan Negeri Dewan Negeri Selangor ini. Dan insyaAllah esok kita akan kembali bersama dengan Esko seorang lagi. Banyak lagi kita akan kongsikan. Hingga berjumpa lagi YB. Assalamualaikum. Kita kembali bersama dengan rakan tugas di Konti. Silakan kawan.
1: Baik, terima kasih banyak Apis dan juga YB Puan Afa Sa'ari yang telah memujayakan siaran luar tertarik Kopi Khas sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Berakhirnya siaran luar tertarik Kopi Khas itu berakhir juga tugas saya untuk hari ini. Alhamdulillah. Jadi saya mohon jutaan ampun dan maaf di atas segala salah dan silap dan segala kekurangan. Mohon ampun dan maaf. Dan selepas ini 5 jam yang berikutnya 10 pagi hingga 3 petang IDA IDA akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor. Kekal melekat bersama-sama kami 18 jam sehari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Terima kasih banyak-banyak di atas segala sokongan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida. Seperti biasalah, Ida kembali lagi untuk temani anda menerusi Hello Selangor. Hari ini 4 Ogos 2026, dan Ida juga nak ucapkan terima kasih buat rakan penyampai DJ Awan yang telah pun menemani anda menerusi teh tarik kopi O. Jadi 5 jam seterusnya ini Ida pula temankan anda. Jangan rasa kesorangan, jangan rasa kesepian. Ida di sini, kita teman berteman di ruang udara. Ada banyak yang ingin dikongsikan, juga barisan lagu-lagu terbaik insyaAllah untuk hiburan hawa telinga anda. Ini dia Ismail Izani, Demi Kita, Selangor FM.

0: uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Hai, saya Aman Aziz. Without you, aku hilang keliru. Dengarkan lagu-lagu terbaik di frekuensi 100.9.
2: Jangan pernah pergi. Akan ku terus mencintai kamu.
1: Atau TRTM Klip. Jangan lupa, dengar lagu aman tau. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Satu hari, satu peribahasa.
7: Apa peribahasa kita hari ini ya?
8: Bunga bangsa.
7: Maksudnya apa?
8: Orang yang berjasa kepada negara.
7: Contohnya?
8: Jasa prajurit yang gugur di perbatasan akan sentiasa dikenang sebagai bunga bangsa.
6: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen Yang On Point dan Lagu Selangor FM, pilihan tepat.

FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 10.22 minit pagi. Jadi, dia nak kongsikan dengan anda untuk info cuaca terkini. Di mana Subang catat suhu ketiga tertinggi negara cecah 35.2 darjah Celsius. Tapi memang betul kan, 2-3 hari ini memang cuaca agak panas di beberapa lokasi lah kan. Kalau di Lembah Kelang pun sama, dah berapa hari tak hujan, lepas tu dia punya panas tu memang bahang sungguh kan. Jadi ini dia yang nak kongsikan dengan anda, di mana Stesen Meteorologi Subang merekodkan suhu maksimum 35.2 darjah Celsius semalam, antara bacaan tertinggi di negara ini. Itu menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Okey, dan berdasarkan laporan taburan hujan dan suhu maksimum harian, suhu di Subang merupakan bacaan ketiga tertinggi di Malaysia selepas Kuala Krai, Kelantan dan Temerloh Pahang serta mengatasi sandakan Sabah. Dan bagi taburan hujan di Selangor, Stesen Meteorologi Subang merekodkan 3.0 mm hujan, manakala lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, mencatatkan 4.0 mm, okey. Dan secara keseluruhan, purata suhu harian di Malaysia berada pada 33.3 darjah Celsius. Dan Malaysia juga menasihkan orang ramai supaya sentiasa peka terhadap perubahan cuaca serta mendapatkan maklumat cuaca terkini lah menerusi laman sesawang dan media sosial rasmi jabatan itu bagi merancang aktiviti harian dengan lebih selamat. Dan sebagai rekod, fenomena Super El Nino diramal bermula November ini dan berpotensi meningkatkan risiko cuaca panas, pengurangan hujan serta kejadian jerebu di Malaysia, terutama selepas berakhirnya monsun timur laut tahun hadapan. Jadi bagi tempat anda, okay, kalau cuaca panas beberapa hari ini, anda dinasihatkan untuk sentiasa minum air kosong dengan lebih kerap. Dan kalau betul-betul panas tu kan, kalau anda tiada urusan-urusan penting, duduk di rumah saja, fahamlah, mungkin ada yang keluar kerja, nak hantar anak pergi sekolah kan, urusan-urusan penting, itu tak apa, anda teruskan. Tapi selepas tu kalau dah tiada urusan penting, boleh rehat saja di rumah, okay, untuk mengelakkan strok haba dan yang berkaitan. Baiklah, ini dia Mirul Hazli, Bebas, Selangor FM.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Mengedar, memuat naik, membuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Polis entry, one to jaga.

Yes, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 10.35 minit pagi. Baiklah, yang mana nak dapatkan barangan dapur, barang keperluan asas di rumah dengan harga yang lebih murah, anda boleh dapatkan di Jalan Ehsan Rahmah Madani. Okey, untuk hari ini 4 Ogos 2026, 9.30 pagi hingga 1 tengah hari nanti, di Don Sekinchan, Masjid Jami'ul Huda, Parit 7 Bandua, di Don Kota Damansara, KRT Kampung Melayu Subang, juga di Don Bukit Melawati, Kedai Makan Minum Haji Ramli Kampung Asam Jawa, juga di Don Rawang, Dataran Batu Arang. Okey, untuk sesi petang pula, 4 petang hingga 7 malam, di Don Batu 3, Surau Bukit Kuda, juga di Don Sungai Pelik, Perkarangan Surau Araudah, Taman Pantai Sepang Putra. Jadi boleh berjimat dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Ini dia Chris, lagu Cenderawasih. Jangan lupa juga sebentar lagi kita ada Intai Dapur.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

0: adalah rumah kita bersama.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, untuk saat ini kita nak teruskan dengan
2: Intai Dapur.
1: Baiklah, untuk Intai Dapur, Ida nak kongsikan dengan anda. Okey, petua ataupun tips lah nak hilangkan masalah sinki anda yang berbau sisa makanan yang hangus yang melekat dekat dasar kuali serta lapisan minyak tipis lah dalam saluran air kan. Jadi ini ada caranya di mana hanya ada dua bahan, iaitu soda bikarbonat dan juga cuka, dan sesuai untuk masalah seperti yang Ida sebutkan tadi. Okey, seperti sinki berbau, sisa makanan hangus melekat di dasar kuali serta lapisan minyak tipis dalam saluran air, anda hanya perlu taburkan 2 hingga 3 sudu besar soda bikarbonat pada permukaan kuali yang hangus atau terus ke dalam lubang sinki anda. Okey, kemudian tuangkan cuka makan. Tindak balas buih akan berlaku secara serta-merta bila anda dah gabungkan dan tuangkan bahan-bahan itu tadi. Biarkan selama 15 minit sebelum disental secara perlahan dan dibilas menggunakan air panas. Dan kaedah ini sangat berkesan untuk menanggalkan kerak hangus dan menghapuskan bau kurang menyenangkan pada sinki. Walau bagaimanapun, petua ini lebih sesuai untuk cucian berkala ataupun kerak ringan. Sekiranya paip tersumbat akibat ketulan minyak tepu yang tebal, penggunaan air mendidih atau khidmat tukang paip amat digalakkan. Okey, dia tengok situasi lah. Kalau dah tersumbat kan, anda buat juga tak jadi pun ni dah petua ni. Dah sesuai lah tu, pergi panggil lah tukang paip atau sesiapa saja yang pandai membaikinya tu. Okey. Moga bermanfaat dalam Intai Dapur. Ini dia Amelia Kendati, Selangor FM.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: eksklusif teh tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Saif, jumpa saya sekejap.
3: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
2: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
3: Tak nampak lah, Puan.
2: Saif, awak kat mana?
4: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia daripada Sandra, Ku Tak Mahu Cinta. Sekarang ni 11.20 minit pagi, dan untuk hari ni kita nak awalkan sikit untuk Pilama sebab 11.30 pagi nanti kita nak beri laluan untuk Konti Sukan. Okey, jadi sekarang ini jom kita dengarkan lagu untuk Pilama hari ini.
1: Pilama.

Jadi yang mana satu pilihan hati anda? Pilihan pertama, aku tak akan bersuara. Ataupun pilihan kedua, mama, aku ingin pulang. Boleh hantarkan pilihan anda, lock pilihan satu ataupun lock pilihan dua, hantarkan di nombor 019-3304-425. Ini dia Usop Mungkir, Selangor FM.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama. Anda sedang menonton konti sukan di saluran Sukan Plus dan di RTM Klik. Saya Hafiz Rizwan akan bersama dengan anda dari Selangor FM, di mana hari ini kita akan bakal ketahui perkembangan terkini penganjuran sukan duit tahunan Sukma Selangor 2026.

0: Baik, seperti kita sudah maklum, Sukan Malaysia ataupun digelar sebagai Sukma ni merupakan sukan yang berkonsepkan mini sukan Olimpik yang melibatkan atlet-atlet remaja di setiap negeri. Dianjurkan 2 tahun sekali dan di negeri Selangor, kali terakhir penganjuran sebagai tuan rumah adalah pada bulan April tahun 1998. Penantian 28 tahun untuk negeri Selangor mengulangi sejarah selaku tuan rumah, dan beberapa hari sahaja lagi kalau saya kira daripada hari ini, kurang daripada 11 hari lebih kurang, Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 akan berlangsung. Jadi konti sukan pada hari ini akan bersama dengan seseorang yang sangat bertanggungjawab dan sangat penting dalam penganjuran Sukma kali ini. Jadi tak lain tak bukan, hari ini kita bersama dengan Yang Berhormat Tuan Muhammad Najwan bin Halimi, Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Selangor, merangkap pengerusi jawatankuasa pelaksana Sukma Selangor 2026. Assalamualaikum, YB.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Salam rentak kita, aksi kita, YB.
1: Kita rentak kita, aksi kita, betul.
0: Mantap, YB. Baik, YB. Kita sekarang ini di masa-masa kecederaan untuk kita mempersiapkan untuk kita menganjurkan selaku tuan rumah, menganjurkan sukan dui tahunan Sukan Malaysia kali ini di Selangor selepas 2 tahun lepas di negeri Sarawak. Baik. Untuk pembuka bicara kita hari ini, mungkin YB boleh kongsikan status terkini persiapan penganjuran. Adakah dalam keadaan yang seperti mana yang terancang ataupun ada lagi penambahbaikan di saat-saat akhir? Silakan.
1: Baik, terima kasih atas undangan pada hari ini. Ya, kita dalam fasa akhir lah, kurang lebih dah macam DJ sebut tadi, ada 11 hari untuk kita menuju ke acara kemuncaknya lah, hari kemuncak pada 15 Ogos ini, di mana kita akan membuka tirai Kejohanan Sukan Malaysia 22. Alhamdulillah, dari segi persiapan kita dah bersiap sedia lah. Maksudnya sepanjang tempoh daripada tahun 2024, di mana kita diumumkan sebagai tuan rumah tahun 2026 ni, kita telah buat persediaan yang agak teliti dan juga komprehensif. Dan hari ini memang kita bermula ni, kita memang menunggulah.
0: Okay.
1: So kita akan pastikan dari segi nak menyambut tetamu delegasi daripada negeri-negeri di seluruh negara ni, kita dah bersedia. Dan alhamdulillah setakat ni kita punya persiapan tu tip-top lah, daripada segi infrastruktur, logistik, pegawai-pegawai teknikal yang kita uruskan, persiapan dari segi pengangkutan dan sebagainya. Memang kita dah ni fasa yang terakhir lah. Maksudnya fasa nak menunggu
0: kedatangan delegasi daripada setiap negeri. Betulkan saya kalau saya silap, YB? 14 negeri dan satu negara sebagai jemputan, iaitu Brunei Darussalam.
1: Brunei sebagai negara undangan kita lah, jiran kita, yang 14 negeri dalam Malaysia, Brunei.
0: Okey. Dan di mana kali ini disediakan 37 jenis sukan, 468 acara dan melibatkan lebih 5,000 atlet. Itu untuk Sukma. Manakala Para Sukma pula, 10 jenis sukan, 329 acara dan akan melibatkan lebih kurang 272 atlet yang akan berentap selama 6 hari.
1: Sukma tu pun ramai sahaja. Dia bukan 5,000, dia lebih.
0: Lebih daripada 5,000.
1: Untuk satu negeri macam Selangor contohnya, untuk atlet daripada Selangor je hampir 1,000 orang.
0: Wow.
1: Jadi kalau kita ambil purata 1,001 negeri tu lebih kurang ramailah, ramai.
0: Ramai kan? Kalau 1,001 negeri ada 14 negeri, satu negara lagi.
1: Betul.
0: Ada 15,000.
1: Kita ada 37 sukan yang ditandingkan. Tertinggilah selepas Sarawak pun sama juga, dan 468 acara macam disebut tadi lah.
0: Wow.
1: Jadi maksudnya 468 acara tu, 468 pingat emas lah yang kita pertandingkan.
0: Baik. Okey, YB, mungkin YB boleh kongsikan visi dan juga matlamat utama yang ingin dicapai oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk penganjuran Sukma Negeri Selangor 2026 ni.
1: Baik, semestinya kita di Selangor sangat merasa terhormat bila kita dipilih ataupun diberikan mandat kepercayaan sebagai tuan rumah pada tahun ini. Seperti yang disebut tadi, kita dah 28 tahun, kali terakhir pada tahun 1998. Dan untuk menganjurkan atau mengacarakan sukma dalam tempoh dalam apa orang kata fasa ataupun zaman sekarang inilah. Zaman tahun 1998 tu saya sekolah menengah lagi.
0: Jadi lain lah vibe dia.
1: Jadi vibe ni kita tengok sukma waktu tu depan TV. Kita kena tunggu dekat depan TV ataupun di radio untuk kita dapat ikuti perkembangan ketika itu. Cuma zaman sekarang ni berbeza. Mungkin dari segi apa nama ni,
0: media sosialnya.
1: Media sosial penyiaran ni kita kena adapt media sosial dan juga apa orang kata sekarang ni dia live update tu lebih cepat lah. Kadang-kadang kalau dulu kita tak sempat nak tengok live. Jadi sekarang ni you can use your smartphone, you can access anywhere untuk tengok
0: apa-apa jenis sukan pun kan.
1: Jadi visi kita tu bukan hanya kita nak laksanakan sukma ni sebagai lah, satunya syarat lah bila kita jadi tuan rumah ni, nak kena buat ataupun anjurkan ikut dia punya
0: kriteria,
1: ikut kriteria peraturan perturuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Sukan Negara. Jadi 37 sukan yang berprestasi tinggi, ada sukan tambahan 30 sukan berprestasi tinggi, 7 sukan tambahan. Yang maksudnya 30 yang berprestasi tinggi ni yang ada dekat Olimpik,
0: yang dah ditentukan dalam Olimpik tu.
1: Maksudnya ini yang 7 ni kita additional lah. Ini mungkin 7 sukan tambahan ni mungkin kalau negeri lain jadi tuan rumah dia tak buat pun tak jadi masalah.
0: Selalunya 7 ni dia akan memberi kecenderungan kepada chances untuk negeri itu.
1: Bergantung jugalah. Kalau ikutkan di peringkat awal, Selangor kita hanya nak letak 34 je sukan. Jadi bila ada, biasalah ada zaman sekarang kan, ada bunyi-bunyi
0: penasihat dari permintaan daripada atlet juga.
1: Jadi kita pun consider tambah lagi.
0: Sebab
1: tu, walaupun sebenarnya dari segi kelebihan tu tidak boleh kata, kita tak adalah kata kelebihan tu kepada kita sebagai tuan rumah. Saya kali ni pendekatan di Selangor, kita nak pastikan dia memberi ruang kepada semua negeri. Maksudnya tidak hanya menumpukan kelebihan kepada negeri tuan rumah. Sebab itu ada beberapa sukan di mana acara-acaranya kita kurangkan. Terutamanya acara yang bersifat subjektif lah. Sebab acara subjektif ni yalah, bukanlah kata biasa, tetapi ada kemungkinan ataupun kecenderungan untuk negeri yang ada kelebihan tu dapat kelebihan kat situ. Sebab dia subjektif kan. Jadi kita lebihkan acara-acara objektif yang dapat kita, maksudnya daripada segi pemarkan tu lebih clear.
0: So maknanya lebih, orang cakap tidak ada diperkatakan tidak adil.
1: Kita nak pastikan itulah. Itu maksudnya dari segi kualiti integriti sukan kita nak jaga kat situ. Tapi sebenarnya yang menjadi serampang dua mata ataupun visi ataupun orang kata apa, misi negeri Selangor ni, kita nak menggalakkan

0: kawan dapat manfaat, peniaga-peniaga home, apa, pengusaha-pengusaha homestay, hotel, penginapan, pengangkutan, makanan. Jadi
1: ekor pelancongan di negeri itu. Okey.
0: So sports tourism ni antara yang memang menjadi tumpuan dan juga perhatian saya lah sepanjang menjadi exco. Jadi sebab itu kita menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah ni, sebab yalah dari segi menganjurkan tu betul kita mengeluarkan kos atau kita membelanjakan duit, tetapi spill over effect. Ini sebenarnya antara serampang dua mata yang ramai tak nampak bila kita menganjurkan satu-satu kejohanan sukan. Ekosistem ataupun masyarakat di luar tu dapat manfaat.
1: Nampak. Itu yang menandakan portfolio YB sebagai selaku exco belia sukan juga keusahawanan tu. Okay YB, kita nak tanya sedikit lah tentang cabaran utama yang dihadapi oleh Jawatan Kuasa Penganjuran Sukma. Apa-apa plan, apa-apa perancangan, mesti ada cabaran yang tersendiri. Mungkin YB boleh rangkumkan sedikit apa cabaran utama untuk penganjuran pada tahun ini?
0: Sepanjang saya menjadi pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksana Sukan Malaysia Selangor ni, memang banyak cabaran daripada awal lah. Pertamanya, cabaran pertama kita mendapat pemakluman sebagai tuan rumah tu dalam tempoh yang sangat singkat.
1: Okey.
0: Contohnya 2024 tu baru kita tahu, 2026 ni kita tuan rumah.
1: Alamak.
0: Kan, ketika Sarawak jadi tuan rumah tu sebelum tu lah. Maksudnya tahun 2024 baru dimaklumkan, okay, 2026 Selangor. Di mana 2 tahun saja kita
1: buat persediaan.
0: Persediaan. Kan, macam negeri lain, contoh Kelantan, dia jadi tuan rumah 2028.
1: Tapi dia dapat tahu 2024.
0: Dia dapat tahu 2019 lagi. 2018 lagi dia dapat tahu dia jadi tuan rumah. Okay. Jadi dia ada 10 tahun untuk buat persiapan. Cuma kita ni ada tempoh 2 tahun. Jadi 2 tahun ni memang kita perlu merancang dengan baik dan melaksanakan dengan baik. Dan dari segi peruntukan pun tidak pernah ada penganjuran sukma di Malaysia ni yang kosnya tidak kurang daripada RM200 juta.
1: Okey.
0: Kali terakhir saya ingat Sarawak perbelanjaan dia menganjurkan sukma lebih RM200 juta.
1: Ya. Yeah.
0: Dan kita di Selangor, kerajaan negeri hanya peruntukkan RM100 juta sahaja. Untuk
1: kurang berapa persen tu?
0: Potong separuh lah daripada daripada Sarawak kan. Jadi RM100 juta, dan kemudian kita cuba sesuaikan lah. Maksudnya kita cuba dapatkan penajaan dan sebagainya. Dan kemudian tahun ini pun agak sedikit mencabar untuk saya, ketika mana Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor menitahkan untuk ditangguhkan sukma pada asalnya Tuanku punya cadangan. Jadi kita mengambil pendekatan yang tertib, memberi penjelasan dan sebagainya. Jadi Tuanku bersetuju untuk kita teruskan sukma ini, mengambil kira faktor ianya melibatkan banyak negeri-negeri. Jadi kalau di Selangor ni kita tangguh ataupun kita batalkan tahun ini, jadi implikasinya kepada atlet-atlet di seluruh negara.
1: Yang dah sampai had usianya.
0: Sampai had usia. Maksudnya mereka ni dah berlatih, dah korbankan masa, dah korbankan apa, ada yang
1: dah mula
0: tangguh belajar kan, untuk jadi atlet. Tiba-tiba kita nak tangguh sukma ataupun batalkan, jadi kesian ada orang. So kita teruskan juga. Cuma Tuanku Sultan pesan supaya digunakan peruntukan
1: untuk seminimalnya.
0: Seminimal mungkin. Jadi kita daripada 100 juta tu kita buat pemotongan separuh lagi. 50 juta. 50 juta ni untuk sukma, termasuk apa,
1: allowance
0: apa semua, penganjuran majlis seremonial apa semua. Jadi kita, saya melihat kat situ cabarannya. Jadi saya pun ambil pendekatan dengan tim sekretariat, kita scale down, kita cut off segala program-program ataupun acara bersifat seremonial ni. Kita kurangkan lah. Maksudnya kita kena
1: fokuskan kepada sukan tersebut.
0: Fokus kepada sukan. Maksudnya yang penting adalah atlet kita, julatih-julatih semua ni dapat peluang tunjukkan bakat mereka ni. Ini yang kita nak jamin lah dari segi integriti. So kualiti penganjuran sukan, integriti sukan tu kita tak akan kompromi. Tetapi kita korbankan dari segi
1: kemeriahan
0: lah.
1: Kurang, bukan tak ada.
0: Bukan tak ada. Dan daripada segi sukarelawan pun kita terpaksa kecilkan. Asalnya perancangan kita agak besar lah. Kita nak buat perasmian di,
1: dan sambutan daripada masyarakat di negeri Selangor pun sangat-sangat positif kan.
0: Bila kita buka pendaftaran untuk sukarelawan, kita dapat kita dapat pendaftaran 31,000 orang. Tapi masa tu kita dah plan lah dengan bajet yang sedia ada. Cuma bila dah ada pemotongan ni, kita terpaksa sesuaikan. Jadi banyak pengurangan di situlah. Dan itu antara cabaran besar lah. Dan paling besar cabaran, kita tidak menerima sebarang peruntukan daripada pihak kerajaan persekutuan. Ini sebenarnya,
1: so stand alone lah.
0: Stand alone. Ini sebenarnya sesuatu yang agak tidak pernah berlaku lah. Sebab ini sukan ni sukan kebangsaan. Di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Dan kita ni negeri membantu menganjur kan. Jadi bila tidak ada sumbangan ataupun contribution daripada pihak kerajaan persekutuan ni, dia sedikit sebanyak me,

0: Ahad dan E-Duit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, itu dia. Alhamdulillah kita baru selesai untuk konti sukan. Terima kasih untuk anda yang telah pun mengikuti konti sukan. Okey, tak kiralah anda dengarkan melalui frekuensi 100.9, dengarkan di RTM Klik juga, ataupun anda tonton secara langsung, dapatlah tengok di GRP secara live dekat TV kan. Mengenai menjelang Sukma Selangor 2026, kita pun dah tak sabar dah kan nak menantikan Sukma 2026, di mana Selangor merupakan tuan rumah untuk tahun ini. Jadi semangatnya lain macam lah, kita warga Selangor berikan sokongan untuk Sukma 2026. Okey, baiklah, kita nak ulang sekali lagi, mana pilama dan nak anda undi ramai-ramai. Boleh ke kita kasih meriah sikit pilama? Mana semua ni tidur kah?

Mama, aku ingin pulang. Ha, jadi yang mana satu pilihan hati anda? Boleh lock pilihan lama satu ataupun lock pilihan lama dua. Hantarkan di nombor 019-3304-425. Terima kasih yang dah pun undi. Kita ada ajak pilih pilihan lama nombor dua. Mama, aku ingin pulang. Juga kita ada Mimi. Mimi pilih pilihan lama yang pertama. Aku tak akan bersuara. Kita ada Razi. Katanya, hai Ida. Pastinya saya pilih nombor dua lah. Mama, aku ingin pulang. Okey, baiklah. Juga kita ada Syamim. Syamim pilih pilihan lama nombor dua juga. Ini dia, kita ada Abang Wan Salman, pilihan lama nombor satu. Kita juga ada Abang Hirman, pilihan lama nombor satu. Kita juga ada Abang Wan, pilihan lama nombor satu. Wow, dahsyat eh. Juga kita ada Pak Rashid, pilihan lama nombor dua. Ha, jadi ini yang kita mahukan, semangat daripada anda tu. Kita join sama-sama. Okey, ini dia Aziz Harun. Jauh. Selangor FM.

Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Hamdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

itu dia lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza dan juga Umaira Kaca dan Permata. Okey, 12.2 minit tengah hari, kita sudah pun masuk di jam yang seterusnya, di jam ketiga ini. Dan sambil-sambil anda log untuk Pilama, kita juga nak kongsikan dengan anda mengenai Festival Kebudayaan Orang Asli Selangor. Okey, di mana anda boleh datang beramai-ramai dan anda juga dijemput memeriahkan Festival Kebudayaan Orang Asli Selangor 2026 yang bakal berlangsung pada 9 Ogos ini sempena sambutan Hari Orang Asal Sedunia. Okey, di mana pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor dalam kenyataan memaklumkan festival yang diadakan di Taman Tasik Millennium Kuala Kubu Baru bermula 6.30 pagi. Wow, ini lepas solat subuh ni dah boleh terus pergi dah. Hingga 6 petang itu menawarkan pelbagai aktiviti kebudayaan, sukan rakyat dan juga pameran yang sesuai untuk seksi keluarga. Dan majlis perasmian dijadual disempurnakan oleh Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari bersama barisan tetamu kehormat. Dan antara pengisi yang menarik juga, kita ada fun walk, fun run, pertandingan berwarna kanak-kanak, persembahan kebudayaan serta pertandingan nyanyian. Yang ni best lah, mana yang suka karaoke tu. Juga pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai sukaneka rakyat seperti tarik tali, menyumpit, congkak, batu seremban, bowling kepala dan galah panjang. Okey, dan selain itu, festival berkenaan menampilkan pameran, demonstrasi dan jualan hasil kraftangan masyarakat orang asli di samping cabutan bertuah serta penyampaian hadiah. Jadi anda juga yang berminat dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan serta menyokong usaha memelihara warisan budaya masyarakat orang asli. Okey, jadi sekarang ini kita berhibur dulu dengan lagu Aina Abdul, Puas Sudah, Selangor FM.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: 99.9.
1: Polis entry, one to jaga.
2: Asalkan nak bahagia.

0: Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda. Setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, okey. Baiklah, saya ni 22 minit tengah hari. Teruskan undi untuk Pilama. Nanti 12.30 tengah hari, kita umumkan lagu mana yang menang untuk Pilama. Tapi sebelum tu layan dulu lagu ini, Dadilia Band, Kau Pilih Dia.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Itu dia daripada Amar Haikal, Gila Bayang. Sekarang ini tepat pukul 12.30 tengah hari. Jadi kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk
1: mana? Pilama.
0: Ya, jadi ini adalah hasil undian daripada anda. Tanya-tanya yang telah pun undi Pilama pertama, Aku Tak Akan Bersuara. Jadi sekarang ini kita nak belanja anda lagu penuh lah lagu daripada Nikki Ardila, Aku Tak Akan Bersuara. Terima kasih untuk anda yang sudi nak undi untuk Pilama. Esok kita ketemu lagi dengan lagu yang lain.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Eh, bisingnya anak orang tu. Eh, mak dia tu kenapa buat relax tu? Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
3: Akak, saya nak cancel order.
4: Eh, tak sebab apa?
3: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
5: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia Kaibaha Alala Sayang. 12.45 minit tengah hari. Selamat mendengarkan Selangor FM. Terima kasih. Masih lagi setia walaupun anda sibuk juga memasak, mengemas rumah ataupun di pejabat juga di tempat kerja. Ada yang di dalam kereta nak ambil anak-anak. Ada yang nak pergi beli barang dekat pasar raya kan. Ha, memang penuh lah aktiviti. Selagi orang kata belumnya waktu malam tu kan. Kita orang kata bekerja keras daripada pagi sampai ke malam. Itu pun kita paling akhir tidur lah kan, nak selesaikan semua kerja-kerja yang ada. Okay. Dan sambil-sambil tu juga dengarkan Selangor FM. Terima kasih. Jangan stres-stres. Ini dia Nadia, salam untuk kekasih.

Ya, itu dia pura-pura daripada Nazu. Okey, baiklah, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari menerusi pusat berita radio RTM. Dan seperti biasalah, selepas itu Ida kembali lagi untuk menemani anda di jam yang seterusnya. Jadi terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 101.9. Ini dia

Ya, itu dia Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang ini tepat pukul 1.13 minit tengah hari, okey. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9, okey. Jadi selamat tengah hari untuk anda yang mana dah makan tengah hari tu, alhamdulillah. Yang mana belum makan tengah hari, makan tengah hari dulu, okey. Ini dia Ziana Zain. Ya, mana ni lagu ni? Oh, dia main-main dengan kita pula. Okay, Selangor FM.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 1.22. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 1.25. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 1.23.

0: keluar eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, seketika ini kita nak berikan laluan untuk kita dengarkan lapor terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan ke-15 2026. Kita bersama-sama dengan pelapor di lokasi, Hafiz Rizwan. Silakan Hafiz.
3: Baik, terima kasih rakan setugas yang berada di Konti Selangor FM di Angkasa Puri Kota Media, iaitu anda bersama dengan DJ Ida. Dan sekarang ini, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kita Selangor maju bersama. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Lintang langsung dari Dewan Negeri Selangor sempena dengan mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan ke-15 yang berlangsung bermula 3 Ogos hingga 14 Ogos 2026. Merupakan hari yang kedua hari ini di mana persidangan di sesi pagi telah pun berakhir tepat jam 1 tengah hari tadi, dan sekarang ini ahli-ahli Dewan yang bersidang tengah mengambil kesempatan untuk menjamu selera makan tengah hari sambil menunaikan solat fardu zuhur. Dan juga sedikit perkongsian yang boleh saya kongsikan kepada pendengar dan juga penonton yang menonton di live Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Di sebelah pagi tadi berlangsungnya pertanyaan lisan daripada Yang Berhormat Tuan Abbas Salimi bin Cik Azmi, Adun Seri Serdang, dengan tajuknya status Pusat Akuatik Darul Ehsan, di mana persoalannya apakah Pusat Akuatik Darul Ehsan dibuka pada awam dan bagaimana padi ini dimanfaatkan bagi pembangunan sukan renang sempena Sukma Selangor yang bakal berlangsung pada 15 Ogos 2026. Bagi menjawab persoalan ini, Esko Belia Sukan dan Keusahawanan, iaitu Yang Berhormat Tuan Muhammad Najuan bin Halimi, Pusat Akuatik Darul Ehsan yang selepas ini akan juga dikenali sebagai Akuatik Selangor akan dibuka kepada orang awam selepas tamat penganjuran Sukma dan Para Sukma Selangor 2026. Pembukaan kepada orang ramai juga disasarkan bermula pada bulan Oktober 2026 selepas proses persediaan operasi dan pengurusan fasiliti selesai dilaksanakan bagi memastikan kemudahan berada dalam keadaan yang terbaik demi keselesaan serta keselamatan pengguna. Pusat Akuatik Selangor telah sekian lama menjadi pusat pembangunan sukan akuatik negeri, melibatkan program pembangunan bagi acara renang, terjun, renang irama dan polo air. Fasiliti ini juga turut menempatkan atlet di bawah program pembangunan bakat, pelapis dan elit dengan jumlah keseluruhan menghampiri 2,000 atlet. Dan melalui program pembangunan yang tersusun serta kemudahan bertaraf tinggi yang disediakan oleh kerajaan negeri, fasiliti ini telah pun berjaya melahirkan atlet bertaraf Olimpik dan akan terus menjadi lokasi yang terbaik untuk para atlet renang kita. Okey, jadi itu dia penjelasan yang telah dibentangkan oleh Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Yang Berhormat Tuan Muhammad Najuan bin Halimi. Seterusnya juga terdapat pertanyaan lisan dari ahli Dewan Undangan Negeri Kota Damansara Yang Berhormat Tuan Muhammad Izwan bin Ahmad Kasim berkenaan dengan pekerjaan di negeri Selangor. Ini juga turut menarik untuk saya kongsikan juga kepada pendengar semua, di mana bertanya berdasarkan data Perkeso, berapa ramai mereka yang telah diberhentikan kerja, telah pun mendapatkan kerja semula. Dan soalan yang kedua, apakah tindakan kerajaan negeri bagi mereka yang masih belum menerima kerja, dan apakah pula insentif kerajaan bagi mereka untuk kembali bekerja semula. Seperti kita sedia maklum, bagi menjawab persoalan ini yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Tuan Papa Raidu Anak Lelaki Veraman selaku Esko Sumber Manusia, beliau menjawab berdasarkan statistik terkini, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bagi tempoh 1 Januari hingga 10 Julai 2026, iaitu seramai 14,768 orang pekerja di negeri Selangor direkodkan berada dalam transisi kerjaya berikutan kehilangan pekerjaan. Daripada jumlah tersebut, 4,263 orang telah pun berjaya memperolehi pekerjaan semula melalui pelbagai inisiatif padanan pekerjaan dan intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan oleh pihak Perkeso bersama dengan agensi-agensi berkaitan. Kerajaan negeri juga melalui kerjasama strategik bersama Perkeso terus memperkukuh pelbagai intervensi bagi membantu pencari kerja yang masih belum memperoleh pekerjaan, antaranya iaitu melaksanakan sesi profiling dan padanan pekerjaan, menawarkan program peningkatan kemahiran upskilling dan latihan semula reskilling, menganjurkan karnival kerjaya Job Care Selangor dan Mega Job Care Selangor. Dan kerajaan melalui Perkeso juga telah menyediakan insentif kepada individu yang kehilangan pekerjaan bagi membantu mereka kembali memasuki pasaran buruh. Antara bantuan yang telah disalurkan iaitu faedah di bawah skim lindung kerjaya atau 800 seperti elaun mencari pekerjaan EMP, elaun pendapatan berkurangan, elaun latihan dan pembiayaan yuran latihan kepada individu yang layak. Kemudahan latihan dan pensijilan profesional melalui program peringatan kemahiran bagi meningkatkan daya saing pencari kerja, dan khidmat bimbing kerjaya semakkan resume, latihan temuduga serta padanan pekerjaan secara berterusan melalui My Future dan program-program job care yang telah pun berlangsung di sekitar negeri Selangor. Kerajaan negeri akan terus memperkukuh kerjasama bersama dengan Perkeso, pihak industri dan agensi berkaitan bagi memastikan lebih ramai pencari kerja akan berjaya ditempatkan semula dalam pekerjaan yang berkualiti, seterusnya menyokong pembangunan pasaran buruh yang mampan di negeri Selangor. Jadi itu dia jawapan yang telah dibentangkan oleh Esko Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan Negeri Selangor Yang Berhormat Tuan Papai Radu Anak Lelaki Veraman, bagi menjawab persoalan yang telah diajukan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Damansara. Saya kira itu yang boleh saya kongsikan kepada anda berkaitan dengan pusat akuatik yang telah pun dinaik taraf dan juga berkenaan dengan pekerjaan di negeri Selangor. Jangan lupa juga untuk ikuti secara langsung laporan terus dari Dewan Negeri Selangor. Saya maklumkan juga kepada anda, sebentar nanti tepat jam 2.30 minit petang, sidang akan berlangsung bagi sesi petang, dan banyak lagi perbahasan-perbahasan yang akan berlangsung. Dan juga kami, tim Selangor FM ini juga akan berikan gambaran secara khas kepada anda menerusi laporan terus, dan juga anda juga boleh ikuti kami menerusi buletin Selangor FM jam 4 petang bersama dengan wartawan yang bertugas. Okey, saya kira itu saja yang boleh saya laporkan, saya kongsikan kepada anda buat ketika ini. Saya Apis Rizwan melaporkan secara langsung dari bangunan Dewan Negeri Selangor Shah Alam untuk Selangor FM. Terima kasih kepada anda yang meminjamkan perhatian. Kita kembali bersama dengan rakan tugas di Konti. Silakan Ida.
2: Ya, terima kasih Apis untuk lapor terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan ke-15 2026. Terus dengarkan Selangor FM kerana Apis sebagai pelapor di lokasi akan memberikan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Okey, terus layan Selangor FM dan sebentar lagi kita akan ikuti Mawadah Selangor FM.

0: kata kan Bukit Garam Bukit, mana pastikan ori lah kalau garam tu pun kan. Ha, jadinya garam bukit tukar tuan-tuan, sebab garam yang putih tuan-tuan ada kajian tunjukkan mereka dah campur dengan chemical. Eh, chemical ni bahan kimia, maka dia dah tak ori tuan-tuan. Garam dah lah, kita orang kita suka balung garam tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan, masa masak ni sunnah Nabi juga. Nabi kalau masak bukan masa atas api tu letak garam, bila dah lepas letak api, dah tutup api baru letak garam. Piramli pun dah ajar kita tu, yang tiga abdul dia bawa garam dengan gula, nampak. Dia kata kalau tak masin, tambah garamnya, kata dia tuan-tuan. Kan, maksudnya apa, makan tu dia ketawa, nak masin baru ambil garam. Itu dia ajar sunnah Nabi tu. Kemudian satu lagi tuan-tuan, ni dia bukan sunnah Nabi tapi dia amalan Saidina Ali. Sebelum makan ambil garam sikit letak dekat langit-langit. Kenapa? Tuan-tuan, garam ni tuan-tuan, dia ginilah, dalam makanan ni dia ada, kita kata dia ada nilai apa ni? Nilai pH dia. Bukan pH tu, aduh ya Allah tuan-tuan, ni yang kacau Bukan pH tu, ni biasa dia pH, memang dia nilai makanan. Dia ada asid, dia ada alkali. Saya cerita dalam sub sains ni tuan-tuan. Jadi garam tu dia nak menutralkan makanan kita yang kebanyakannya asid. Maka sebelum makan letak elok-elok siap-siap garam tu. Lepas tu pun makan. Ni amalan Saidina Ali. Dan saya bagi sakit saya pun, yang mana kadang-kadang darah tinggi dan sebagainya, Alhamdulillah guna garam bukit tadi tu lah. Ni satu. Paling mudah takkan tak boleh buat kat rumah. Tukar garam, bukan mahal benar pun garam bukit. Yang kedua, minyak masak, tukar minyak zaitun. Kalau tak boleh selalu pun kadang-kadang kita buat lah tuan-tuan. Dia ada khasiat dia juga minyak zaitun ni. Yang ketiga, air tukar pada air tapis. Sekarang pun dah senang lah, saya rasa dah tak susah sangat lah. Air tapis tau, kowe ke kuku tak apa benda nama lah lagi tuan-tuan. Tiga ni tuan-tuan cuba buat dulu. Ni saya cakap dari sudut sains makanan, bala nak cerita banyak lagi tuan-tuan, tapi ni simple lah tuan-tuan, buatlah balik dulu ni. Ubah tabiat pemakanan dari sudut kesihatan. Jadi tak adalah kita menyalahkan jin aja, tapi habis sakit jin. Oh, kesian ni tuan-tuan. Okay, tu. Sakit yang pertama itu dari segi apa? Dari segi fizikal. Ya, memang tak dinafikan ada sakit daripada segi kerohanian. Tuan-tuan, sama ada gangguan ataupun ni mental kita sakit itu. Tuan-tuan, jadi sakit yang itu nak ubatnya macam mana pula? Ulama kata yang itulah ubatnya dengan Al-Quran. Ayat-ayat Quran, tuan-tuan, ulama, saintis orang putih dah kaji tau. Ayat Quran ni ada yang bila dibaca di ulang-ulang dan sebagainya boleh bunuh sel kanser. Tapi mereka tak cerita kat kita. Dia tak maulah kita tahu. Tapi masalahnya kita ni yang ada Al-Quran dengan kita ni, kita tak mau guna sebagai senjata kita. Saya dok ngajar budak-budak tahfiz saya, anak tahfiz saya apa. Tuan-tuan, saya kata Quran ni biar kita tahu pula macam mana nak guna. Ni pun adik-adik ni, ambil sikit ilmu macam mana syifa supaya tahu ayat Quran. Saya baru ni ada satu madrasah budak tahfiz 3 orang hafal Quran 30 juzuk tau, dah habis. Kena histeria, kena gangguan. Dok menjorik apa, kena gangguan. Saya pun dok pergi rumah apa-apa tu, lepas tu dia tanya saya, "Ustaz, kami pelik betul lah ustaz." "Kenapa?" "Ni ustaz, kami ni dok hafal Quran." Tuan-tuan bayang, ni budak tahfiz tau, 30 juzuk dalam ni, 30 juzuk dalam hati dia tau. Itu yang kena ganggu tu, 30 juzuk. Kalau kita, juzuk 30. Tuan-tuan, mereka tu 30 juzuk tuan-tuan. Itu pun kena ganggu. Dok dia kata, "Ustaz, kenapa kena ganggu ustaz? Tak faham lah benda ni, tak pakai saman ke apa?" kata dia. Habis dok, tak takut Quran ke apa? Apa jawapan dia? Tuan-tuan ingat molek. Tuan-tuan, kunci kepada ruqyah. Saya dok mengajar ruqyah. Ruqyah ni kita kena faham dulu. Ada orang dah tak faham, "Ustaz, ruqyah ni apa ustaz? Tangkap jin masuk botol ke apa? Tak ada kerjanya nak tangkap jin, buat apa?" Tuan-tuan, tak ada kerja nak tangkap jin masuk botol. Ruqyah ni ialah doa. Semua orang boleh ruqyah, semua orang boleh doa. Cuma caranya bagaimana, kaedahnya bagaimana. Kunci kepada ruqyah ni tuan-tuan adalah niat kita.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Jadi budak tahfiz ni tadi dok hafal 30 juzuk, saya dok tanya dia apa semua. Mereka hanya hafal Quran untuk kenapa? Untuk hafal. Sebab nak hafal Quran, mak suruh, ayah suruh, nak jadi imam. Macam tu je lah jawapannya. Niat dia tuan-tuan, rukyah itu yang tadi yang kita kena tahu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hafal, tuan-tuan hafal 30 juzuk ke, tuan-tuan hafal Fatihah ke, tuan-tuan hafal 730 ke, tuan-tuan kena ada niat sebelum ngaji Quran, sebelum buka Quran. Niatkan, ya Allah jadikan ni, kena sebut niat ni. Dia kena straight tuan-tuan. Sebab tu dalam solat ada niat, kena straight. Dia tak boleh kata ya Allah apa niat kan, niat macam semalam je lah, niat semalam ya. Dia pakai banyak kali niat tu kan, dia tak boleh. Kena straight tuan-tuan, kena straight. Ya Allah, kena sebut gini, aku berniat dengan bacaan Al-Quran ku ini menjadi sebagai penawar, sebagai syifa, sebagai pendinding daripada gangguan-gangguan malu halus. Itu kalau nak jadikan dia syifa, kena ada niat setiap kali kita mengaji, barulah dia jadi tuan-tuan. Itu simple lah, basic lah, banyak lagi nak kena tahu. Jadi tuan-tuan, ayat Quran ini daripada tadi sedut sakit. Okey, 3S apa dia? Sakit, sihir, saka. Sakit, sihir, saka. 3S yang selalu kacau hidup kita. Dan susah kita nak buat amalan sebabkan benda ni. Sihir. Sihir ni macam mana pula? Tu hati-hati sihir tuan-tuan. Saya itu saya apa ni? Mengawal satu rumah. Makcik ni kena ganggu rumah dia, bunyi macam-macam lah. Apalah, dia kata bunyi guli tu dah lali dah. Yang kata paling teruk tu, dia kata ustaz, yang makcik tak faham tu satu ustaz. Apa dia? Makcik dah buka keset ngaji tau, 30 juzuk 3 masuk keset ngaji tu, kata dia. Tapi benda ni ganggu lagi. Ganggu macam mana makcik? Ya Allah ustaz, malam-malam sampai tahap tu, dia kadang dia buka TV sendiri, dia buka radio sendiri. Seram lah makcik. Oi, saya kata makcik pun janganlah takut benar. Dia dah nak pindah rumah, nak jual rumah dah, kata. Kalau kita takut lagi dia suka. Agak-agak kalau kita pindah tu dia tak boleh ikut ke? Agak-agak dia kata, tak apa, kau pindah je lah, aku duduk sini ada. Tak ada, kalau dia nak ganggu, dia ganggu juga. Makcik takut, kenapa? Makcik takut lah ustaz. Oh, kata, buat berani. Saya kata makcik, dia buka TV ke buka radio ke? Makcik pergi orang tamu, cakap kat dia, kamu ni nak buka TV, buka radio, buka lah. Naik bil api siap. Macam tu je lah, susah. Ya Allah, buat kebaruan. Ya, kadang orang kita ni takut benar. Benda ni lagi kita takut, dia tahu, dia lagi suka. Tak ada lah ustaz, dia marah saya pula kata. Yang makcik pelik, makcik dah buka kaset Quran 30 juzuk tau, sampai penat imam tu baca kata ni. Tapi kenapa benda ni tak mau keluar? Dia kebal ke apa? Ni macam kes tadi tu lah. Dia kebal ke mana? Apa jawapannya? Tuan-tuan, pertama kena faham, bacaan Al-Quran dan hadis dua ni dia memang ada cahaya dia. Tetapi syaratnya itu dibaca dengan mulut manusia live, baru keluar nur. Tuan-tuan, bila ada nur tuan-tuan, baru akan hilangnya kegelapan dalam rumah kita. Ni mulut ni live baca. Yang kedua, saya sebut tadi apa? Niat. Niat tu umpama peluru. Pistol ada, peluru tak ada. Kadang ni tuan-tuan, kita duduk baca Quran. Ada anak murid saya habis Quran apa semua. Ada Quran tapi tak tahu nak buat apa dengan ayat tu. Tak tahu nak guna, nak guna apa semua. Patutnya hafiz-hafiz ni. Adik-adik ni apa? Kita yang hafal Quran ni tuan-tuan. Kita di barisan hadapan nak melawan kesyirikan ini, nak melawan gangguan-gangguan ini. Ini tak. Bila kena gangguan, dia cabut dulu kata tuan-tuan. Duk kata peluru tak ada, pistol ada, peluru tak ada. Maka peluru dia tadi adalah rukyah, niat tadi tu. Maka tadi tu, keset tu memanglah dia buka keset. Tapi ada tak keset tu niat untuk dia? Ada buka-buka je, assalamualaikum, saya niatkan untuk Makcik Joyah. Ada? Mana ada tuan-tuan? Oh, dia duk buka keset dengan ngaji je lah. Dia tak ada niat untuk kita tuan-tuan. Jadi yang niat untuk kita, kita lah. Duk kita je nak mengaji ni tuan-tuan. Oh, tu, maka tuan-tuan, tu kita baca. Saya nak bagi satu ayat amalan. Tuan-tuan, sempat tulis-tulis. Tak sempat, rakam. Nah, rakamlah mudah. Share dekat kawan-kawan lain. Banyak sikit pahala tuan-tuan. Saya pun nak pahala juga. Kongsilah sikit, ya. Sharekan. Saya bagi ijazah ni. Macam mana daripada Tok Guru saya dapat, yang tu saya bagi kat tuan-tuan. Ini amanah Tok Guru saya pun, dia kata. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi satu ayat amalan yang sangat-sangat berharga. Sangat berharga insyaAllah. Jadi tuan-tuan kena baca sama dengan saya, ikut betul-betul supaya sampai sanadnya. Surah apa? Baik, ini amalan adalah amalan pendinding. Ini paling simple. Amalan penindih ni sebenarnya banyak tuan-tuan. Kalau nak ikutkan tuan-tuan, baca jenuh nak baca kalau ikutkan. Tapi yang ni paling simple lah. Ini pun kalau tak boleh buat, ya Allah, tak tahu lah tuan-tuan ni. Ini pendek lah tuan-tuan, amalan pendinding ni. Surah apa? Baik, kita baca sama-sama. Nanti saya sebut saya ijazah, tuan-tuan sebut saya terima. Itu adab dalam menerima ijazah, eh? Surah apa? Baik, surah Al-Furqan ayat ke-23. Surah Al-Furqan ayat ke-23. Okey, dah, insyaAllah. Nanti rujuklah buku teks. Apa buku teks? Al-Quran lah, eh? Buku teks yang paling hebat kan. Baik, kita cakap sama tuan-tuan. Saya nak ajar ni dipanggil ruqyah mandiri tau. Maknanya ruqyah sendiri. Tuan-tuan, saya bagi ijazah ni hanya untuk diri tuan-tuan, eh? Bukan untuk tuan-tuan duk mengubat orang ke apa. Jangan. Kadang kita, bila kita tak sedia, jangan buat pada orang lain. Takut orang lain tu elok, kita pula kena, eh? Jadi ini untuk tuan-tuan aja. Saya bagi satu. Tapi tuan-tuan kena baca mulik-mulik, eh? Tuan-tuan kena baca mulik-mulik, ikut betul-betul. Nah, kalau ada masalah dengan tajwid dan sebagainya, betulkan tajwid dulu nanti balik.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Selangor FM Radio 21 Orang Selangor. Okey, baiklah, kita nak masuk di jam yang seterusnya, di jam kelima ataupun di jam terakhir lah, okey, untuk Hello Selangor, okey. Dan selepas ini kita nak teruskan, kalau setiap hari hari Selasa kita ada Hello Selangor Air Nutrisi. Untuk anda mengetahui perkembangannya, pengisiannya sama-sama kita nantikan. Dayang Nur Faizah, Lelaki Teragung.

Assalamualaikum, saya Boyz T. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: 1.09.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, seperti yang Ida wawarkan kepada anda, kalau hari Selasa seperti biasalah kita ada Hello Selangor Air Nutrisi. Jadi sekarang ini kita nak perkenalkan tetamu kita di konti ketika ini, iaitu Encik Muhammad Indra Syahril Zainal selaku daripada Fakulti Pertanian UPM. Assalamualaikum, Encik.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, saya boleh panggil Encik Indra?
2: Boleh.
1: Ya, okey, baik. Encik Indra, selamat datang ke konti Selangor FM.
2: Okey, terima kasih banyak.
1: Okey, jadi untuk petang ni kita nak berbicara, Encik Indra sendirilah akan kongsikan dengan anda mengenai terrarium. Okey, terrarium bukan sekadar hiasan. Jadi mungkin ada daripada kita, mungkin Ida sendiri pun mungkin tak pernah dengar terrarium ni apa, kan? Jadi sebentar lagi Encik Indra akan kongsikan dengan anda, dan kita nak tanyakan kepada Encik Indra lah, kan, di mana mungkin ada yang melihat terrarium ni sebagai hiasan meja. Sebenarnya apakah yang menjadikan terrarium begitu istimewa? Tapi sebelum tu kita nak tahu juga terrarium tu apa, Encik Indra?
2: Okey, terrarium tu sebenarnya adalah apa nama, hiasan dalam alam. Hiasan dalam alam. So dia ada banyaklah unsur. Sama ada kita tanam pokok ataupun miniature yang kita letak dalam tu. So dia sebagai satu hiasan yang agak menarik bagi saya, kerana dia senang dijaga, mudah dijaga, dan dia tak perlu space yang banyak.
1: Jadi itu dia terrarium. Jadi sebenarnya apa yang menjadikan dia sangat istimewa, Encik Indra?
2: Dia ni istimewa, dia berbeza. Berbeza daripada kita tanaman yang lain, contohnya pokok yang apa dekat luar sana, tanaman bunga yang kat luar sana. So membezakan dia adalah kita menggunakan balang ataupun benda yang kecil, dimasukkan dalam balang, so dia boleh duduk di dalam indoor. So kita tak perlu tempat yang besar lah. Contoh kalau orang yang ada apartment, so dia tak ada tanah nak tanam pokok bunga, tapi dia berminat dengan tumbuh-tumbuhan, kan. Terrarium ni merupakan satu benda yang dia boleh jadikan sebagai hiasan. Itu istimewa dia. Dia banyak sebenarnya istimewa dia tu. Selain pada tu, dia juga menggabungkan kreativiti kita lah. Sebab dalam tu ada tumbuhan, so dia boleh juga letak kartun-kartun kecil ataupun miniature-miniature dalam tu. So dia akan menjadikan benda tu lagi bertambah menarik.
1: Oh, menariknya. Okey. Jadi Encik Indra, mengapa hanya melihat tumbuhan hijau pun boleh membuatkan seseorang tu berasa lebih tenang?
2: Sebenarnya dia daripada psikologi lah, kan. So kita akan tengok tumbuhan ataupun kita tengok nature, alam sekitar ni, kita rasa lebih tenang. Kalau kita nak nak tenangkan diri pun, nak keluar pada kota, mesti kita nak pergi tempat yang boleh hiking, boleh camping, betul. So benda-benda tu ada persekitaran hijau. So terrarium ni juga menggabungkan tumbuh-tumbuhan hijau selain pada tumbuhan yang berbunga. So bila ada benda tu, kalau kita stres kat office ke apa, kan, kita tak boleh nak keluar daripada tempat, so tumbuhan-tumbuhan hijau tu kita nak cari susah. So terrarium ni lah memainkan peranan yang penting. Bila dia ada di sudut-sudut rumah, ada di office ataupun tempat kita belajar, so dia membantu kita untuk menenangkan diri sebenarnya.
1: Jadi untuk anda mungkin anda nak, orang kata, nak hilangkan stres kejap ke tengah kerja tu, kan, dekat pejabat tu, boleh jadikan terrarium ni sebagai terapi lah, kan.
2: Terapi, betul.
1: Jadi okey, kita menarik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor Air Nutrisi.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi dalam Hello Selangor Air Nutrisi. Terrarium bukan sekadar hiasan. Okey, jadi Encik Indra, adakah menjaga terrarium boleh dianggap sebagai satu bentuk aktiviti terapi atau lebih kepada hobi yang menenangkan?
1: Okey, terrarium ni boleh dikatakan dua-dua. Dia boleh jadi juga terapi dan juga jadi hobi sebenarnya.
0: Okey.
1: Daripada hobi tu sebenarnya, apabila kita melakukan ataupun membina terrarium tu sendiri, so dia akan mengambil masa lah, kesabaran kita. So dia akan jadi satu terapi juga. Selain pada tu, susunan ataupun kreativiti kita dalam kita menyusun nak membina terrarium tu, so di mana letak batunya, di mana letak pasirnya, pokoknya, so dia akan menjadi satu benda yang jadi terapi lah.
0: Terapi jugalah. Jadi dua dalam satu lah ni. Boleh jadi terapi, boleh jadi hobi kita juga.
1: Boleh jadi hobi dan boleh jadi terapi.
0: Aduh, dia sebenarnya kalau kita betul-betul minat kan, Cik Indra, memang kita benda tu betul-betul boleh. Tak kisahlah apa saja perkara yang kita minat kan. Kalau kita buat, memang kita akan fokus, memang kita akan sungguh-sungguh. Kalau kata kena keluar duit sikit pun, kita okey je. Jadi Encik Indra, siapa yang paling sesuai untuk memulakan hobi terrarium ni?
1: Okey, untuk memulakan terrarium ni, dia tak kira lapisan umur sebenarnya.
0: Okey.
1: So dia dah boleh daripada sekolah rendah, dia dah boleh melakukan apa terrarium ni. Sebab terrarium ni sebenarnya mudah saja untuk kita buat. Kemudian daripada orang yang suka pokok, especially orang yang suka pokok ni memang sangat-sangat sesuai. Tapi kadang ada orang yang suka pokok tapi dia tak ada tempat. Dia tak ada tempat. Contoh yang duduk dekat apartment apa semua, so dia tak ada tempat. So inilah orang kata apa, terrarium ni boleh menjadikan satu benda yang boleh dia lakukan lah. Sangat sesuai untuk orang-orang yang tak ada tempat, kawasan, orang yang duduk apartmen, terutamanya orang yang tak ada masa. Orang tak ada masa, dia ada minat tapi dia tak ada masa sebenarnya.
0: Betul.
1: Yalah, kalau kita nak jaga pokok yang besar, kita nak kena ada penyiraman, apa nama, pembajaan apa semua kan. So terrarium ni, especially terrarium yang tertutup ni, dia tak perlu orang kata apa nak hari-hari siram. So kalau kita nak balik kampung ke, kalau kita bekerja seharian ke, so kalau dia tak siram selama seminggu, dua minggu tu, dia masih lagi orang kata apa, kekal. So orang-orang yang macam ni tak cukup masa, yang duduk di apartmen apa semua tapi dia minat dengan tumbuhan, sangat sesuai. So lagi orang yang ada family, dia ada family time.
0: Okay.
1: Tapi dia tak tahu nak buat apa. So terrarium ni juga boleh buat bersama anak-anak kat rumah. Dia tak perlu nak keluar. Kalau keluar pun lagi bagus. Tapi kalau dia tak ada masa untuk keluar, dekat rumah pun dah boleh jadi satu aktiviti dengan anak-anak yang sangat-sangat menarik.
0: Okay. Baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi. Okay, untuk Hello Selangor.

0: Ya, itu dia daripada Hakim Rusli jatuh bangun. Okey, baiklah kita masih lagi dalam Hello Selangor I Nutrisi. Okey, Encik Indra, kita nak tahu jugalah kan, adakah terrarium ini boleh menjadi peluang ekonomi?
1: Ya, sebenarnya dia juga boleh jadi peluang ekonomi. Selain daripada hobi, so daripada hobi tu dia boleh kembang kepada ekonomi lah. So apa yang dia boleh buat macam jualan terrarium. So banyak sekarang ni dekat-dekat mall apa semua, so memang ada banyak orang jual terrarium sekarang. So dia di Malaysia ni dah makin berkembang dunia terrarium ni. Selain tu dia juga boleh dijadikan cenderahati, cenderamata untuk event-event ataupun untuk majlis-majlis. Selain tu juga dia boleh jadikan income sebagai mengenalikan bengkel, bengkel terrarium. So banyak bengkel-bengkel dilakukan dekat-dekat agensi kerajaan dengan swasta juga. Selain pada sekolah-sekolah lah. Selain pada tu dia boleh juga dijadikan jualan kit dia tu. Dia punya bahan-bahan dia macam tumbuhan, lumut dia ataupun miniature-miniature dalam tu. Selain daripada dia jual terrarium tu sendiri, ataupun dia menerima tempahan-tempahan orang kata apa, custom-made. Kadang orang nak bagi sebagai gimmick perasmian apa semua. So terrarium juga adalah satu-satunya bidang ekonomi baru yang boleh dijadikan sebagai income tepi lah orang kata untuk dunia terrarium ni sebenarnya. So dia sekarang ni memang bukan sekadar hobi sahaja. Dia dah memang dah boleh menjadi income. Tapi sebelum nak jadikan income tu, perlulah dia belajar betul cara mengendalikan terrarium tu. Supaya dia lebih berkualiti lah.
0: Okey, baik. Kita nak tahu juga Encik Indra, tips untuk orang yang ingin bermula dalam bidang terrarium ini.
1: Okey, banyak tips sebenarnya. Selain daripada kita nak ke tip-tip yang lebih berat, so saya rasa untuk pemula ni dia perlu konsisten, sentiasa melakukan ataupun mengubah terrarium tu sendiri. So dari situ dia akan boleh meningkatkan skill-skill kita. Dan banyak di luar sana ada kelas-kelas terrarium. So dia juga boleh ikuti kelas-kelas terrarium, especially-nya dia macam mana nak apa membuat design-design baru. So dekat luar dah banyak sangat saya rasa design-design. So tip dia kena start.
0: Kena mula.
1: So walaupun sebenarnya macam saya katakan tadi, semua lapisan masyarakat, semua lapisan umur boleh buat. So tak ada masalah kalau kadang-kadang kita terikat, tak ada seni nak menanam, tapi minat tu ada. So kalau minat tu ada tapi tak nak start, so dia akan terpendam macam tu lah. So yang pentingnya start dulu.
0: Mula dulu.
1: Jadi tak jadi tu pengalaman yang akan mengajarnya. So dia kena apa-apa kena start dulu.
0: Okey, baiklah. Itu dia mengenai terrarium bukan sekadar hiasan. Jadi sampai sini kita punya temubual, sesi temubual kita. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Encik Muhammad Indra Syahri Zainal daripada Fakulti Pertanian UPM. Okey, jadi semoga perkongsian yang kita, yang Encik Indra kongsikan kepada kita semua ada manfaatnya. Selepas ini bolehlah kita jadikan terrarium ini bukan sekadar hiasan tapi terapi dan juga hobi, dan juga boleh buat duit.
1: Betul, boleh buat duit.
0: Ya, itu yang penting. Terima kasih Encik Indra. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 101.9.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Budak Kacamata Bintang. Sekarang ini membawa kita ke pukul 2.45 minit petang. Jadi, maka dengan ini alhamdulillah selesai tugasan ni dah untuk Hello Selangor. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM Local. Okey, tak ada jaga diri, jaga kesihatan. Kita balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masuk Air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Ku sayang kepadamu, sayang cinta kamu. Hai, saya Dayang Faiza. Anda sedang mendengar Selangor FM. Dayang, sayang kamu.
3: Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di panas masa. Segmen

Okey, baiklah kita dah pun masuk untuk PM Lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang untuk anda. Okey, macam biasa, jam 3 petang ini anda bersama saya Cempaka untuk 5 jam seterusnya dalam PM Lokal. Dan Ida dah pun selesai tadi dalam Hello Selangor 10.3. Untuk anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya, okey? Dan untuk anda yang sedang bekerja tengah sibuk tu kan, selamat bekerja untuk anda dan semoga kerja anda hari ini berjalan dengan lancar. Okay. Macam biasa di jam yang pertama ini, kita ada On Town dan juga muzik berganda menanti anda. Okay, jom layan dahulu Ella, Layar Impian dan Selangor FM.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: DM lokal di Selangor FM.

0: nama lagu ini, okey. Dan hari ini hari Selasa 4 Ogos 2026 bersamaan 20 Safar 1448 Hijriah, okey. Dan terima kasih untuk Wan Kajang yang menyapa ni di WhatsApp kita 019-330-4425, okey. Katanya selamat petang Selasa, DJ Datin Seri Cempaka Happy County PM Local 38 hadir, katanya. Tadi katanya layan lagu Saling Percaya. Terima kasih Wan Kajang. Okey, kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Ya, On Tak On hari ini kan, orang kata jangan mudah menilai seseorang hanya daripada apa yang kita nampak di luar, sebab kita tak tahu cerita sebenar di sebalik kehidupan mereka, okey. Dan baru-baru ini tular satu perkongsian di Threads apabila seorang wanita berkongsi pengalaman suaminya yang didakwa dipandang rendah hanya kerana berpakaian sederhana. Jadi menurut wanita itu, ketika suaminya sedang bermain dengan anak mereka di sebuah stesen minyak, seorang lelaki datanglah menegur dan menyangka kereta yang berada di situ milik orang lain. Suaminya hanya menganggukkan kepala, kemudian membuka kunci kereta dan terus masuk ke dalam kenderaan tersebut. Jadi wanita itu menjelaskanlah perkongsiannya bukan untuk berbangga atau menunjuk kemewahan. Sebaliknya, katanya dia berharaplah orang ramai tidak terlalu cepat membuat andaian hanya berdasarkan penampilan seseorang. Jadi perkongsian itu turut mendapat pelbagai reaksi daripada netizen. Ramai yang bersetuju bahawa pakaian ataupun penampilan bukan ukuran status dan kemampuan seseorang, okay? Kadang-kadang ada yang memilih hidup sederhana walaupun mampu, dan ada juga yang mempunyai kisah hidup yang kita sendiri tak tahu, kan? Jadi mungkin ini satu peringatan untuk kita semua, sebelum membuat andaian atau memberi tanggapan terhadap seseorang tu, lebih baik kita kenal dahulu cerita di sebaliknya.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.

Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, buka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.

Assalamualaikum, saya Boyz T. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Ais, tidur lagi. Ais, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Yang Wahab baru saja berlalu. Sekali aku jatuh cinta. Okey, sekarang 3:40 minit petang. Kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini kita akan dengarkan

Lagu yang kedua dari Indigo Istimewa. Okey, jom kita buka muzik pertama. Muzik yang pertama dengan lagu dari Indigo. Okey, Andai Kau Pergi. Layan muzik berganda.

Perkanda. Muzik Perkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke nada suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 442. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 445. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 443.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Salam.

0: buat relax tu. Tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi
1: email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Okey, kalau malam Selasa mestilah ada curahan hati kan setiap hari di hari rasa. Okey, seperti biasa pukul 9.15 malam nanti dalam segmen MH812 kita ada segmen di hari rasa. Okey, kita akan bincangkan topik malam ini FYP, scroll dan share antara didik dan keliru. Jadi sama-sama kita dengarkan perkongsian daripada Dr. Tajul Rosli Shoaib dari UPSI malam nanti. Okey, layan dulu lagu dari J.

Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

أجمل الله أكبر الله أكبر أشهد

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

Selamat menunaikan solat fardu asar sebentar tadi pada jam 4.42 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, sekarang 4.51 minit petang, kita dah pun berada di hujung jam yang kedua dalam PM Lokal. Dan selepas ini tepat jam 5 petang nanti, kita akan ikuti berita utama 5 petang dan HIDS. Dan selepas itu di jam ketiga, kita ada Based on S kejap saja lagi. Okey, di jam ketiga 5.15 minit petang. Okay, layan dahulu lagu Habibillah, Selangor FM.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Walau di mana anda berada, dengarkan Selangor FM. Ada hiburan, ada juga informasi. Isnin hingga Jumaat, limbas

ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya betul tu, radio nombor 1 orang Selangor. Kembali bersama saya Cepat Ketemakan Anda. Okey, dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air petang ini. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan Siti Fatimah. Cik Awang boleh panggil Kak Fat. Assalamualaikum Kak.
2: Waalaikumsalam Cepat Ketemakan.
1: Ya, apa khabar Kak?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Okey, baiklah. Mungkin untuk permulaan, mungkin boleh Kak Fat ceritakan sikit tentang bisnes yang Kak Fat usahakan sekarang ini.
2: Okey, Kak Fat sekarang ni buat bisnes kecil-kecilan lah dari rumah.
1: Ya.
2: Buat perniagaan, apa ni, makanan frozen. Terutama sekali kari pap pusing lah.
1: Kalau selain kari pap frozen, buat apa lagi Kak?
2: Kari pap frozen, ada sardine roll.
1: Itu sajalah.
2: Macam ada apa, kuih putih ayu. Yang biasa orang boleh buat frozen lah, apa.
1: Jadi kalau macam berbalik pada kari pap pusing tadi Kak, kan? Ada inti apa?
2: Kita ada 3 jenis inti. Inti kari kentang, kari kentang ayam dengan kari daging.
1: Okay.
2: Kentang daging lah.
1: Okey, macam mana boleh terfikir Kak nak berniaga kari pap pusing ni dan macam-macam lagi lah? Mungkin ada kisah di sebaliknya?
2: Kisahnya mula-mula tu hantar kuih dekat kedai lah, dekat vendor kan. Lepas ada orang tuan kedai tu kata, cuba buat kari pap pusing. Sebab yang selalu hantar ni makcik-makcik dia, diorang dah tak larat nak buat. So suruh akak buat. Jadi akak cubalah. Daripada situ lah yang bermulanya buat kari pap pusing.
1: Kalau orang suruh buat tu kan Kak Fat kan mesti sedap ni. Betul tak?
2: Itulah, tak pastilah. Sebab yang ramai yang cakap tu, Alhamdulillah lah, kena dengan selera dia orang.
1: Ya, Alhamdulillah. Okey Kak Fat, dah berapa lama berniaga ni Kak Fat?
2: Kalau ikutkan dah 15 tahun lah.
1: Wow, lamanya.
2: Cuma buat kari pap ni dalam 10 tahun barulah.
1: Okey, so Kak Fat nak tanya ni, akak berada di sekitar mana?
2: Akak dekat Selayang Baru. Tapi boleh cover lah area KL semua tu. Akak hantar je lah pakai lalang move kalau orang order.
1: Okey, baiklah. Jadi sebelum ni memang dah biasalah berniaga kan? Dah biasa berniaga dengan makanan ni. Ataupun ini merupakan orang kata bisnes pertama Kak Fat?
2: Yang untuk makanan yang pertama lah. Sebelum ni ada buat bisnes affiliate apa tu, buat berniaga kain semua tu adalah. Tapi yang paling lama ni makanan lah.
1: Paling lama makanan lah kan? Alhamdulillah. Jadi kenapa Kak Fat pilih kari pap pusing ni? Mungkin apa yang buat Kak Fat yakin nak jual menu ini? Selain kawan suruh buat kan?
2: Ya, yang apa, kita tengok kari pap pusing tu kan, kari pap ni kan semua orang gemar makan kan.
1: Betul. Tapi so, kan Kak Fat nak buat dia, ya Allah, susahnya.
2: Ya, betul.
1: Berlapis-lapis.
2: Berlapis-lapis lah. So, dari situ Kak Fat cuba belajar dan cuba pasarkan. Alhamdulillah ramai yang berminat, yang melempah lah berminat untuk order semua.
1: Kari pap sardin belum lagi ada kan?
2: Ada, cuma tak diwar-warkan.
1: Kenapa tak wawarkan? Bagilah tahu saya. Sebab antara peminat kari pap sardin
2: kak? Peminat kari pap sardin tu dia istimewa sikit. Sebab memang lagi ramai daripada peminat kari pap daging ke apa semua.
1: Iya ke, itulah yang kita kena buat kak. Jadi sambutan pelanggan macam mana setakat ini Kak Fat?
2: Alhamdulillah, memang memperasangkan lah.
1: Ya, ada.
2: Sampai tak panggil juga nak buat ni.
1: Ada tak orang orang yang sama ni repeat order?
2: Memang orang yang sama, pelanggan yang baru. Kalau kita up dekat media sosial, memang lampau ramai yang datang untuk order.
1: Okay Kak Fat, kita nak berhenti rehat sekejap. Okay, kita layan dulu lagu Singkong dan Keju. Pakai keju tak apa kari pap? Pakailah kan.
3: Kau bilang cinta padaku, aku bilang pikir dulu.

0: Bina Petang. Kita dalam statement This On Air petang ini, dan hari ini kita bersama dengan Siti Fatimah Cik Awang di talian. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey Kak Fad, kita nak tahulah macam mana nak buat keripik pusing ni. Bukan senang kan Kak Fad, terutamanya nak dapatkan kulit yang cantik, rangup pula tu. Mungkin Kak Fad ada rahsia? Kongsilah.
1: Rahsia tu tak ada lah. Sama je dia. Kita pakai bahan-bahan yang biasa je yang ada kat rumah, tepung, margarin. Kita kena panaskan minyak ataupun margarin tu, masukkan dalam tepung lah. Lepas kita akan letak pakai apa, dia ada dua doh. Doh tepung dengan doh minyak. Minyak kita pakai tepung beras campur dengan minyak.
0: Okey Kak Fad, lepas kenapa tu, bila saya nak buat tak jadi? Kereh kulit karipap saya ni, kenapa?
1: Mungkin adenda tu tak menjadi kot.
0: Tak lepas-lepas lagi saya nak buat karipap ni. Tak tahulah kenapa. Kena membelilah jawabnya ni. Kena membeli dengan Kak Fad lah ni.
1: Oh boleh.
0: Lepas tu boleh. Kak Fad, silakan.
1: Okey, lepas tu adunan tu kita satukan jadi satu adunan lah. Lepas tu kita akan proses dia menggelik pertama, nipiskan, gulung. Lepas tu nipiskan lagi sekali dan gulung, baru jadi pusaran dia yang cantik. Dia banyak step sikit lah.
0: Yelah betul, dia leceh sikit kan.
1: Betul.
0: Jadi Kak Fad, sepanjang berniaga ni kan Kak Fad, mungkin ada cabaran-cabaran yang pernah Kak Fad hadapi, lalui kan. Apa cabaran yang paling Kak Fad ingat sampai sekarang? Sepanjang 15 tahun ni Kak Fad.
1: Cabaran dia nak membuat tu untuk, sebab dia order terlalu banyak kan. Kita nak membahagikan masa tu dengan kehidupan harian tu agak susah sikit lah.
0: Ya yeah, betul.
1: Sebab dia renyah.
0: Kalipak
1: putih ni dia lenyap.
0: Yeah.
1: Untuk kulit saja dah 2 jam. Untuk isi lagi.
0: Yelah.
1: Untuk isi lah pun nak masak 1 jam lebih.
0: Kalau karipap, kalau karipap biasa tu mungkin okey lah kan. Sebab ini karipap, orang kata karipap.
1: Karipap pusing.
0: Karipap pusing. Memang renyah lah kan.
1: Memang renyah, ya betul.
0: Jadi apa yang buat Kak Fad terus bersemangat ni untuk teruskan bisnes ini sampailah sekarang?
1: Pelanggan lah. Pelanggan yang selalu order cakap karipap Kak Fad lain daripada yang lainnya ada dekat pasaran. Dia kata sedap, rangup. Inti pun macam orang dulu-dulu dia kata. Itu yang buatkan kita lagi semangat lah nak besarkan perniagaan kita ni.
0: Ya, terima feedback-feedback daripada pelanggan kan. Alhamdulillah. Mungkin Kak Fad ada tak perancangan nak tambah menu ataupun nak kembangkan lagi perniagaan selepas ni? Mungkin nak buka kedai ke?
1: InsyaAllah ada perancangan nak buka kedai. Kita nak ambil staff lah, nak bagi peluang pekerjaan pada orang.
0: Jadi kalau ada pendengar kita yang berminat ni nak mula berniaga makanan macam Kak Fad kan, mungkin Kak Fad ada nasihat yang nak dikongsikan kepada mereka?
1: Nasihat tu dia macam ni, kalau minat tu buat je, jangan malu, buat kecil-kecilan dulu. Masa kita belajar sikit-sikit. Macam akak pun dulu buat kecil-kecilan daripada rumah. Lepas tu belajar dengan orang tua-tua. Lepas tu dah kita, bila customer dah ni, kita nak lagi cantik. Kita masuk kelas. Akak masuk kelas online je. Belajar secara online je.
0: Kalau saya kan belajar dengan online, saya tak saya susah sikit nak masuk Kak. Saya kena depan-depan, tengok depan-depan tu, barulah saya
1: ramai orang macam tu. Tapi akak dua-dua boleh. Cuma kalau depan ni kita sekali tengok je. Kalau online ni kita boleh ulang-ulang-ulang sampai kita faham. Itu
0: baik.
1: Yang proses yang akak buat tu macam tu lah. Hari-hari akak ulang-ulang-ulang tengok benda yang sama.
0: Macam rutin akak buat karipap frozen ni, waktu malam ke, waktu siang ke?
1: Waktu siang pun ada, waktu malam pun ada. Depends pada tempahan lah. Kalau banyak tu sampai tak tidur malam pun ada.
0: Pernah dapat berapa banyak tempahan kah?
1: Pernah dapat dalam 800 satu malam. Satu hari.
0: Dalam
1: satu lah biasa.
0: Alhamdulillah. Jadi dalam satu pack Kak Fad buat tu ada berapa keping? Berapa pieces?
1: Dalam satu pack untuk kalau yang frozen tu 10 biji lah.
0: 10 biji eh? 10 biji tu berapa ringgit?
1: Dia lain-lain harga. Kalau ayam daging RM15, kalau kentang RM12.
0: Kalau yang macam jarang-jarang tadi apa? Karipap apa tadi?
1: Sardin. Sardin pun buat masa sekarang ni akan ambil RM15 juga.
0: RM15 juga. Okey Kak Fad, dan akhir sekali Kak Fad, kalau ada pendengar kita yang nak buat tempahan dengan Kak Fad, macam mana mereka boleh buat tempahan ataupun hubungi Kak Fad?
1: Okey, boleh WhatsApp Kak Fad lah ke nombor 018-390-2259. Boleh juga ke Facebook, IG, TikTok dan Thread lah. Yang atas nama Fad Awang.
0: Fad Awang, F-A-T-T-A-W-A-N-G.
1: Betul.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Fad atas perkongsian hari ini.
1: Sama-sama.
0: Ya, terima kasih juga kerana sudi luangkan masa untuk segmen Biz On Air. Terima kasih Kak Fad.
1: Terima kasih juga. Selamat FN. Jumpa Kak.
0: Sama-sama Kak. Semoga bisnes Kak makin sukses dan dikenali ramai Kak.
1: Amin, terima kasih.
0: Baik, okey, terima kasih Kak. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Okey, baiklah, jom kita layan dahulu lagu dari Ahli Fikir, Fikir Fikir, Selangor FM.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Okey, petang-petang macam ini orang Selangor tengah buat apa tu? Okey, masih dekat office lagi ke? Atau anda dah on the way balik ke rumah, okey? Setiap orang ada cerita masing-masing kan? Apapun aktiviti anda petang ini, jom kongsikan di WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Okey, nak call konti pun boleh 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Okey, hai cepaka hai. Hai, ini Faris di Shah Alam menyapa. Katanya, saya baru je keluar pejabat ni. Selalu jam 4.30 petang, saya dah balik dah. Tapi hari ni lambatlah pula. Baru saja selesai meeting, katanya. Okey, terima kasih Faris. Semoga anda selamat sampai ke rumah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, ini orang Perak menyapa. Apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat-sihat.
1: Ya, tengah buat apa tu?
2: Mula kita tengok bola dulu. Tengok perempuan main bola.
1: Perempuan main bola? Lepas tu?
2: Ya, yeah. Satu dah tu radio, apa radio pertanggap bola, lepas tu tengok je. Lepas tu, lepas ni kan, barulah kita pergi ke menyiram pokok serai.
1: Menyiram pokok serai macam biasalah kat tepi jalan tu kan?
2: Betul.
1: Okey, hujan tak kat sana?
2: Ini soja tengah panas ni.
1: Okey, macam mana berniaga?
2: Berniaga hari Sabtu je. Minggu ni dua kali.
1: Okey.
2: Sabtu ada di Tanjung Malim, seminar air bulan pasal malam kalau kubu.
1: Okey, baiklah. Terima kasih.
2: Kalau jemput lah ya. Kalau ada yang ada sudi, jemput lah datang ke sana pasal malam.
1: Okey, baik. Terima kasih. Abang Malam Bang.
2: Saya.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, baiklah. Jom kita layan dahulu lagu dari Jin Barah. Kasih.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Status trafik di Lebuh Raya sekitar Lembah Klang atau di Selangor, trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti mana berikut. Di Lebuh Raya Shah Alam Kesas E5 arah timur, kewajipan ke Kinrara. Dari arah barat perlahan, Kinrara ke Susur Puchong Jaya. Di Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah elit E6 arah utara, Putrajaya ke Bandar Saujana Putra. Dari arah selatan, Shah Alam ke Ebor dan Sifil ke USJ. Di Lebuh Raya Baru Pantai, NPE E10 arah selatan, Bansar ke Lembah Pantai.

arah timur Jalan Montfort ke Semantan, dari arah utara Bukit Kiara ke Sri Hartamas. Di Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKWEE 26 arah timur, dari I

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Radio nombor satu orang Selangor. Jadi cepatkan percaya, setiap orang ada cerita petang masing-masing, okay? Ada yang tengah masak, ada yang ambil anak dari sekolah ataupun kelas tambahan kan. Ada juga yang tengah jogging tadi, ataupun ada yang singgah beli barang dapur. Jadi apa pula cerita orang Selangor petang ini? Okay, Aina di Kelang katanya, saya tengah masak sambil tumis cempaka. Oh, bau semerbak satu rumah ni. Anak request lah nak buat sambal ikan. Okay, baiklah Aina. Seterusnya kita ada Nurul di Rawang. Kata Nurul, saya baru lepas siram pokok depan rumah ini. Okey, Azhar di Banting katanya, saya baru je siap cuci motor ni. Harap-harap cuaca elok lah sampai malam, boleh berkilat lama sikit. Baiklah, terima kasih Azhar. Mudah-mudahan. Okey, Kak Zaini di Pucung katanya, selamat petang cempaka. Ya Kak, selamat petang. Macam biasalah, katanya layan cempaka di Selangor FM. Terima kasih Kak. Jom layan dahulu lagu dari Wings, Bernafas Dalam Lumpur.

0: dan set dah cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: tak kamu lupa kamu lagu dari Raja. Ingat juga nombor telefon kita di konti 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Okey, apa orang Selangor buat petang ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Ya, selamat petang. Datin
1: Seri Cempaka. Ya, happy konti.
0: Amin, amin. Terima kasih. Tengah buat apa tu?
1: Tengah lepak, baru balik mengeteh.
0: Baru balik
1: lepak
0: mengeteh.
1: Lepak mamak.
0: Okey, dengan siapa?
1: Oh, ramai kawan ni, 4 orang, 5 orang.
0: Okey, oh, jadi kat sana hujan tak?
1: Tahu, panas.
0: Panas eh?
1: Hmm.
0: Okey, jadi tadi petang-petang lepak apa, bual apa? Oh, saja je kan, nak kata nak sekat jarang.
1: Biasa ya, borak kosong.
0: Borak-borak kosong. Okey, sihat tak hari ni?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah, yang lagi 4 orang tu?
1: Ya, semua sihat.
0: Okey, terima kasih. Dah balik rumah belum ni?
1: Dah balik dah.
0: Dah balik. Okey. Assalamualaikum.
1: Okay, terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Happy konti. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Yeah. Okey, itu Wan Kajang. Jadi petang-petang ni orang kata memang waktu yang paling sibuk sekali. Jadi macam Amir di Subang Jaya ni katanya, saya singgah Dobi ambil baju di Cempaka. Nasib baiklah katanya dah siap basuh dan lipat sekali. Okey, itu Amir. Macam Nabila di Kemuning ni, katanya saya tengah jemput mak balik kerja, dah sampai dah pun kat tempat kerja mak ni Cempaka. Lepas ni katanya terus nak cari kedai makan lah, lapar kata Nabila ni. Dan Rosli di Sabak Benam, okey katanya, Cempaka, saya baru balik dari sawah. Tadi saya singgah lah kedai Runcit beli barang sikit, katanya sebelum sampai rumah tu, kalau dah masuk rumah ni katanya memang tak keluar dah. Dia kata kalau nak balik tu dia kata memang malas lah, malas nak keluar balik kalau dah masuk rumah tu. Katanya kalau dah lalang tu sebelum balik rumah, kita singgah lah terus, kata Rosli ni. Okey, Kak Ina di Banting. Hai Kak Ina, katanya saya baru je habis berniaga kuih ni, Cempaka, alhamdulillah katanya hampir habis jualan hari ini. Okey, terima kasih Kak Ina buat yang sedang berniaga petang ini kan. Sesiapa saja pun yang berniaga, okey, saya doakan semoga dipermudahkanlah segala urusan anda dan dimurahkan rezeki anda. Moga pelanggan datang tak putus-putus hari ini. Okey, layan dulu lagu dari Cool Bebas Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat member ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
3: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
3: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
3: Ini iklan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 300 je? Makan, minum, mana sewa lagi? Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Mawaddah.
1: Jadi budak tahfiz ni tadi dok hafal 30 juzuk, saya dok tanya dia apa semua. Mereka hanya hafal Quran untuk kenapa? Untuk hafal. Sebab nak hafal Quran, mak suruh, ayah suruh, nak jadi imam. Macam tu je lah jawapannya. Niat dia tuan-tuan, rukyah itu yang tadi yang kita kena tahu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hafal, tuan-tuan hafal 30 juzuk ke, tuan-tuan hafal Fatihah ke, tuan-tuan hafal 730 ke, tuan-tuan kena ada niat sebelum ngaji Quran, sebelum buka Quran. Niatkan, ya Allah jadikan ni, kena sebut niat ni. Dia kena straight tuan-tuan. Sebab tu dalam solat ada niat, kena straight. Dia tak boleh kata ya Allah apa niat kan, niat macam semalam je lah, niat semalam ya. Dia pakai banyak kali niat tu kan, dia tak boleh. Kena straight tuan-tuan, kena straight. Ya Allah, kena sebut gini, aku berniat dengan bacaan Al-Quran ku ini menjadi sebagai penawar, sebagai syifa, sebagai pendinding daripada gangguan-gangguan malu halus. Itu kalau nak jadikan dia syifa.

0: daripada tadi sedut sakit. Okey, 3S apa dia? Sakit, sihir, saka. Sakit, sihir, saka. 3S yang selalu kacau hidup kita. Dan susah kita nak buat amalan sebabkan benda ni. Sihir. Sihir ni macam mana pula? Ha. Tu hati-hati sihir, tuan-tuan. Saya itu saya apa ni? Mengawal satu rumah. Makcik ni kena ganggu rumah dia. Bunyi macam-macam lah. Apalah, dia kata bunyi guli tu dah lali dah. Dia kata paling teruk tu, dia kata, ustaz, yang makcik tak faham tu satu, ustaz. Apa dia? Makcik dah buka keset ngaji tau, 30 juzuk 3 masuk keset ngaji tu, kata dia. Tapi benda ni ganggu lagi. Ganggu macam mana makcik? Ya Allah ustaz, malam-malam sampai tahap tu, dia kadang dia buka TV sendiri, dia buka radio sendiri. Seram lah makcik. Oi, saya kata makcik pun janganlah takut benar. Dia dah nak pindah rumah, nak jual rumah dah, kata. Kalau kita takut lagi dia suka. Agak-agak kalau kita pindah tu dia tak boleh ikut ke? Agak-agak dia kata, tak apa, kau pindah je lah, aku duduk sini ada. Tak ada, kalau dia nak ganggu, dia ganggu juga. Makcik takut, kenapa? Makcik takut lah ustaz. Oh, kata, buat berani. Saya kata makcik, dia buka TV ke buka radio ke, makcik pergi orang tamu, cakap kat dia, kamu ni nak buka TV, buka radio, buka lah. Naik bil api siap. Macam tu je lah, susah. Ya Allah, akbar. Iya, kadang-kadang kita ni takut benar. Benda ni lagi kita takut, dia tahu. Dia lagi suka. Tak ada lah ustaz, marah saya pula kata. Yang makcik pelik, makcik dah buka kaset Quran 30 juzuk tau. Sampai penat imam tu baca, kata ni. Tapi kenapa benda ni tak mau keluar? Dia kebal ke apa? Ni macam kes tadi tu lah. Dia kebal ke mana? Apa jawapannya? Tuan-tuan, pertama kena faham. Bacaan Al-Quran dan hadis dua ni, dia memang ada cahaya dia. Tetapi syaratnya itu dibaca dengan mulut manusia live. Baru keluar nur. Tuan-tuan, bila ada nur, tuan-tuan, baru akan hilangnya kegelapan dalam rumah kita. Ni mulut ni live baca. Yang kedua, saya sebut tadi apa? Niat. Niat tu umpama peluru. Pistol ada, peluru tak ada. Kadang ni tuan-tuan, kita duduk baca Quran. Ada anak murid saya habis Quran apa semua. Ada Quran tapi tak tahu nak buat apa dengan ayat tu, tak tahu nak guna, nak guna apa semua. Patutnya hafiz-hafiz ni, adik-adik ni apa, kita yang hafal Quran ni tuan-tuan, kita di barisan hadapan nak melawan kesyirikan ini, nak melawan gangguan-gangguan ni. Ni tak, bila kena gangguan dia cabut dulu, kata tuan-tuan. Duk kata peluru tak ada, pistol ada, peluru tak ada. Maka peluru dia tadi adalah ruqyah, niat tadi tu. Maka tadi tu, keset tu memanglah dia buka keset. Tapi ada tak keset tu niat untuk dia? Ada buka-buka je, assalamualaikum, saya niatkan untuk Makcik Joyah. Ada? Mana ada tuan-tuan? Oh, dia duk buka keset dengan haji je lah. Dia tak ada niat untuk kita tuan-tuan. Jadi yang niat untuk kita, kitalah. Duk kita je nak mengaji ni tuan-tuan. Oh, tu. Maka tuan-tuan, tu kita baca. Saya nak bagi satu ayat amalan. Tuan-tuan, sempat tulis-tulis. Tak sempat, rakam. Nah, rakamlah mudah. Share dekat kawan-kawan lain. Banyak sikit pahala tuan-tuan. Saya pun nak pahala juga. Kongsilah sikit, ya. Sharekan. Saya bagi ijazah ni. Macam mana daripada Tok Guru saya dapat, yang tu saya bagi kat tuan-tuan. Ini amanah Tok Guru saya pun, dia kata. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi satu ayat amalan yang sangat-sangat berharga. Sangat berharga, insyaAllah. Jadi tuan-tuan kena baca sama dengan saya, ikut betul-betul supaya sampai sanadnya. Surah apa? Baik, ini amalan adalah amalan pendinding. Ini paling simple. Amalan pendinding ni sebenarnya banyak tuan-tuan. Kalau nak ikutkan tuan-tuan, baca jenuh nak baca kalau ikutkan. Tapi yang ni paling simple lah. Ini pun kalau tak boleh buat, ya Allah, tak tahu lah tuan-tuan ni. Ini pendek lah tuan-tuan, amalan pendinding ni. Surah apa? Baik, kita baca sama-sama. Nanti saya sebut saya ijazah, tuan-tuan sebut saya terima. Tu adab dalam menerima ijazah. Surah apa? Baik, surah Al-Furqan ayat ke-23. Surah Al-Furqan ayat ke-23. Okey, dah, insyaAllah. Nanti rujuklah buku teks. Apa buku teks? Al-Quran lah. Buku teks yang paling hebat kan. Baik, kita cakap sama-sama tuan-tuan. Saya nak ajar ni dipanggil ruqyah mandiri tau. Maknanya ruqyah sendiri. Tuan-tuan, saya bagi ijazah ni hanya untuk diri tuan-tuan. Bukan untuk tuan-tuan duk mengubat orang ke apa, jangan. Kadang kita bila kita tak sedia, jangan buat pada orang lain. Takut orang lain tu elok, kita pula kena. Jadi ini untuk tuan-tuan aja. Saya bagi satu. Tapi tuan-tuan kena baca molek-molek. Tuan-tuan kena baca molek-molek, ikut betul-betul. Kalau ada masalah dengan tajwid dan sebagainya, betulkan tajwid dulu nanti balik.
1: Mewadah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Air pasang dalam surut pukul 7.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.29. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 7.32. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.29.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik, serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

dan Jimmy Palikat baru saja berlalu. Okey, anak kampung 7.4 minit malam kembali bersama saya Cempaka temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, kita dah pun di jam takhir dalam PM lokal dan jam 9.15 minit malam nanti. Okey, setiap hari Selasa dalam curahan hati ada dari rasa. Okey, dengan topiknya malam ini FYP scroll dan share antara didik dan keliru. Jangan lupa nantikan bersama dengan tetamu kita Dr. Tajur Rosli Shuib dari UPSI. Okey, jom dengarkan kupasannya malam nanti. Okey, jangan lupa layan dahulu No One Like You Selangor FM.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Maras Masa. PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia lagu dari X Factor baru saja berlalu sehingga ke akhir hayat. Okey, sekarang 7.14 minit malam. Bersama saya Cempaka, temankan anda. Okey, di jam terakhir dalam PM Lokal. Okey, kalau anda biasa beriadah di Taman Tasik Titiwangsa, ada satu perkembangan menarik. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau DBKL baru-baru ini telah menyita sebanyak 323 buah basikal pelbagai jenis dalam satu operasi khas di sekitar Jalan Tembeling. Jadi operasi itu dijalankan bagi membanteras aktiviti penyewaan basikal tanpa lesen yang dipercayai dikendalikan oleh warga asing. Dan hasil siasatan mendapati bukan sahaja mereka menjalankan perniagaan tanpa lesen, malah basikal dan pelbagai peralatan turut ditinggalkan di laluan awam sekitar taman bagi memudahkan urusan penyewaan. Dan keadaan itu dikatakan mengganggu laluan orang ramai dan mencatatkan suasana kawasan rekreasi, dan sebab itulah DBKL mengambil tindakan dengan menyita semua basikal yang terlibat bagi memastikan kawasan tersebut lebih teratur dan selesa untuk para pengunjung. Jom layan dulu lagu dari Rahmat, Hanya Segenggam.

0: aku selir apa tak betul.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Betul lagi tu aku punya kelam kampung tak patung. Apa kita buat lagi kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Setiap orang memandu dengan kelajuan berbeza. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa penat? Bukan pada tubuh, tetapi di dalam. Hidup ini kadang-kadang seperti memandu di jalan raya. Ada yang laju, ada yang perlahan, ada yang berhenti sebentar di tepi. Dan apabila kita melihat orang lain, kita sering rasa mereka sudah sampai jauh. Lebih cepat, lebih jauh, lebih pandai mengawal steering. Kita mula mempersoalkan diri sendiri. Kenapa aku belum sampai? Kenapa aku perlahan? Kenapa jalan aku berliku sedangkan dia lurus? Sedangkan setiap pemandu mempunyai laluan, kereta dan cuaca yang berbeza. Apa yang kita lihat hanyalah sekeping panorama, bukan keseluruhan perjalanan. Ada yang laju tetapi mudah terbabas. Ada yang perlahan tetapi selamat sampai. Dan itu tidak menjadikan satu lebih baik daripada yang lain. Hari ini, tarik nafas perlahan. Bayangkan jalan yang kita lalui penuh dengan lampu isyarat, selekuh tajam dan bukit tinggi. Tetapi setiap langkah, setiap putaran steering membawa kita ke destinasi kita sendiri. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu membanding, tidak perlu risau tentang kenderaan lain di jalan yang sama. Kadang-kadang berhenti sekejap di tepi adalah bukan tanda kelemahan. Ia cara memberi ruang untuk hati tenang. Ia cara membetulkan arah sebelum meneruskan perjalanan. Setiap perjalanan unik. Setiap pemandu berhak menentukan kelajuannya sendiri. Dan setiap langkah yang kita ambil dengan sedar membawa kita lebih dekat dengan ketenangan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Mak tak pernah cuti. Walaupun hujung minggu, dia tetap bekerja. Kalau bukan kerja kat luar, dia akan kerja kat dalam rumah. Uruskan kamu, uruskan rumah, uruskan anak-anak dia. Sebab tu bila nampak dia rehat, bagi dia rehat betul-betul. Jangan ganggu dia. Jangan gaduh depan dia. Jangan buat benda yang dia tak suka. Dia pun manusia, bukan robot. Dia juga perlukan rehat. Seorang anak yang baik, kata Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan mufti. Sebagai anak, buat tiga benda ni. Pertama, banggakan mak ayah kamu. Buat yang terbaik, jangan mengalah. Kalau mak ayah suruh buat satu, abang tolong tutup makanan atas meja tu. Tutup terus, jangan tangguh-tangguh. Kedua, tolong jaga adab kamu bila depan mak, bila depan ayah. Mereka dah besarkan kamu penat-penat. Sekarang ni pula, kamu kena besarkan mereka. Hormat mereka. Dan ketiga, jangan putus asa doakan mereka. Minta ke Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Minta ke Allah rahmatilah mereka. Angkat tangan, ya Allah, ampunkan dosa kedua mak ayah aku, ya Allah. Ulang-ulang-ulang. Sampai bila? Sampai bila-bila? Sampailah kita mati nanti. Simpan dan buat tiga benda ni baik-baik.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang

berlalu. Okey, selepas ini tepat jam 8 malam nanti kita ada buletin Selangor FM 8 malam. Dan terima kasih kerana masih lagi setia temankan saya Cempaka sampailah habis ni dari pukul 3 petang tadi. Jadi saya rasa setakat ini saja untuk PM Lokal untuk hari ini. Dan selepas ini N pula akan sambung temankan anda dalam segmen yang terakhir, segmen malam hari 812, sampailah pukul 12:30 malam nanti. Okey, jadi saya Cempaka undur diri dahulu. Kita jumpa esok. Selamat malam. Assalamualaikum.

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.

0: 找你麻烦啊！你妈个，走！
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat saya membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Hidup ikat untuk bahagia. Hidup anda akan bersama on-point dan lebih energetik dengan kita. Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9 Selangor FM pilihan tepat.
8: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai, assalamualaikum dan selamat malam. Okay, kembali bersama dengan saya yang temankan anda seperti biasalah setiap hari Isnin hingga Jumaat 8 hingga 12 malam. Suara ini anda akan dengarkan dalam MH812. Terima kasih buat rakan tugas anda bersesai bersama dengan Cepaka seketika tadi. Kini giliran saya untuk terus temankan anda. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja yang masih lagi dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang dah selamat sampai ke rumah, alhamdulillah kan, dah boleh luangkan masa bersama dengan keluarga. Mungkin sedang makan malam dan sebagainya kan. Okay, dan jangan lupa juga seperti biasa, hari Selasa di jam kedua nanti kita akan ada tetamu kita untuk segmen curahan hati kita, dan ada topik yang kita bawakan untuk anda. Okey, tapi untuk waktu ini kita nak dengarkan dahulu lagu-lagu yang penting.

Wa eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami, okay? Dan jangan lupa juga di jam kedua nanti kami akan bawakan kepada anda topik kita untuk hari ini, iaitu kita akan bercakap berkenaan dengan FYP, scroll dan juga share antara didik dan juga keliru. Kalau FYP tu seronok lah, eh. Ramai yang mengharapkan bila main media sosial ni, mereka punya video, mereka punya konten FYP katanya, nanti dapat ramai follower. Lepas tu dah ramai follower, boleh buat affiliate. Okay, tapi apa cerita yang kita akan kongsikan di jam kedua nanti, kita akan bersama dengan tetamu kita. Okay, layan dahulu, ini dia dari Spring. Okay.

keluar eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, seketika nanti 9 malam, utama 9 malam menanti anda. Dan jangan lupa juga di jam yang kedua nanti untuk sama-sama kita ikuti bersama dengan tetamu kita, Dr. Tajul Rosli bin Shuaib, yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, untuk topik kita untuk malam ini, FYP Scroll dan Share Antara Didik dan Juga Keliru. Okey, apapun layan dahulu, ini dia lagu Highs untuk anda sebelum kita nak ikuti berita seketika nanti kan. Lepas tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang seterusnya. Lagu nyanyi daripada Floor 88, Cincin katanya. Nak tanyalah dekat jari manis tu ada tak cincin? Orang kata kalau ada cincin tu, tanda yang telah dimiliki. Tapi tak juga.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Seperti biasa, setiap hari Selasa kami bawakan untuk anda. Dan untuk hari ini, masih kita bersama dengan tetamu kita, iaitu kita ada Dr. Tajul Rosli bin Shu'aim yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Dan kehadiran doktor pastinya untuk topik yang kita bawakan setiap hari Selasa dalam curahan hati kita, iaitu dan dia rasa kita. Okey, sebelum kita nak dengarkan kita punya orang kata curahan hati kita lah kan pada malam ini kan doktor. Kita nak ucapkan dahulu lah selamat malam buat doktor kan. Ini kali pertama ke doktor berkunjung ke konti
3: Selangor? Yes, first time. Kali pertama. Berdebar saya ni.
2: Oh, ya, jangan berdebar doktor. Tenang-tenangkan diri. Okey, sama-sama nak tenang-tenang dahulu sebelum kita nak bercakap berkenaan topik kita untuk hari ini, iaitu kita bercakap berkenaan dengan FYP, scroll dan share antara didik dan juga keliru. Okey, seketika nanti. Okey, tapi kita nak dengarkan dahulu doktor, ada luahan hati yang perlu kita, orang kata kita dengarkan bersama. Okey, kita dengarkan ini.
4: Diari Rasa.
5: Setiap hari, sebaik sahaja mata kita terbuka, jari kita terus mula menyentuh telefon yang serba canggih. Ruang For Your Page atau FYP bertukar menjadi bilik darjah baru kita. Di situlah kita belajar tentang kehidupan, trend semasa, sehinggalah cara untuk berhujah. Namun, tanpa kita sedari, apa yang kita tonton mula membentuk cara kita berfikir. Di ruangan komen, perdebatan bertukar menjadi medan tempur. Kita belajar untuk menyerang peribadi, menghina, mengikut suara majoriti tanpa usul periksa dan memutar balik hujah semata-mata untuk menang. Kita sangka kita makin pintar, tetapi sebenarnya kita makin keliru. Gaya berhujah yang toksik ini melimpah keluar dari skrin telefon lalu masuk ke dalam realiti kehidupan kita. Dalam isu politik, hiburan maupun agama, kita mula melabel, menghukum dan hilang adab bila berbeza pandangan. Jauh di sudut hati, adakah media sosial hari ini benar-benar mendidik akal kita atau sekadar membuatkan kita makin keliru dan beremosi? Di manakah silapnya gaya kita berfikir dan bagaimana untuk kita kembali memegang kendali akal fikiran sendiri di tengah-tengah kehangatan algoritma dunia digital hari ini?
2: Selangor FM pilihan tepat. Okay, terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Bersama dengan tetamu kita, Dr. Tajul Rosli bin Shu'aim, yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okay? Dan juga kita sekarang ini bawakan juga live untuk anda juga. Okay? Melalui TikTok kami juga, ada Facebook juga. Jadi boleh lihat di sana. Mungkin ada sebarang soalan nak tanyakan kepada doktor pun boleh. Eh? Kita buka juga ruangan untuk nak tanya kepada doktor. Okay, doktor. Untuk topik yang kita kongsikan lah untuk hari ini, iaitu kita bercakap berkenaan dengan FYP, scroll, share antara didik dan juga keliru. Biasanya mungkin FYP ni kita tahulah kan, media sosial sekarang kadang-kadang memang ramai mereka yang membuat konten dan sebagainya mengharapkan FYP tu lah.
3: Betul.
2: Okay, dengan FYP tu orang kata boleh tambah follower dan sebagainya. Lepas tu boleh buat affiliate kata.
3: Betul. Boleh buat duit eh.
2: Boleh buat duit kata. Okay. Tapi sambil-sambil tu juga kita nak kongsikan juga, okay, berkenaan dengan orang kata scroll dan pastinya juga berkenaan dengan share juga. Share ini pun biasa juga dilakukan kan. Kadang-kadang ada pelbagai isu yang kita rasa kita nak kongsikan juga melalui platform kita kan. Tapi itulah bila sebut berkenaan dengan share ni, kadang-kadang berlaku juga kan perkongsian orang kata berita palsu dan sebagainya. Tapi kita tak nak sebut pasal tu. Okay, jadi kita nak orang kata tanyakanlah kepada doktor kan, bila kita sebut berkenaan TikTok, ada banyak lah, bukan TikTok saja, mungkin di media sosial seperti IG kan, dan media-media sosial yang lain juga kan, pastinya ianya antara yang mendapat tumpuan lah. Betul. Golongan muda, saya kira bukan muda je, sampai yang berusia. Betul. Pun ada juga. Kan, kalau dulu orang kata TikTok ni yang main orang muda saja.
3: Sekarang
2: dulu.
3: Bukan lagi
2: ha, sekarang tidak lagi ya. Kadang-kadang saya boleh nampak acik-acik kena follower lagi.
3: Follower
2: lagi ramai dari kita ni kan. Jadi kenapa isu FYP dan gaya berfikir remaja ini sangat penting untuk kita bincangkan untuk malam ni. Silakan.
3: Okay, terima kasih pada DJ ya. Dan sebelum tu saya ucapkan terima kasih juga lah pada Radio Selangor ya, kerana sudilah bagi peluang pada kami yang bersamakan. Yang pertama macam saya sembang sebelum saya masuk tadi, saya terisau juga saya nak bersembang pasal terlalu akademik pula malam-malam ni kan. Tapi kita tak apa, kita cuba bercakap tentang media sosial. Saya rasa kita semua sudah maklum lah ya DJ. Seperti yang kita tahu, pengguna media sosial seperti yang disebutkan tadi, ramai kan, banyak pengguna, banyak bukannya sikit kan. Ada 30 yang baru saya tengok dalam 30.7 juta. Jadi boleh kata berapa 80-90% orang rakyat Malaysia yang menggunakan media sosial. Memang memang itu pengguna lah.
2: Tapi yalah, mungkin ada juga yang kadang-kadang ada dua akaun.
3: Ada kemungkinan juga lah. So kalau kita reduce kan mungkin jadi berapa, 70% lah macam tu kan, kalau kita andaikan kurang daripada
2: kurang lebih begitulah.
3: Tapi yang pentingnya kita boleh kata memang lebih daripada separuh lah.
2: Betul.
3: Okey, lebih daripada separuh, satu cerita DJ. Kemudian sekarang ni bila kita tengok pada fakta pula, rupa-rupanya daripada pengguna tersebut pula, rata-ratanya, purata lah, pengguna akan menghadap media sosial ni lebih kurang 3 jam ke 4 jam satu hari. Ini purata. Purata lah kalau ikutkan daripada ni. So kalau bila kita bercakap, satu, rakyat Malaysia ramai yang menggunakan media sosial, itu satu cerita. Kemudian kita dihidangkan dengan juadah-juadah daripada media sosial itu lebih daripada 3 jam satu hari. So kalau kita bercakap dari sudut akademik ataupun bukan akademik sekalipun, semua orang sedia maklum kalau benda tu kita hadap hari-hari, kita cenderung untuk tiru, betul tak? So kalau kita tengok mak kita banyak membebel, kita cenderung tak jadi orang yang membebel. itu fitrah ataupun itu dia punya apa kata, rational ataupun logik kan. So berbalik kepada soalan tadi, sebab tu saya nak menjawab, saya kata memang perkara ni penting lah untuk kita bincangkan, betul tak? Sebab rakyat Malaysia ramai yang menggunakan media sosial, satu cerita, dan rakyat Malaysia juga menghadap ataupun berhadapan ataupun belajar daripada media sosial itu lebih daripada 3 jam satu hari. So ada kecenderungan kita akan mengikut ataupun kita sebut sebagai imitasi lah, imitasi. Ada kecenderungan kita akan mengikut. So saya rasa ramai orang juga tahu bahawa dekat mana-mana media sosial ataupun TikTok ni, dia ada satu yang kita panggil algoritm kan.
2: Betul.
3: Kalau macam kita buat
2: kecenderungan kita lah.
3: Yes, kita dah mula like ni, kita akan like lagi.
2: So
3: saya suka buat analogi, saya katakan media sosial ni dia menjadi macam sekolah kedua. Boleh tak saya kata macam tu eh?
2: Okey, kenapa doktor mengatakan ia sebagai sekolah kedua?
3: Sebab dia adalah tempat manusia cenderung untuk meniru dan melakukan sesuatu dan menjadikan dia sebagai habit.
2: Mengikut apa yang mereka suka tanpa mereka sedar.
3: Betul.
2: Kan, sebab kadang-kadang kalau kita mungkin sukanya membelah-belah, perasan tak? Yang menjual je lalu.
3: Ya. Keluar je lah menjual kan. Dah satu benda yang kita dah minat. Kalau baju pandai pula dia kan. Kadang-kadang dia relate pula dengan seluar pula. Semalam aku cari baju je.
2: Kadang-kadang sedar 5 pagi boleh check out.
3: Ya.
2: Seram tu sekarang ni.
3: Boleh check out anytime eh.
2: Boleh 3 pagi.
3: Jadi kalau berbalik-balik pada persoalan tu tadi, saya kata betul lah, kalau isu ni pada pandangan saya penting lah kan untuk kita bincangkan. Sebab media sosial ni kita boleh katakan sebagai rumah kedua, sahabat kedua ataupun semua-semua yang kedua lah kan, daripada yang pertama tadi. So, kemudian kalau saya melihat kepada antara fakta-fakta yang saya baca jugalah kan, kata kita ada satu kajian tau daripada MIT kalau tak silap saya. Dulu kita punya attention span kita lebih kurang 12 minit ke atas. 12 minit ke atas. Maksudnya kalau kita baca sesuatu, kita boleh baca lama. Dan kita boleh digest, kita boleh faham. Tapi nak jadi cerita, kajian yang terkini, lebih kurang dalam tahun 2019 kalau tak silap saya, dia mendapati bahawa kita punya attention span tu semakin kurang. Semakin kurang ni maksudnya, kalau kita kata kita ni rakyat yang suka membaca, tapi kita dah tak boleh baca seperti orang dulu-dulu. Sebab fokus tu. Fokus kan, attention span ni kita kata dalam bahasa mudah dia fokus lah. Fokus kita ni semakin reduce. So kecenderungan kita ni untuk tengok sesuatu perkara tu secara sekerat-sekerat tu, ini yang kita nak bincangkan malam ni. So maknanya kecenderungan manusia untuk melihat sesuatu, membaca sesuatu, digest sesuatu, menonton sesuatu dan berfikir tentang sesuatu tu become reduced. Maknanya semakin berkurangan. Sebab tu kalau kita perasan lah kan, semua orang pun saya rasa perasan, kita semakin suka. Kenapa kita semakin suka dengan TikTok berbanding dengan YouTube? Sebab YouTube panjang.
2: Panjang. TikTok tu orang kata
3: sekarang. Story kan. Jadi sekarang ni sebab tu bila kita tengok ramai juga orang kita pun nak faham satu cerita pun dia akan faham cerita tu sekarat. Kadang-kadang kita perasan kan orang nak buat story pun kalau dia kata dia menangis lah, saya baru kena begini, orang akan faham dia lah mangsa. Tapi rupanya cerita penuhnya mungkin dia lah punca sebagai contoh lah. Kan?
2: Okay. Jadi itulah orang kata kena pula dengan apa yang menjadi kecenderungan kita sekarang ini. Membuatkan mungkin lah platform seperti TikTok sekarang ini mungkin berada di ranking yang teratas lah. Betul. Untuk mereka yang bukan kata membuang masa lah. Sebab saya kira kalau dilakukan untuk sesuatu yang baik, dia akan jadi baik
3: dia
2: lah.
3: Akan jadi baik, betul.
2: Sebab ramai juga yang mencari sumber pendapatan di situ kan. Tapi kadang-kadang mungkin tanpa kita sedar, kita adalah pengguna yang cuma membuang masa saja.
3: Betul.
2: Untuk melihat sesuatu yang sia-sia saja. Kan? Dan dalam tajuk kita, kita bercakap berkenaan didik dan juga keliru lah. Di mana sebenarnya garis pemisah antara media sosial yang mendidik dengan yang mengelirukan. Bagaimana doktor mentakrifkan di antara kedua ini kan. Kalau didik, alhamdulillah dapat ilmu di situ. Tetapi kadang-kadang ialah tidak semua, saya percaya di luar sana ada ramai content creator dan sebagainya. Tapi tidak semua mereka menghasilkan konten-konten yang berkualiti, konten-konten yang memberi ilmu. Ada kadang-kadang mungkin yang mengajar kita menjadi orang kata mungkin kalau untuk remaja, kita risau sifat-sifat yang ditunjukkan itu menjadi orang kata sebagai seolah-olah macam mengajar sesuatu yang tidak baik. Jadi macam mana doktor mentakrifkan di antara kedua itu?
3: Alright, sebab tu saya ambil tajuk didik yang keliru ni kan. Sebabnya bila saya kata didik tu, saya rasa ramai orang pun boleh faham point saya. Tapi sebenarnya yang saya nak cuba bawa yang lebih ni, yang keliru tu. Tapi tak apa, kita cuba define sesuatu kan.
2: Silakan.
3: So kita pergi dulu pada yang didik lah. Saya rasa kita semua sedia maklum kalau kita katakan sesuatu konten itu bersifat mendidik. Of course, yang pertama, maklumat dia adalah jelas. Maknanya menyeluruh lah. Okay, kita panggil tu sebagai macam kita boleh sebut sebagai micro learning. Bila kita sebut micro learning tu, maksudnya kalaulah kita menyampaikan sesuatu cerita, sesuatu isu, isu itu daripada A sampai Z, dia jelas. Kemudian kalau kita kata yang mendidik ni juga, of course dia memberikan input ataupun dia ada sesuatu yang pendengar ataupun penonton tu dia dapat input yang sebenarnya bermanfaat. Yang ini saya kira jelas. Tapi bila saya nak sebut ni yang tentang keliru ni, itu yang saya katakan bila maklumat daripada media sosial, tak kisahlah TikTok ke ataupun Instagram ataupun sekarang ada thread yang baru.
2: Betul.
3: Saya ni thread ni
2: tapi baru. Ada orang kata thread tu banyak yang tu barulah ada saya baca kan daripada netizen, sebab saya sendiri bukan orang kata yang aktif di situ. Tapi dia kata banyak yang kata toksik.
3: Lagi senang toksik
2: yang orang kata kalau orang mental tak kuat boleh mental down lah kat situ kan, sebab mereka punya bahasa kan.
3: Oh ya ke?
2: Kalau tak tahulah, mungkin saya kena selami untuk tempoh kena main Arfani, betul tak?
3: Samalah kita. Samalah, sebab saya pun track tu masih sangat-sangat baru lah. Kita kalau generasi kami ni dulu Facebook je lah yang betul-betul orang kata dah strong dah kan. Tapi selain daripada tu saya masih baru lagi. Tapi kalau nak bercakap tentang macam track dan sebagainya, so kalau kita tengok, saya nak sebut tentang yang mengelirukan. Dia jadi mengelirukan macam saya sebutkan tadi lah ya. Antaranya ialah kita punya media sosial cenderung memberikan peluang kepada penggunanya ataupun influencer untuk memberikan video ataupun keratan-keratan apa orang kata rencana ke yang bersifat sekerat-sekerat. Gambar pun semua sekerat-sekerat. Gambar saya tengok kadang-kadang kalau video tu dalam berapa saat je, 10 saat, 13 saat digambarkan. So dia akan dilihat sebagai mangsa kan. So pada pandangan saya, yang kita boleh takrifkan sebagai keliru ni di situ adalah maklumat ataupun apa-apa yang dipaparkan di media sosial yang bersifat separuh-separuh, tidak jelas dan mungkin membawa kepada kecelaruan. Jadi sebenarnya bila saya sebut di sini keliru kan, saya cuba nak terjemahkan. Saya tak pasti macam mana kita nak terjemahkan istilah dalam bahasa Inggeris, adakah dia tepat ataupun tidak. Saya nak membawa kepada satu yang kita namakan sebagai fallacy ataupun fallacy lah kan. Fallacy ni kalau kita katakan terjemah dari segi bahasa, dia maksud dia keliru lah. So kenapa saya katakan dia keliru? Sebab yang saya cuba nak ketengahkan adalah corak-corak pemikiran yang wujud dekat dalam media sosial ni, percaya atau tidak, sebenarnya rupanya corak itu boleh ditiru oleh remaja kita, mm-hmm. dan dia akan dijadikan cara dia berhujah. Yang ni cenderung sebab saya dulu guru sekolah.
2: Maknanya kuat juga. Kuatlah pengaruhnya sebenarnya.
3: Sangat-sangat kuat. Okay. Saya bagi contoh mudahlah. Sebenarnya saya akan terangkan juga contoh yang lain-lain dekat tengah-tengah nanti. Tapi saya bagi contoh yang mudahlah sebagai mukadimah ni kan. Bagi contoh yang mudah. Kalau DJ perasan ya, kita dulu kita ada banyak sangat sebelum media sosial lah ya. Kita ada banyak rancangan-rancangan yang lawak-lawak-lawak.
2: Betul.
3: Okey. Bagi tahu dengan saya berapa ramai budak-budak kita dekat sekolah yang melazimkan, yang dah menormalisasikan perkataan bodoh. Pada dia bodoh itu bukan lagi sensitif. Tapi kita yang tua ni, saya.
2: Sebab dia kata bergantung pada intonasi, doktor. Sebab intonasi tu memainkan peranan.
3: Yang itu saya faham, tapi saya tak nak bercakap tentang intonasi. Tapi saya nak bercakap tentang sampaikan dia terlupa yang dia bercakap dengan orang tua.
2: Betul.
3: Dengan cikgu. Kadang-kadang macam saya ingat lagi ya. Saya dulu sampai tahap ada student saya kalau hujan pun hujan bodoh. Macam tu. Jadi pada pandangan saya faham. Orang akan cakap dia macam mungkin itu just macam satu frasa-frasa peneguhan. Tapi soalan saya macam kita selalu dengar lah cikgu-cikgu kita pesan dulu, kalau cikgu saya dulu selalu pesan biasakan betul, betulkan yang biasa.
2: Betul.
3: Jadi kadang-kadang budaya-budaya begitu walau macam mana pun kita kata dia tak ada niat, tapi pada pandangan saya
2: dia akan menjadi biasa,
3: menormalisasikan bahaya. Kemudian satu lagi ya, kalau ada masa ya, satu lagi yang saya ingat sangat bila ada rancangan-rancangan lawak ya, dia shaming kawan dia kan.
2: Betul.
3: Saya tak nak specify mana rancangan tersebut, tapi saya rasa semua orang sedia maklum. Jadi pada saya ingat lagi
2: shaming tu jadi bahan kelakar pula.
3: Ya. Ini yang saya nak sebut. Rupa-rupanya perkara-perkara tersebut, cara berfikir itu, jadi maknanya dia mengandaikan bahawa antara cara untuk menjadikan perbincangan dia dan rakan-rakan itu kelakar adalah dengan shaming the body. Macam tu. Kemudian apa lagi, kadang-kadang mungkin ayah dia kerja apa. So rupa-rupanya dia yang pertama dinormalisasi kan. Yang kedua itu menjadi cara mereka berfikir tentang dunia mereka. Sekarang saya mula bercakap tentang remaja lah.
2: Itu yang tak nak tu kan. Betul jugalah bila dah terlalu membiasakan perkara yang tidak sepatutnya. Kalau mungkin satu ketika dulu untuk kataan macam contoh macam bodoh kan, doktor kan. Bila kita dengar seperti macam baru lepas buat kesalahan yang sangat besar. Bila kita sebut benda tu kan, tanpa sebab yang munasabah kan. Tapi kalau sekarang dia dah jadi macam tadilah doktor cakap kan, hujan bodoh.
3: Macam tu kan. Tapi pada pandangan saya lah, kalau boleh kita cuba buang budaya itu lebih baik lah kan.
2: Okay, doktor, kita nak berehat seketika dahulu doktor. Seketika nanti kita akan sambung lagi untuk topik yang kita bawakan untuk hari ini. Okay, kita nak layan dahulu lagu ini, permintaan daripada doktor juga sebenarnya. Nanya doktor, ada cerita ke doktor di sebalik lagu ini doktor?
3: Tak ada. Saya just rindu mak.
2: Okay. Jom kita dengar. Tapi lagu ni kalau kita hayati liriknya memang, tapi jangan menitis doktor. Okay.
3: Lagu karaoke saya.
2: Lagu karaoke boleh menyanyi. Okey, nanti kena nyanyi nanti.

0: Selangor dan pilihan tepat. Okey, terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Dan seketika ini kita bersama dengan tetamu kita, iaitu kita ada Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey, untuk topik yang kita bawakan untuk malam ini, FYP scroll dan juga share antara didik dan juga keliru. Jadi yang mana agaknya? Adakah ia telah mendidik anda ataupun anda keliru untuk banyak perkara yang anda lihat melalui media sosial, kan doktor, kan? Okey doktor, adakah cara remaja berfikir dan berhujah hari ini banyak? Kalau tadi doktor dia sebut juga kan, orang kata, saya kira banyak tanpa sedar telah mempengaruhi remaja-remaja sekarang daripada corak pemikiran mereka, daripada apa yang mereka lihat lah. Kadang-kadang kita macam tu jugalah eh. Kita pun tanpa sedar pun kita tengok dah jadi satu amalan juga untuk kita. Dan bila bercakap pasal hujah di media sosial doktor, ramai yang terjebak dengan komunikasi dan cara berfikir yang tidak sihat. Pada pemerhatian doktor sendirilah, apa isu yang paling ketara berkenaan dengan media sosial ni doktor?
1: Okay, kalau kita nak bercakap tentang isu tu, memang kita rasa banyak lah kan. Kalau kita tengok nak pula, kalau orang-orang yang dah berusia ni, dia kan, kalau kita bila dah masuk umur dalam lingkungan 40-an dan ke atas, memang kebiasaannya kita akan nampak kecelaruan ataupun pattern-pattern yang tidak sihat tu akan lebih ketara lah, sebab kita dah lama kan, orang kata dah banyak makan garam lah eh. So dalam usia saya ni pun, walaupun baru je nak mengaku pun segan juga kan, tapi dah masuk awal 40-an ni, kita macam semakin nampak pattern yang kita boleh kata macam bukan tidak healthy lah. Yang tak berapa sihat kan.
0: Contoh doktor,
1: okay, so kalau kita nak bercakap tentang policy kan, yang macam saya sebutkan tadi, saya boleh kategorikan yang saya nampak lah ya, kalau di media sosial saya kategorikan kita ada politiknya, kemudian kita ada, tapi saya tak bercakap tentang politik yang itulah ya, saya cuma nak bercakap tentang cara kita bersembang tentang politik itu, kemudian kita bercakap tentang hiburannya kan, kemudian dalam kes agama, ini tiga perkara penting tau, antara orang kata apa, pattern yang paling saya nampak lah. Okay, sebelum saya nak menjawab soalan tu, saya bagi mukadimah sikit dulu ya.
0: Boleh silakan.
1: Kenapa saya katakan tiga-tiga faktor ni tadi ataupun tiga perkara ini menjadikan ataupun menyebabkan pemikiran ataupun cara berfikir remaja ataupun orang di luar sana jadi tak berapa nak sihat. Saya suka nak petik satu lagi kajian tau. Sebenarnya rupa-rupanya ada satu kajian tentang media sosial. Yang ini yang sebenarnya daripada MIT. Dia kata rupanya dia buat kajian tentang, dia namakan sebagai first comment effect. Maksudnya kita dekat media sosial, kalau kita perasan ya, apa-apa je isu, kita baca the first comment. So the first comment tu somehow dia influence tau kita punya cara nak faham benda.
0: Sebenarnya bila doktor cakap macam tu, saya teringat dulu saya pernah hadir dengar lah kata kan, ada seorang ni pakar lah, dia kata apa, manusia ini cenderung untuk percaya benda pertama dia dengar.
1: Yang ni mungkin saya percaya, mungkin perkara yang hampir sama, tapi dia bawa tapi dalam konteks yang terkini tu, dalam media sosial. Tapi saya rasa benda tu tak pelik lah. So dia bawa ada apa, senario yang hampir sama, mungkin yang itu dalam konteks sembang harian,
0: gosip-gosip
1: biasa kan, gosip-gosip harian. So dengar pertama, dia rasa dia tend to percaya pada perkara pertama dia dengar. So rupa-rupanya perkara tu tak janggal ataupun tak berubah juga, tak lari juga dalam konteks media sosial. Rupa-rupanya bila dia buat kajian, memang betul, bila kita lihat, kita tanya pada orang-orang semua, kalau kita tanya, yes, sedikit sebanyak the first comment tu, sedikit sebanyak dia affect cara kita memahami dan kita nak menyebelahi siapa macam tu.
0: Betul.
1: Sebab tu kita tengok. Jadi balik menjawab pada soalan tadi, saya nak bagi contoh mudah lah ya, kalau kata politik. Saya takkan pergilah pada politik yang terlalu dalam ni. Tapi bila kita bercakap tentang politik sebagai contoh ya, biasanya orang-orang dewasa yang akan bercakap tentang politik, tapi kita ada cenderung, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil itu sebagai ad hominem. Ad hominem ni merujuk kepada kalau orang tu bercakap, kita attack dia punya peribadi. Okay, so kalau perasan kan, bila dalam politik, sebenarnya bukan politik saja, tapi yang paling obvious yang saya nampak dalam politik, tak kisahlah siapa pun tokoh itu, baik daripada belah sini ataupun daripada belah sana, dia cakaplah apa pun, walaupun berkualiti macam mana sekalipun, tapi manusia atau masyarakat cenderung kepada, sebab dia bukan cenderung kepada parti ini atau parti ini, tapi dia akan cenderung kepada apa, dia cakaplah pasal dia punya personality. Nampak tak? Ini kita nampakkan sebagai aluminium. Ini yang saya sebut tadi, saya kata kata, bila cara berfikir ini, bila budak-budak ni remaja dan orang dewasa disekolahkan. Saya kata dia disekolahkan kenapa? Sebab satu hari 3 jam ke 4 jam. Sekolah tambah sikit lagi jadi sekolah dah kan?
0: Tak, dia 3-4 jam tu satu hal. Kadang-kadang 3-4 jam itu lebih fokus berbanding perkara lain.
1: Betul. Sekolah walaupun lebih 5 jam tak fokus.
0: Tak fokus. Tapi ini fokus. Memang seolah-olah aku, dia dan cerita-cerita yang ada di media sosial itu.
1: Betul. Kan? Jadi saya, sebab tu saya kata, saya boleh katakan dia sebagai sekolah kedua. Kadang bukan kedua pun. Dah jadi pertama dah. Kalau dah sampai tahap yang

0: mempersiapkan student dengan masa depan. So tolak ke tepi. So kalau menjawab pada soalan tu tadi, pada saya peranan ibu bapa, saya bercakap antara remaja, peranan ibu bapa untuk mengajar anak-anaknya to be objective people, menjadi manusia yang bersifat objektif. Objektif maksudnya apa? Pergi pada cerita pokok tu.
1: Jangan pergi yang tidak-tidak lah. Dia sibuk kepada orang tu punya ni lah itu. Jadi makin sukar lah. Susah juga kalau jadi kata dalam proses nak membesar apalagi untuk remaja kan. Bila tidak boleh menerima teguran, itu dah menjadi satu yang akan merugikan pada mereka sendiri sebenarnya.
0: Sangat betul.
1: Sangat merugikan. Okey doktor, kita rehat seketika dulu doktor.
0: Boleh.
1: Kejap lagi kita nak buka soalan dari pendengar kita. Kita layan dahulu ini doktor. Biasalah doktor, dalam kehidupan ni banyak drama doktor. Jadi watak apa yang kita nak? Kadang-kadang kita boleh memilih jadi watak baik, tapi kadang-kadang jadi watak jahat tu juga.
0: Yang kita nak, yang kita rasa seronok.

0: Selangor FM Bilang Tepat bersama dengan saya sekarang ini. Kita ada tetamu kita untuk topik kita untuk malam inilah eh. Kita bercakap berkenaan dengan media sosial, saya kira yang sangat rapat dengan kita lah. Siapa saja yang tak ada media sosial kan, kadang-kadang kita ada macam-macam akaun. Kadang-kadang satu platform tu ada 2-3 akaun. Tak tahulah, satu akaun betul. Yang lebih fake akaun katanya.
1: Satu miaga.
0: Satu miaga kan. Okey, kita ada Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Untuk topik kita, FYP, scroll dan juga share antara didik dan juga keliru. Okey, semoga kita dapat yang baik-baik saja apabila kita melayari media sosial ni. Okey, Doktor, kita nak buka laluan kepada pendengar kita lah. Soalan daripada pendengar, boleh Doktor ya? Okey, kita ada Puan Maria daripada Kajang ni. Dia kata, anak remaja saya ni bila berdiskusi di rumah, bila bercakap lah. Okey, makin hari makin kasar gaya bahasanya. Dan bila saya bagi pandangan, dia terus potong dan kata, mak tak tahu apa-apa. selamat mak awak
1: tu. Dia yang tahu kan?
0: Macam mana hati mak ni sedih rasa betul? Kan kena kalau mak yang ni madara pendeka tu melekat orang dinding tau. Dia cakap tentang umur saya, bukannya ulas apa yang saya cakap. Macam mana ibu bapa nak tegur anak yang dah terbiasa dengan gaya berhujah seperti ini? Apalagi mungkin di bidang sosial pun begitu kan. Jadi macam mana Doktor?
1: Itulah macam kebetulan kita dah sebut tadi kan. Bila kita katakan, bila saya katakan, bila bercakap tentang remaja yang cenderung untuk cakap tentang individu, kepribadian, dia rasa mak dia dah ketinggalan. Itu yang tadi saya sebutkan. Dalam bahasa akademiknya kita sebut sebagai ad hominem. Maksudnya dia macam dia lebih cenderung kepada macam satu dia downgrade, satu dia cuba cari kekurangan daripada mak dia tu. Kan? Dan dia rasa macam dalam hal ini orang ini tak layak nak bercakap tentang itu.
0: Ini walaupun saya, mak sendiri.
1: Yes, walaupun mak sendiri. Sekarang ni isu dia bukan mak, isu dia individu ni. Dia kata dia kata dia dah ada satu pendirian ini, maka ini adalah betul. Itu sebab tu saya katakan antara sebab ataupun cer utama dia adalah bila dia dihidangkan cara berfikir begitu hari-hari. Maksudnya kan saya bercakap tentang apa tahu? Satu, konten. Konten tu maksudnya influencer lah. So influencer dia akan influence, nama lagi influence kan. So
0: dia influence.
1: So once dia dah hari-hari, so, saya percaya influencer satu hari bukan satu video ya dia buat.
0: Betul.
1: Kan?
0: Orang pun ada waktu dia, orang
1: kata
0: kan.
1: Dan lagi best saya difahamkan kadang-kadang mereka pun ada dia punya apa orang kata team dia yang buat. So mungkin content satu hari dia akan ada 2-3. So dengan algoritm tu tadi kemungkinan dia akan bercakap tentang satu perkara tu. Jadi anak-anak atau remaja ni bila disogok, saya guna istilah sogok lah ya, kalau dah hari-hari dia mengadam dan belum cerita dia ulang lagi dia tengok video tu pula. So dia akan ada satu kecenderungan yang kita namakan macam dia anggap perkara itu benar. Tak kisahlah betul tak betul tu. Tapi kalau dia ulang-ulang-ulang, dia akan rasa dia akan campur kegairahan dia, keseronokan tu, kegembiraan dia. Sebabnya influencer ni biasanya mestilah dia dah ngam dengan apa yang influencer tu buat. Contoh kalau kata makan, makanlah. Kalau kata influencer tu memang suka bercakap tentang isu-isu semasa, isu semasa lah. So bila dia disogok dengan cara pemikiran influencer tu tadi, so dia akan ada kecenderungan dia merasakan bahawa influencer ni betul ni, sebab banyak betul macam ngam dia dengan apa yang saya nak buat. So perkara ini akan menyebabkan seolah-olah dia detach ataupun dia melepaskan dia punya hubungan dengan mak tu, sebab dia rasa dia lebih percaya dengan
0: dia ada
1: dengan,
0: guru di media sosial,
1: dengan guru yang baru tu tadi. Sebab tu saya kata bila berbalik-balik nak buat macam mana dalam kes macam ni. Dia, parent ni ni saya susah sikit nak bercakap tentang remaja yang dah terjerumus, sebab kalau dah terjerumus memang kita nak buat tu susah. Tapi saya lebih suka nak buat pada langkah pencegahan. Bila kata pencegahan, maksudnya daripada kecil kita kena cakap kepada anak kita ni, you have to be very very objective. Maksudnya kalau mak cakap begini, mak cakap untuk apa? Mak cakap untuk kebaikan, sebab nak awak selamat, sebab dia nak bagi tahu sebenarnya each and every word tu dia mean untuk sesuatu. Dia kita maksudkan ini untuk ini. Maknanya kita nak biasakan dia supaya dia membesar dengan dia tahu nak dengar siapa dan nak abaikan siapa. So, dengan harapan bila dia membesar, kalau influencer ni macam mana hebat pun influencer ni dia tetap hebat dalam bidang dia semata-mata. Kalau cakap tentang dunia, still mak dia yang lebih faham ataupun lebih tahu. Okay? Lagi satu, saya suka cakap begini. Bila kita cakap tentang media sosial, of course yang paling hebat selain daripada konten ialah komen-komen tu. Jadi komen-komen ni, anak-anak remaja ni perlu difahamkan. Percayalah cakap saya, saya daripada orang yang pengomen-pengomennya. Sorry lah kalau bahasa saya bahasa pasar. Daripada
0: netizen.
1: Pengomen. Ya, bahasa netizen. Kebiasaannya saya sangat-sangat yakin dan percaya netizen-netizen ataupun pengomen-pengomen ni, dia bercakap ataupun dia memberikan pandangan dia yang dia rasakan pada waktu itu dia nak luahkan saja. Kalau boleh saya nak sebut begini ya. Otak kita ni ada tiga bahagian otak tau. Okay, kita ada amigdala, kita ada prefrontal. Kalau dia okay. Tapi bila sebut tak apa, saya tak nak cerita yang tu. Saja lah nak sebut biar, biar nampak bijak sikit kan.
0: Betul-betul. Kena-kena doktor. Orang kata barulah suit dengan title tu.
1: Okay. Tapi yang saya nak cerita begini ya. Sebenarnya kita punya masyarakat dia cenderung kepada dia menggunakan amigdala. Amigdala maksudnya otak emosi.
0: Okey.
1: Kita ada otak ada tiga bahagian ya. Satu reptilia ni, reptile ni, satu emosi dan juga prefrontal. Prefrontal ni maknanya yang kita skor SPM tu, yang kita jadi Perdana Menteri ni, otak ni yang sebenarnya kita gunakan.
0: Okey.
1: Okey, otak rasional.
0: Okey.
1: Tapi dalam konteks kita menggunakan media sosial, rata-rata manusia akan menggunakan yang amigdala ni sebab
0: emosi.
1: Dapat je satu perkara, dia tend to gunakan dia punya emosi tu dulu kan. Sebab betul. sebab tu dalam Islam pun kalau ikutkan, kita disuruh relax kan. Kita suruh bertenang dulu. Sebenarnya kan, kalau Rasulullah tu adalah, Rasulullah pun akan sebut tentang amigdala dan prefrontal. Sebab apa? Sebab dia kata bila kau tengah marah, dia akan guna, kita akan dipengaruhi dan kita cenderung untuk menggunakan sepenuhnya amigdala ataupun bahagian otak yang penuh dengan emosi. Dan akhirnya kita punya perbuatan kita, kita pun cakap lah tu, kata engkau lah tu. Tapi kalau kita boleh relax sekejap, kita akan bagi peluang kepada amigdala pindahkan maklumat tadi tu ke prefrontal. Prefrontal yang lebih rasional.
0: Dia tak sabar menekan-nekan.
1: Ya, sekarang semua menekan-nekan kan. Dia menekan-nekan. Tu cerita dia. Jadi berbalik kepada cerita asal tadi tu, saya nak kata sebenarnya rata-rata yang ada dekat internet ataupun dekat kita punya media sosial, rata-rata hanya berada pada perbincangan yang surface-surface saja. Tapi bayangkan yang surface-surface ni, yang daripada amigdala ni tadi, yang bersifat emosional dan tidak rasional, inilah yang menjadi sekolah kepada remaja-remaja anak-anak kita ni. Macam mana kita tak risau kan?
0: Betul.
1: Itu point saya lah. Jadi kita mengharapkan lah parent-parent ni, parent ataupun ibu bapa ni, daripada kecil adalah kemahiran mengajar anak dia menggunakan media sosial dengan cara bijak dan juga rasional.
0: Itu dia. Okey doktor, ada soalan ni juga dari cikgu. Dia cikgulah kan, cikgu Osman dari Ipoh ni. Dia kata, saya perasan murid-murid dekat sekolah sekarang ni cepat sangat percaya kepada khabar angin dan juga isu trending lah yang ada di media sosial lah, TikTok lah khususnya kan. Dan bila kita minta bukti ataupun suruh mereka berfikir secara logik, jawapan dari mereka ni biasanya adalah, cikgu kat FFP ramai yang cakap macam tu, maka betul. Dia macam main dengan konsep majority. Bila majority kata macam ni, maknanya ini betul. Okay. Jadi bagaimana cara terbaik untuk guru bantu pelajar bezakan antara maklumat sahih dan palsu? Kalau kita di RTM ni, kita memang ada kita punya tagline lah yang, yang sahih hanya di RTM. Tapi itu kalau mereka dengar radio dan juga mereka lihat melalui inilah ataupun rujuk melalui online. Tapi ialah sekarang ni media sosial ni antara yang memang tadi pun doktor sebut kan, 3-4 jam kita luangkan masa kan, itu yang kita lihat kan. Jadi macam mana doktor, kita nak mengajar dan mendidik anak-anak muda sekarang khususnya remaja kita untuk membezakan antara yang benar dengan yang palsu.
1: Yang benar dengan yang palsu dalam kalangan anak muda. Again, macam saya cakap tadi, saya punya concern memang anak-anak remaja kita lah kan.
0: Betul.
1: Sebab mereka lah yang paling fragile, yang paling mudah terpengaruh dan sebagainya. So kalau kita sebut tentang saya suka juga bila sebut pasal FYP trending kan. Dalam konteks media sosial dan juga kalau nak kaitkan dalam apa yang kita sedang bincangkan, kita boleh katakan yang trending ini dalam bahasa yang mungkin sedikit kompleks ataupun complicated, kita akan namakan dia sebagai ad populum. Tadi ad hominem, yang ni ad populum. Ad populum merujuk kepada bila ramai orang cakap, betul lah tu. So sebenarnya ad populum ni, ni sajalah ya, kot-kot lah kita punya pendengar ke ataupun kita punya dekat TikTok kan. Kalau dengar rupa-rupanya selepas ni yang selalu kita dengar trending ni, lepas ni kalau nak guna istilah lain, ad populum nama dia. Maksud dia apa? Maknanya bila dia trending, maknanya seolah-olah itu je lah yang sedang yang betulnya ataupun yang berlakunya kan. So sekarang ni remaja bila, macam saya sebut tadilah, bila remaja, bila dia dah dia dengar disumpat ataupun dihidangkan dengan satu fakta itu secara berulang kali, dia pun akan kata perkara tu betul. Sebab apa? Majoriti kata betul. Lepas tu yang dekat bawah pun, yang komen pun, dia kata oh kesianlah dekat engkau, kesian dekat kau, kesian dekat kau. So apa yang ibu bapa boleh buat? Apa yang ibu bapa boleh buat adalah kita cuba cross check balik setiap kali anak kita bercakap sesuatu kan. Kita cuba tanya semula pada anak kita, daripada mana ya, siapa ya yang cakap tu. Sebab dia macam ni,
0: dan selidik. Selidik.
1: Ya, selidik. Dalam perspektif psikologi kan, kita boleh kata macam ni tau. Kebiasaannya bila seseorang itu mendengar sesuatu hearsay atau sesuatu perkara yang macam dia awang-awangan, selagi mana dia tak cakap betul-betul dengan lidah dia, dari segi psikologi, sebab kita nak bawa apa yang kita cakap tu secara verbal dan jelas, kita kena suruh dia bercakap. Saya bagi analogi mudah dulu ya. Contoh, kadang-kadang kita rasa stres. Selagi mana tak ada orang tanya kita, boleh tak engkau bagi tahu aku sebenarnya kau stres tentang apa? Tapi kadang-kadang bila kita sebut, kadang-kadang kita boleh selesaikan masalah kan. Contohnya, aku stres dengan orang ni. Dah tu kau janganlah dekat dengan dia. Itu betul juga kan. Itu analogi mudah lah.
0: Oh, luahkan tu.
1: Luahkan. Sebab dia maksud dia isu dia kan ada. Ini memang psikologi pun begitu. Maksudnya kita kena bawa sesuatu tu secara, orang kata apa, verbal. Kita kena nyatakan. Dan kalau perlu tulis, tulis.
0: Kan? Tak boleh juga tulis, lukis-lukis.
1: Tak boleh tulis, lukis. Okay, ini dalam konteks yang biasa ni. Tapi dalam konteks nak membawa balik kepada anak-anak ini supaya berfikir secara rasional, sama juga kita cakap. Saya tahu benda ni bunyi common, tapi kadang-kadang perkara tu lah yang kita kita terlepas pandang, yang kita tak buat pada anak-anak kita. Maksudnya, apa-apa jadi selepas ni, kita lazimkan dan kita biasakan anak kita menyebut sumbernya. Jangan tanya sekadar tanya biasa je, tapi kita nak tanya dan dia nyatakan. Contoh, kata adik tahu dekat mana, adik tengok daripada TikTok ni. Oh, TikTok ni, orang tu siapa? Orang tu siapa? Influencer ke? Cikgu ke? Jadi maknanya kita akan bawa dia berfikir bahawa setiap kali aku nak bercakap tentang seorang tu, tengok balik orang tu macam mana, siapa dia, dan adakah perkara yang dia cakap itu di dalam bidang dia. Ni yang paling best kalau boleh saya nak kongsikan satu cerita lagi ni kat sekolah ni. Ini yang berlaku. Kita bercakap tentang isu agama, tapi dia dapat kenal seorang ahli motivasi yang terkenal. Saya rasa kalau sebut pun semua orang tahu. Ahli motivasi tu pun dia bercakap tentang hal agama. Otomatik. Ini nak cakap tadi ya, sebab ad populum tadi. Sebabkan dia ada nama tadi, fatwa yang dia bawa tu pun dikira sebagai sebagai betul. Sedangkan kita kena ajar anak kita, kalau kita nak dengar sesuatu pada orang tu, popular doesn't mean dia betul. Dia popular dan dia bagus dalam bidang dia. Macam saya katakan, saya adalah orang ataupun pensyarah dalam psikologi pendidikan. Tiba-tiba saya keluarkan fatwa. Jadi adakah orang boleh simply cakap tu pensyarah tu kata
0: pesyarah
1: boleh?
0: Pensyarah kot.
1: Pensyarah.
0: Kan? Kan selalu ayat macam tu kan.
1: Pensyarah kot.
0: Takkan tak betul.
1: Tapi kadang-kadang remaja dia tak boleh nampak benda tu. Rupanya kita bukan sekadar dia pensyarah tau. Rupanya kita kena faham dia pensyarah apa ya. Sebab kita nak bercakap tentang fatwa, bukan dia orangnya. Tapi kadang-kadang remaja ni perlu diberitahu begitu. Sebab pada dia popular, apa yang dia cakap
0: ada pengaruh.
1: Sekarang ni influencer lah.
0: Betul lah. Sebab tu sebenarnya bila sebut berkenaan ini, saya lihat apa satu doktor, betapa pentingnya peranan influencer, mereka-mereka yang mempunyai follower kan, untuk sentiasa menunjukkan sesuatu yang baik. Sebab mungkin sedikit lah boleh kongsi kan. Kenapalah saya kira, kita tahu antara influencer yang cukup terkenal, antaranya kita ada Khairul Amin. Okay, dan ramai yang kata, oh kenapa dia ni kadang-kadang terlalu banyak perkara yang dia, orang kata nampak yang baik-baik saja. Sebab dia kata penting. Sebab kenapa? Sebab dia punya ramai follower, apalagi golongan remaja, dan dia tak nak apa yang dia buat tu menjadi contoh. Jadi itu yang saya kira yang perlu ada pada sifat follower, influencer-influencer yang lain. Untuk, bukan ramai yang kata macam, oh jadi diri sendiri. Saya kira benda term itu tidak boleh digunapakai.
1: Betul.
0: Apalagi kalau anda mempunyai pengaruh. Kan? Sebab kita tahu ada banyak konten-konten yang kadang-kadang memberi ilmu, ada juga yang kadang-kadang seolah-olah mengajar perkara yang tidak baik. Betul. Lah. Kan? Okey, doktor. Kita nak tanya doktor jugalah kan. Mungkinlah macam doktor sendiri, doktor ada ke pengalaman apa-apa ke? Mungkin orang kata yang pernah berlaku pada doktor kan, yang mungkin membuatkan doktor rasa macam, oh ya, aku pun tak boleh lah. Yelah doktor, walaupun bagaimana, walaupun seorang pensyarah
1: manusia
0: kan,
1: biasa, kan?
0: Manusia biasa, bermain juga dengan social media kan. Mungkin betul. Ada kadang-kadang terpancing dengan posting-posting tertentu kan. Waktu itu pula orang kata menggunakan apa, fikiran emosi tadi tu. Pernah tak doktor? Mungkin boleh kongsi doktor.
1: Yes, sebenarnya betul, sangat betul. Saya manusia biasa juga dan sebab tu juga saya katakan, kalau kita orang yang dah cukup, bukanlah nak kata remaja ni tak cukup akal ya, tapi mereka ni masih banyak lagi perjalanan lah. Tapi kalau nak katakan kita yang dah belajar banyak perkara, kita pun dah pernah jatuh, kita dah pernah, kita pun sebenarnya ada waktu yang kita gunakan media sosial tu, kita rasa macam sangat-sangat stres dan mudah panas lah kan. Especially bila cakap tentang politik. Macam saya cakap tadi lah, bukan maksud saya ni tak suka pada politik, tapi kadang-kadang kita risau macam mana masyarakat kita terlalu mengecam manusia tu. Dengan ya, saya bagi satu contoh yang mudah yang saya nampak. Kita ada satu kebiasaan budaya dan politik ya. Saya tak bercakap tentang mana-mana parti politik. Tapi kalau perasan, bila kita berpilihan raya, kita menyerang gila-gila punya orang tu. Tapi bila dah habis pilihan raya, kita macam seolah macam tak berlaku. Okay, benda tu tak berlaku. Tapi kita terlupa. Rupanya yang kita cakap tu dah boleh jatuh macam fitnah.
0: Betul.
1: Menghina. Tapi bila dah habis tu, minta maaf ni tidak. Jadi saya takut budaya ni kan,
0: kalau tidak, tapi LOD sampailah.
1: LOD sampai. Tapi poin saya kan ya, yang saya juga nak sampaikan adalah, kalau perasan, perkara ni juga dia akan membawa kepada satu pembudayaan dalam kalangan remaja tau. Maknanya benda tu lah standard lah, okay? Standard lah tu. Macam aku,
0: jangan koyak.
1: Nampak tak dia, sekarang ni kita banyak sangat senjata yang kita jadikan sebagai alasan
0: untuk menghalalkan
1: benda tu. Faham. So, jangan koyak. Isu dia bukan koyak. Isu dia adalah manusia lain ada perasaan. Manusia ni, di mana perginya budaya bermaafan dalam kalangan orang Melayu.
0: Betul.
1: Ataupun kita jangan cakap Melayu lah, nanti sensitif pula. Seolah Cina dengan India tidak ada budaya tu. Okay. Budaya Malaysia. Jadi kenapa budaya tu? Mana perginya budaya tu? Tapi perasan tak perasan, benda ni datang daripada yang orang-orang politik. Saya tak kata semua, tapi mungkin sebahagiannya. Tapi yang saya punya concern, macam saya ulang banyak kali tadi, saya kata student ataupun remaja kita cenderung untuk imitate. Dia akan tiru cara itu, corak tu. Dia bukan nak tiru ayat-ayat yang mereka cakap tu, tapi corak tu. Maksudnya dia kata macam, Lord, relax lah. Dia macam ni okey je kan. Hati yang kalau kita main bola ke apa ke, kalau yang sokong ni dia betul-betul hentam nak bagi koyak tu tadi kan.
0: Mental torture.
1: Mental torture. Okay, so nak balik pada soalan tu tadi, kau tanya saya, saya pernah tak berada dalam situasi tu? Of course ada. Tapi cuma mungkinlah kekuatan yang Allah bagi pada saya ialah tangan saya tak laju. Macam saya cakap tadi, amigdala dan prefrontal. Maknanya pada tahap dia amigdala tu saya boleh kontrol. Maknanya pada peringkat emosi, alhamdulillah, tak pernah lagi tangan saya macam pergilah macam kau pun sama ke kan? Tak ada, alhamdulillah. Dia, kalau tanya saya, apa yang saya buat ialah saya relax, saya bertenang dulu, dan alhamdulillah dia sampailah kepada yang prefrontal. Bila kita prefrontal, maksudnya kita bolehlah rationalkan benda tu. Kalau komen itu melibatkan student saya, baru saya akan tulis, tapi dengan nada pensyarah lah.
0: Ya,
1: malulah saya kalau saya marah juga kan. So saya pun cakap lah, student saya kebanyakannya bakal guru lah. So saya akan cakap, jangan macam tu cikgu, saya kata kan, dengan harapan dia faham teguran saya lah.
0: Itu dia kan. Okay, jadi yang baik-baik kita ambil, banyak sebenarnya ilmu yang kita dapat bersama dengan doktor untuk hari ini doktor. Tapi itulah, sayangnya kita kesuntukkan masa. Okay, kita terpaksa tutup juga untuk segmen kita untuk hari ini. Kita bercakap berkenaan dengan S5P Scroll Share antara didik dan keliru. Semoga apa yang kita layari, apa yang kita lihat adalah yang baik-baik, yang mendidik kita menjadi insan yang lebih baik dan elakkan daripada perkara-perkara yang orang kata akan, yelah, banyak sangat kan sebenarnya bila kita sebut berkenaan dengan apa yang kita boleh lihat di media sosial kan. Semoga ia tidak akan menjadi orang kata guru kita untuk benda-benda yang tak sepatutnya kita lakukan, apalagi kepada remaja-remaja di luar sana kan. Okey, yang kita baru selesai juga, juga bagi pihak penerbit kita, Puan Razila Abdul Aziz juga. Terima kasih doktor sekali lagi, Doktor Tajul Rosli bin Shu'ib, yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, terima kasih doktor.
1: Okey, terima kasih okay. juga.
0: Ada kata-kata terakhir ke doktor buat student tu?
1: Itulah
0: sebab student ramai yang juga student yang ada.
1: Yang menonton kan dekat TikTok. Saya just nak ingatkanlah pada pendengar dan juga pada sesiapa sahaja, tak kisahlah remaja, kanak-kanak ataupun ibu bapa, kita mainkan peranan kita bila setiap kali melayari media sosial, ajarlah anak kita dan orang di sekeliling kita untuk saring, kan, untuk be objektif macam saya sebutkan tadi.
0: Betul.
1: Untuk mendapatkan sumber daripada mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih, sentiasa bertanya betul ataupun tidak perkara yang kita dengar dan sebagainya. Dengan mudah-mudahan dengan cara ni kita memanfaatkanlah anugerah akal yang Tuhan bagi pada kita.
0: Betul.
1: Sebab Allah bagi akal ni kan, Allah suruh afala taqilun, afala tadabbarun kan. Jadi tiba-tiba kita nak pergi, kita serah pada AI saja, kita serah je pada ChatGPT, pada algoritma yang ada. Allahu akbar, sayangnya kan kita dah sebenarnya kita dah mensia-siakan anugerah akal yang Tuhan bagi. Okay, terima kasih sekali lagi.
0: Jadi ingat-ingat lah, sebelum apa saja yang kita nak buat, fikirlah sebaik mungkin kesannya. Jangan biarkan emosi menguasai diri kita.
1: Betul,
0: gitu.
1: Exactly.
0: Alright, thank you doktor. Di atas posting kita untuk malam ini juga, lagu ini khas untuk doktor Amboi. Khas untuk doktor
1: Syahdu semua. Saya malam ni.
0: Dan untuk semua student-student doktor lah. Kan. Alright, lagu daripada Ilusi Puisi Cinta Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang dengarkan kami. Okey, di jam ketiga 10.37 minit malam. Selamat malam untuk anda yang nak dengarkan lagu, hantarkan saja 0193304425. Okey, lagu apa nak dengar akan saya siarkan. Tapi jom kita layan dahulu. Tadi ada yang minta kat saya tahu nak dengarkan lagu daripada Sting, Kau Tetap Ku Hajati. Tapi sayang saya tak ingat nama dia tau. Okey, tapi dia saya komedah kecil lah. Tapi tak ingat semua, banyak saya. Aduh, okey. Apa pun lagu ni minta awak nama.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat. Okey, saudara, 11 malam nanti, utama 11 malam nanti, sebab kembali lagi untuk jam terakhir saya temankan anda untuk hari ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 4 Ogos 2026. Okey, lain dahulu, ini dia.

TH tegaskan pelunasan zakat patuh hukum syarak. Sistem percukaian perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM pilihan tempat itu dia lagu daripada Ziana Zain dengan Menadah Gerimis. Okey, terus dengarkan. Dan nak bacakan kiriman hi and selamat malam dari Taman Raja Musa Kuala Selangor. Nak dengar lagu Budak Kacamata lah Bintang boleh. Juga ada yang ini, dia kata Kamal Zaleha Tasik Biru Kandang. Kundang. Bukan kandang ya. Rawang Selangor lagu Seroja. Okey. Jamal boleh. Lagi. Faizah Saad juga nak dengarkan lagu. Wow, ada senarai ni. Jadi saya boleh pilih salah satu . Apa-apa selamat malam dan selamat bertugas. Okey, jom nak teruskan lagi layan dahulu ini dia. Hanya satu persinggahan. Okey, lagu-lagu yang saya sebut tadi tu anda tunggu tau lepas ni. Okey, sabar tau. Tenang tau.

eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia Dato' Jamal Abdillah dengan Seroja. Selamat FM pilihan tempat 11.46 minit malam sampai malam untuk anda. Okey, nak baca lagi kiriman dihantarkan oleh Kak Zazura ni. Kita ni orang Pahang dengarkan Selangor FM ni. Teruja kita tahu, walaupun kat Pahang kan, tetap dengan Selangor FM. Nak dengar lagu daripada Leon, Belasan Janji Palsumu. Tapi N tak pernah janji palsu kan, betul. Saya tak pernah tahu. Saya ni orang yang jujur. Amboi. Benda boleh puji diri sendiri. Orang kata boleh masuk bakul langkah sendiri. Takkan tidak kan. Yang mana mengenali tu kan, kata sabar je lah, buat tenang je lah, dengar kan. Okay, terima kasih untuk anda yang dengarkan Selangor FM. Cikgu Noli juga ada hantarkan juga kiriman nak dengarkan lagu daripada Abah Dancing Queen. Alright, okay. Apapun, terima kasih untuk sepanjang hampir 4 jam anda temankan saya. Esok saya kembali lagi waktu yang sama, dan esok juga kita ada curhat juga di jam yang kedua nanti kan, untuk hari esok. Apapun, selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Jangan lupa bangkit esok untuk mulakan hari yang baru, di tanggal yang baru kan. Okey, tinggalkan anda dahulu lagu ini dari Leon, Balasan Janji Palsu. Selamat malam semua. Jumpa lagi esok malam. Bye-bye.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar? Selamat malam semua. Terima kasih kepada terus setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, hari Rabu, 5 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12 tengah malam ini. Dan hari ini agak istimewa sikit, saya akan temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Dan bermula pukul 3 pagi nanti akan ada penyampai baru yang akan masuk untuk Geng Burung Hantu. Jadi nak tahu siapa, anda terus nantikan bersama kami sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza. 6 jam Reza temankan anda dalam pilihan bersama 2.0. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan. Dan untuk waktu ini saya akan temankan anda sehingga dengan lagu-lagu yang lebih menarik. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu juga, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, pandui had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, okay? Dan saya doakan semoga perjalanan anda selamat dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan ketika ini mungkin ada juga yang baru nak memulakan tugas, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, abang-abang e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am dan semua yang sedang berjuang untuk mencari rezeki, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam nak disampaikan kepada insan-insan yang tersayang, anda boleh singgah di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung nanti. Dan untuk jam yang pertama ni, kita layan dulu lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Semoga malam anda akan terus bertenaga. Jadi teruskan bersama saya Izzy dalam Nasional FM sentiasa di hati. Terus dengarkan, ini dia Fabians dengan 1001 Malam.

0: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
1: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya,
0: menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri.
1: Beradab sewaktu memberi komen.
0: Tidak menyebarkan maklumat palsu.
1: Tidak menghasut pengguna yang lain.
0: Menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
2: Jadilah pengguna internet yang

0: frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.
1: Kembali bersama Izzy dalam National Gang Burung Hantu malam ini. Ayuh, jangan tidur lagi ya. Malam masih muda. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di utara tanah air, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di National FM pada waktu ini. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, mungkin ada juga yang baru nak menuju ke tempat kerja, ataupun mungkin ada juga yang sedang merentas lebuh raya ke destinasi yang masih lagi jauh. Jadi saya doakan semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat. Jadi kalau kita fahamlah, tengok ya, memandu waktu-waktu malam ni memang kita kena perlu lebihlah tumpuan. Jadi kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, ambil masa untuk berhenti. Kawasan rehat dan selamat, rehat dan rawat yang selamat, regangkan sedikit badan ataupun berehat seketika lah sebelum kita nak sambung balik perjalanan kan. Dan kadang-kadang keselamatan ini dan juga orang tersayang adalah sentiasa menjadi keutamaan. Jadi sepanjang perjalanan ni, biarlah saya temankan anda. Semoga lagu-lagu yang saya bawakan ni dapat menceriakan suasana anda, menghilangkan rasa penat dan menerima setiap kilometer perjalanan, menemani setiap kilometer perjalanan anda. Jadi terima kasih kepada anda yang terus memilih National FM sebagai teman pemanduan pada waktu ini. Jadi pandu dengan berhema, patuhi had laju dan semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Kita nak teruskan lagi, ini dia hiburan dengan nyanyian daripada Wings dengan Semalam Yang Hangat.

Ya. Itu dia lagu dari Bob K. U2 dan juga Brudu dengan Kalaulah Aku Jadi Jutawan. Dia sememangnya kalau kita berangan jadi jutawan ni memanglah seronok kan. Mungkin ada yang terbayang nak beli rumah besar, nak beli kereta mewah kan, nak melancung keliling dunia. Malah ada juga yang terus nak terfikir nak berhenti kerja esok pun ada kan. Tapi hakikatnya nak jadi jutawan ni bukanlah sekadar nak kita memiliki wang yang banyak aja. Kadang-kadang tentang usaha kita juga, tentang disiplin kita nak mengurus kewangan dan juga kebijaksanaan kita dalam membuat keputusan. Dan yang paling penting sekali, apabila rezeki itu dah bertambah, janganlah lupa untuk berkongsi dan juga membantu mereka-mereka yang memerlukan. Jadi kalau satu hari nantilah kan, kalau anda benar-benar jadi jutawan, apa perkara pertama yang anda akan lakukan? Baik, jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Dan kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kira lah melalui platform apa sekalipun, sama ada anda terus dengar kami di saluran MyTV 701 ataupun Astro 869, anda juga boleh dengarkan kami secara dalam talian melalui portal radio RTM. Di situ anda boleh pilih stesen radio mana yang anda ingin dengarkan. Dan kalau boleh dengarlah kami Nasional FM, sentiasa kami bersiaran 24 jam sehari 365 hari setahun. Okey, kita nak terus lagi dengarkan, ini dia lagu dari kumpulan SYJ dengan Ini Nasib Kita.

0: Mercona FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Baik, kembali semula bersama Easy ketika ini 1.9 minit pagi. Saya teman anda dalam National Gang Burung Hantu untuk edisi 5 Ogos 2026. Hari ini kita dah pun masuk ke hari yang baru, hari Rabu bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Jadi terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Kalau kata boleh saya nak bacakan, datangnya daripada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, dia juga Nordiana Dordin. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas melalui segmen Geng Borong Hantu. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat-sahabat Geng Borong Hantu. Jom temankan DJ Z 12:30 malam hingga 6 pagi. Kita layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di National FM, sentiasa di hati. Dan ada juga Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi hadir National Gang Borong Hantu. Ada juga Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu dan juga selamat bertugas. Selain itu juga Ramli Jaafar juga turut hadir, katanya selamat malam semua, selamat bertugas di radio Temuko Melayan. Terima kasih Abang Ramli. Ada juga Mamat Yusof, semoga sihat happy selalu, bertugas di National FM, sentiasa di hati, terbaik GBH, moga terhibur pendengar-pendengar National FM. Ada Nenek Ani juga hadir malam ini, melaporkan diri. Ada Jamal Aloha, katanya dari Batuot, Jamal ini hadir bersama DJ Easy, layan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Terima kasih. Ada Princess Sue juga, happy berkonti katanya. Ada juga Ita Chot, Ita Chot dari Ipoh, terus dengarkan kami di National FM pada ketika ini. Selain itu juga Abdul Jalil Tahir juga ada, Salih API, ada juga Epliana Rosliana Lia, selamat tengah malam, selamat pagi, salam sejahtera, seronok layan National GBH. Terima kasih dapat luncur, luncur lagi meriah, lagi mantap untuk lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Dan kita nak teruskan di jam yang kedua ini. Kalau di jam yang pertama tadi anda dengarkan lagu-lagu yang sedikit rancak, orang kata untuk kita kekal segar lah di tengah malam kan. Mungkin ada yang nak tengah baca kopi, nak dengarkan kami di National FM. Mungkin ada yang nak masuk bekerja, jadi nak dengarkan lagu-lagu rancak. Jadi untuk jam yang kedua ini, saya akan mula bawakan kepada anda lagu-lagu yang berunsur sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya dalam GBH ini, lagu-lagu yang menangis di bucu katil lah kan. Jadi kita nak teruskan ni dia dengan lagu yang dari kumpulan yang sebelum ini, baru-baru ini membuat konsertnya tersendiri, iaitu kumpulan Aziz dengan Nota di Lautan Sepi. Terus bersama kami National FM, sentiasa di hati.

0: Ah, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam tinggi ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Frekuensi ceria di tempat anda.
1: Tawau 94.7
2: National FM, sentiasa di hati.
3: Channel FM sentiasa di hati. Dah pun 1.26 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang teman saya di TikTok ketika ini. Sama-sama kita berhibur sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang suka menunggang motosikal dan melakukan aksi-aksi wheelie ni. Ini ada berita sikit lah. Seorang operator kilang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 oleh mahkamah di sini hari ini kerana melakukan aksi berbahaya semasa menunggang motosikal sambil membawa isteri dan anaknya. Jadi Muhammad Nur Hakimi Muhammad Syukri 26 tahun turut hilang kelayakan memegang lesen selama 5 tahun dan menurut Magistrate Nur Syifa Muhammad Hamzah telah pun menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh ni mengaku bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan tertuduh telah pun didakwa melakukan kesalahan itu di hadapan Masjid Zahir Al-Ustar pada 28 Mac lalu sebelum rakaman aksinya tular di media sosial baru-baru ini. Dan Ketua Polis Daerah Kota Star juga iaitu ACP Syed Bahari Syed Ali berkata jalan raya sememangnya bukanlah gelanggang untuk kita menunjukkan kehebatan ataupun mencari populariti di media sosial. Menurut beliau, aksi berbahaya boleh mengorbankan nyawa penunggang, pembonceng, pengguna jalan raya lain serta orang awam yang tidak bersalah. Dan beliau juga menegaskan polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan samseng jalanan. Itu kisahnya mengenai seorang remaja inilah yang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 kerana melakukan aksi berbahaya. Kadang-kadang kita buat kita tak perasan ada orang yang sedang merakam aksi kita, dan itu sebenarnya menjadikan ia bukti untuk kita didakwa di mahkamah. Jadi katakan kita bila kita buat aksi wheelie ni memanglah nampak gempak, nampak orang kata kemampuan kita untuk melakukan aksi di luar batasan. Tapi sebenarnya jalan raya itu bukanlah tempat untuk kita tunjuk hebat. Kadang-kadang kita silap sekali, bukan saja diri sendiri yang tercedera tapi juga orang lain yang boleh menjadi mangsa. Jadi kalau nak jadi tular ni, biarlah kena dengan perkara-perkara yang baik bukan kerana dengan kemalangan. Jadi ingat, keluarga di rumah sentiasa menunggu kita pulang dengan selamat. Jadi pandu secara berhemah dan utamakan keselamatan. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu ini seterusnya dari Anissa dengan Dendam Telerai.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Itu dia lagu Grimis Mengundang dari Slam. Lagu ini dicipta dan ditulis lirik sepenuhnya oleh Sa'ari Amri dan dimuat naik dalam album kompilasi terbaik Slam 1995. Dan lagu ini sebenarnya melonjakkan nama Slam lah ke peringkat Nusantara dan direkodkan mempunyai puluhan versi rakaman semula serta alih bahasa dalam pelbagai negara di rantau Asia. Dan lagu ini juga turut menjadi simbol lah lagu-lagu Malas Segar dan juga kegemaran ramai sehingga kini kan. Kalau kita dengar dia punya melodi dia tu, kita terbuai-buai je kan dengan liriknya juga. Lagi lagu-lagu yang macam ni memang sentiasa evergreen lah. Jadi terima kasih juga kepada anda semua yang terus mendengarkan kami ketika ini 1.46 minit pagi, yang mana berada di utara semenanjung kita, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Kelantan, Terengganu, di Pahang, di Johor, di Melaka dan Negeri Sembilan, di Perak, dan juga sahabat-sahabat di Sabah Sarawak juga terima kasih kerana terus mendengarkan National Gang Burung Hantu untuk malam pagi ini. Dan selepas ini ada banyak lagi lagu-lagu untuk jam ini. Saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih bercorak pelahan, yang kata

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus lah, Abang. Lega hati saya mendengar janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita dah hidup berjiran. Tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih, Bang. Okey. Nasional
2: FM. Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2.13 minit pagi, kita dah pun masuk di jam yang ketiga. Saya Izzy terus semankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Hari ini saya duty sampai pukul 3 pagi kerana sebentar lagi penyampai baru kita Amira akan terus menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Ada Princess Cute, ada Lavender Girl, ada Masa Saleh, dan ramai lagi kawan-kawan kita yang dari tadi dah pun teman saya sambil berbual-bual di TikTok kami. Dan juga terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Syah Putra dari Mesing, Johor melaporkan diri. Salam kecederaan buat semua sahabat pendengar setia GBA, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Semoga kita ceria-ceria selalu. Itu mestilah, kena selalu ceria lah walaupun dah pukul 2.14 minit pagi ketika ini. Ada juga Dat Red dari Sabah on, dan juga ada Ramdi Lee juga mendengarkan kita ketika ini. Ada Nur Akila, Melson Enriquez, katanya selamat sejahtera, selamat bertugas, hadir teman bertemankan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nida Wahida juga turut teman saya pada pagi ini dari Senai JB. Marsa Saleh katanya selamat bertugas, semoga tugas lancar, ceria, sihat ceria selalu. Dan juga ada juga Ita Rozaya, jom layan lagu sahabat GBH. Suka layan komen dan kadaran kita di segmennya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kebab kalau anda tak ada pun tak bersama dengan saya ketika di TikTok ni pun, saya pun sorang-sorang dekat sini pun seram juga kan. Terima kasih juga kepada Wijina Vanessa, dan juga ada lagi daripada Juana Ahmadi daripada Kuching. Ada Nikmas juga, rakan sahabat dari Kota Baru. Ramai kalau kita tengokkan pendengar-pendengar kita, bukan saja daripada Lembah Kelang dan juga di Selangor, ada juga daripada utara, selatan, pantai timur, Sabah, Sarawak, Labuan, Brunei, Indonesia pun ada. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM. Muhammad Mohaimin turut menemani saya pada pagi ini. Janet Zai, selain itu juga Pak Su Omar, katanya semoga ceria selalu. Ada Osman. Terima kasih kepada anda, boleh terus lagi menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan satu persatu nanti. Okey, lagu seterusnya ini, lagu dari sebuah kumpulan yang popular juga pada tahun daripada tahun 1990-an ni. Ini dia, kita dengarkan lagu dari KRU dengan Malam Kita.

0: lama sekali mimpi dah.
1: Igu Musa 91.1.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang terus teman saya ketika ini 2.29 minit pagi. Kepada anda yang mungkin pada ketika ini juga sedang memandu ke mana jua destinasi anda, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu dengan berhati-hati. Kalau rasa mengantuk tu, berhenti sekejap, sama ada anda lelapkan mata atau anda perkenalah secawan kopi untuk bagi kesegaran. Dan selepas itu, bila dah betul-betul segar, barulah teruskan pemanduan. Okey, kadang-kadang bila kita rasa macam jarak tu dekat, kita boleh sampai, tapi apabila berlakunya microslip, masa tu kita dah tak boleh nak elak lagi. Okay, dan terima kasih juga kepada anda yang terus bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang hantar ucapan. Boleh terus menghantar ucapan, insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Dan ini sedikit perkongsian berkenaan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah pun menyita 323 basikal pelbagai jenis dalam operasi khas memeteras aktiviti perniagaan tanpa lesen di halangan awam di sekitar Jalan Tembeling Taman Tasik Titi Wangsa baru-baru ini. Dan operasi pada 23 Julai lepas itu juga telah pun menyasarkan pengusaha aktiviti penyewaan basikal yang beroperasi secara haram dan dikendalikan oleh warga asing. Dan di BKL dalam hantaran di Facebook juga memaklumkan siasatan mendapati pengusaha terbabit tidak hanya berniaga tanpa lesen, malah meninggalkan peralatan serta pelbagai basikal dewasa dan kanak-kanak di tempat awam sekitar Taman Rekreasi berkenaan untuk memudahkan akses kepada pengunjung. Ini sedikit perkongsianlah mengenai 323 basikal yang telah pun disita apabila berada di sekitar Taman Tasik Titi Wangsa dan dipercayai berniaga tanpa lesen. Okey, kepada anda yang nak dengarkan kami, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini tadi ada pendengar di TikTok lah minta, kata nak dengar lagu ni dari Kalam Band di Lamun Rindu. Teruskan bersama kami Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Persembahan dari Siti Nordiana, Kasihmu Seakan Berubah, membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi dah. Sedar tak sedar dah pun hampir 3 jam saya teman anda hari ini, dari pukul 12.30 malam tadi dan sehinggalah ke pukul 3 pagi. Dan kenapa tanya sampai pukul 3 pagi je, Izzy? Sebab bermula pukul 3 pagi hingga pukul 6 pagi nanti, Mira akan membuat penampilan pertamanya di Geng Burun Hantu. Jadi sama-samalah kita beri sokongan. Kita tengok macam mana penampilan pertama Mira untuk hari ini. Mira pun dah berada di konti pada ketika ini. Jadi terima kasih juga kepada anda yang terus setia menemani saya dari pukul 1 tadi. Rakan-rakan di TikTok, terima kasih banyak-banyak kerana sanggup tunggu sampai pukul 3 pagi kan. Teruskan bersama sampai pukul 6 pagi nanti dengan Mira, okay? Jadi ini kesempatan yang saya ada untuk bersama dengan anda. Dan sambil-sambil itu juga saya nak ucapkan terima kasih. Kalau ada salah dan silap, mohon ampunkanlah ya. Ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Okey, assalamualaikum semua. Selamat pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, tadi dari jam 12 hingga 3 pagi, Easy telah menemani anda. Dan kini, dari jam 3 hingga 6 pagi pula, giliran saya, Mira, bersama anda. Jadi mungkin ada yang pernah dengar suara saya. Jika anda pendengar setia Nasional FM, suara saya mungkin kedengaran kurang asing di telinga anda. Jadi sebelum ini saya pernah bergandingan dengan Is dalam Aspirasi dan juga bersama Aida Jia di Nasional Relax. Dan pada hari ini, ketika ini, waktu ini, buat pertama kalinya saya terbang secara solo dalam geng Burung Hantu. Jadi jika anda pertama kali mendengar suara saya, salam perkenalan dari saya, Mira. Okey, buat anda yang masih berjaga, sedang memandu, bekerja, belajar atau sekadar teman setia geng Burung Hantu seperti yang sedang menemani saya di TikTok sekarang, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, saya nak bagi sedikit pantun lah. Kesana sini langkah berseri, Mira temani menceriakan hari anda. Oh gitu. Mudah-mudahan saya dapat menjadi peneman anda sepanjang pagi ini hingga jam 6 pagi. Ini dia anggapanmu dari Ziana Zain.

Masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Okay, Nasional FM sentiasa di hati. Okay, saya percaya ya, setiap orang mesti ada satu lagu yang bila dengar waktu pagi macam ni kan, terus rasa tenang waktu malam. Dan tak semestinya lagu baru. Kadang-kadang lagu lama pun lagi sedap didengar kan sebenarnya. Lebih-lebih lagi bila jalan masih lengang, suasana pun masih sunyi. Ha, jadi lepas ni, kita nak layan antara lagu yang masih menjadi pilihan ramai hingga ke hari ini. Ini dia, Teringin dari Shima.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia kehebatan cinta dari Dato' Jang Abdillah dan Francisca Peter. Okay. Terima kasih kepada yang masih menemani saya sama ada di radio ataupun di siaran TikTok Nasional FM. Okay. Kalau hari semalam tak menjadi seperti yang dirancang, tidak mengapa. Tak semua hari perlu sempurna. Yang penting kita masih diberi peluang untuk mencuba lagi hari ini. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Hargai setiap langkah kecil yang berjaya. Yang berjaya anda lakukanlah. Kerana setiap kemajuan tetap satu kemajuan. Okey, seterusnya saya akan mainkan lagu Hanya Aku dari Hyperact. Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

0: Gen Puro Hantu Nasional FM.
1: Yo, masih bersama Mira. Masih bersama Mira di Geng Burung Hantu. Jadi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada yang masih memilih Nasional FM dan juga yang masih menemani saya di TikTok. Ada ramai sebenarnya di sini. Kalau saya boleh sebut beberapa orang, ada Ainun Maisa, Zilati, Anissa Muhammad, Ita Chot, Lavender Girl, Matahari, Rohatu, ramai lagi. Jika anda berasa agak sunyi, ingin seorang peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Okey, ini saya akan mainkan lagu kesetiaan dari Sarah Raisuddin.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Itu dia, angkat kaki dari Shida. Tapi jangan angkat kaki dari geng burung hantu, seperti yang dibincangkan dalam TikTok kita Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh join Nasional FM TikTok, okay? Sedikit perkongsian lah. Dalam TikTok tadi kita ada berbincang mengenai kuih-kuih, pencuci mulut. Banyak yang kata, apa ni, kalau pergi negeri ni banyak pencuci mulutnya, makanan berat badan makin bertambah bila makan manis semua. Jadi saya nak beri sedikit perkongsian tawan rasa mengidam terhadap minuman manis. Jadi ialah betul, kemanisan itu penting dalam hidup, tapi kita perlu membuat pilihan yang betul lah nak makan manis macam mana. Jadi pilihan, contoh pilihan yang kurang sihat ni, contohnya air berkarbonat mungkin memberikan rasa segar namun mengandungi gula dan kalori yang lebih tinggi berbanding air kosong. Dan satu lagi contoh, kopi mocha bersama whipped cream sahaja sudah membekalkan 400 kalori. Jadi jika anda ingin minum manis, boleh, boleh, jangan risau, tapi buatlah pilihan yang lebih sihat. Seperti contohnya, boleh cuba teh o ais tanpa gula ditambah dengan perahan buah lemon, ataupun boleh tambah kepingan buah seperti lemon atau limau pada air kosong. Dan mungkin kalau anda ingin minum kopi, saya rasa ramai yang meminati minum air kopi. Jadi secawan latte kecil yang diperbuat daripada susu rendah lemak dan dihiasi dengan serbuk kayu manis boleh menjadi salah satu pilihan yang sihat. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan dalam memilih makanan tu. Walaupun kita tahu kita semua suka makan, tapi buatlah pilihan yang sihat. Okey, ini dia lagu seterusnya, Relaku Pujuk dari Spider.

dalam cinta harus saling percaya, dalam cinta harus berani pasrah. Mila Jirin, aku lebih tahu. Okay. Dekat sini mungkin ada di kalangan anda yang minat lagu-lagu Korea. Sekarang ni memang kita nampak K-pop semakin diminati. Tapi sebenarnya dari dulu lagi lagu Korea ni sudah ada di tempat hati ramai pendengar. Saya yakin bila anda dengar intro lagu yang saya akan pasang selepas ini, mungkin ada yang ramai terus teringat zaman sekolah atau universiti. Dulu mungkin tak faham liriknya, tapi melodi mesti anda faham kan. Jombo to cikam kaji, antara lagu Korea yang cukup popular suatu ketika dahulu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmiul atau muat turun aplikasi Semak Miul CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Anda juga seperti mereka.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
3: Saya Kat Farid.
4: Hai, saya Arwah Salwa.
5: Hai, saya Tony Yusof.
6: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

Ya, selamat pagi buat anda yang baru saja membuka radio dan memilih Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Kalau tadi mungkin teman-teman geng burung hantu yang menemani saya, sekarang saya percaya dah semakin ramai yang baru bangun untuk bersiap ke tempat kerja, menghantar anak ke sekolah ataupun memulakan rutin harian anda. Apa pun perancangan anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Okey, ini dia lagu dari Sheila Amzah, Pernah Punya Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Ish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis sekarang, ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.
5: Nasional FM. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional.

Sikitlah. Kita tidak sempurna. Ya, kita masih dalam proses pengajian diri. Itu yang terbatuk. Kulu bani Adam khotaun wa khairul khotaina tawabun. Ini hadis sahih. Riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi. Semua orang buat silap, buat dosa. Orang yang buat dosa yang terbaik orang buat dosa ni ialah yang bertaubat. So malam ni ya, ulang balik, kita kena ulang banyak kali. Jangan tinggalkan solat taubat tiap-tiap malam sampai mati. Orang perempuan yang masih datang period, maka dia tak boleh solat istighfar, minta ampun, selawat, ya, in lieu of solat taubat, ya, tapi tak boleh tak bertaubat, ya. So cuma ni dia kajian satu dunia, ya. Di Malaysia pun sama, cuma 9% orang yang kekal buat azam tahun baru, sama ada hijri ataupun apa nama tahun baru Masihi. Kita di pertengahan Masihi, middle of the year or beginning of the year. Tengok, 9% orang kekal azamnya setiap tahun, yang 91% syahid di tengah jalan. Gagal. Why? Itulah dia. Ada hidayah, tak ada taufik. Tak ada dorongan, tak ada istiqamah, tak ada bala bantuan yang sewajarnya. Ya, yang Tuan Abah sebut tadi kan, hadis kursi tadi. Ana inda zani abdibi. Aku, kata Allah, Nabi bersabda ni, ya, mengikut sangkaan hambaku terhadapku. So moving forward dari situ, kita kena betulkan sangkaan kita terhadap Allah. Takdir apa nama, semua takdir apa nama, qada dan qadar Allah, kita terima dengan sebaik mungkin. Dan ikut kajian psikologi bidang Tuan Abah, bila kita bersangka baik pada Allah tentang diri, tentang cuaca, tentang Iran, Amerika, tentang minyak, tentang global, kita bersangka baik, dalam masa satu minggu, otak kita akan menyebabkan badan kita jadi positif, aura badan kita positif, kimia dalam badan jadi positif, kita akan sehat dan mudah redha dengan Allah bila kita bersangka baik pada Allah. Satu minggu, kata pakar-pakar yang mengkaji, kita boleh buat dan kena buat. Moving forward, insyaAllah, beginning now. Ya, itu hijrah yang kita nak buat, bersangka baik. Alright, husnuzan. Dan kata guru Taubah, ni 40 tahun lepas masa Taubah buat PhD, 1984, Muhammad Kamsah, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang. Masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang. Hati yang sekarang, otak yang sekarang, amalan yang sekarang, doa yang sekarang, maka kamu ada masalah sekarang. Untuk selesaikan masalah, jom jadi orang baru. That's why I keep saying, semua ni, semua akan jadi suami baru, walaupun dah usang, purba. Ya, isteri jadi isteri baru, walaupun dah antik, kita jadi orang baru. Biasanya orang baru tu, perempuan nikah pun orang baru. Ya, okay. So, dan bila kita jadi orang baru, ulama' pesan kat Taubah, bila kita berubah, ni semua ni, pokok, orang, kucing, ular, tedung tengok kita pun berbeza dengan izin Allah. Ini serius. Bila kita berubah, jangan takut, kita tak boleh ubah yang luar daripada diri kita. Kita boleh ubah diri kita je. Itu pun dengan izin Allah. Itu pun dengan izin Allah kita boleh ubah diri kita. So kita kena wajib ubah diri kita. And then Allah akan ubah semua benda. Jadi kita akan dapat, they call it harmonic equilibrium. Semua benda dalam dunia ni dalam keadaan seimbang. Bila kita berubah bertambah baik, dunia tak seimbang, maka Allah akan ubah dunia sekitar kita, berubah seimbang balik. So bila suami berubah, Allah ubah isterinya. Bila isteri berubah, Allah ubah suaminya. Bila suami berubah bertambah baik, isteri tak nak berubah, maka wajar berubah isteri. Ya, tak faham. Tak cukup umur, tak faham. Okey, nyampahlah, ya. Okey. Bahkan kata seorang ulama pada Taubah, kita bukan kurang sumber untuk berubah ke jadi hebat, bukan kurang sumber, tapi kurang syukur. Kita bukan kurang resources, kita kurang gratitude, kurang syukur. Buktinya, Allah dah beritahu surah Ibrahim ayat 7. Barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. So kalau kita bersyukur, nikmat datang melempar ruah, semua masalah selesai. We have problem sebab kurang bersyukur. Sebab yang Allah sebut tadi, Allah said dalam surah Saba 13, wa qalilu min ibadiyya syakur. Amat kecil bilangan hamba-ku yang bersyukur. Anda dan Tok Abah masuk golongan kecil. Hopefully one day kita terus-terus berubah sampai ke tahap yang Allah terima kita sebagai orang yang bersyukur lah, ya. Tak komplit pun mudah-mudahan lah Allah redha, sebab kita takkan sempurna sampai mati, ya. So tolong betulkan diri. Tok Abah suka bercakap ni sebab ingatkan diri. Orang bercakap ni susah tau. Dia kena cakap serupa bikin, susah. It's not easy. Alright. Dan dalam kajian ikut, ini kajian psikologi Tok Abah, bidang Tok Abah, ya. So dalam sehari kita berfikir 50 hingga 70 ribu kali. Jangan tanya dia punya metodologi, tapi ini memang hakikat. Dia rujuk ke AI, jawapannya lebih kurang sama. Kita berfikir 60, 70, 90 ribu kali sehari. Yes, that's not the issue. Isunya bukannya berapa kali awak berfikir. Isunya ialah cara mana kita berfikir. 80% pemikiran kita dalam keadaan biasa adalah suzon, bersangka buruk. Suzon, bukan husnuzon. Suzon, macam mana kita nak hijrah, macam mana nak jadi baik, macam mana nak aman dunia, rumah tangga dan masyarakat, bila 80% pemikiran kita dalam keadaan semula jadi, dalam keadaan yang fitrah, ialah negatif. Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada sifu, guru, tidak ada dakwah, tidak ada pesan memesan, maka kita akan mudah
Suzon, bersangka buruk. Macam mana tak timbul masalah dalam dunia? Ya, ini dia. So, 80% pemikiran kita adalah dalam bentuk yang negatif, suzon. Dan 95% pemikiran kita adalah macam semalam. Kita ulang-ulang pemikiran yang semalam. Macam mana nak berubah? That's why we kena hijrah dan hijrah dan hijrah. Langkah demi langkah sampai mati. Alright? Okay. So, dan ini kajian seorang orang apa nama, psikologi, seorang doktor perubatan. Orang yang bersangka buruk, negatif, benci, marah, dendam, cemburu, benci, marah, dendam, cemburu, busuk hati, ya. 10 kali ganda mudah dapat penyakit termasuk kanser berbanding orang yang husnuzon, bersangka baik, maafkan orang, bersangka baik. Ini kajian Profesor Bernard Siegel. Profesor Bernard Siegel, dia pakar kanser, ya. Dan tak apa tanya Allahyarham Ustaz Arundin, masa tak apa belajar rawatan Islam tahun 85. Tak apa mula belajar rawatan Islam sampai 95. Ustaz, kenapa kita berfikiran buruk, kita mudah kena penyakit, Ustaz? Ustaz menjawab, Allahyarham menjawab, sesungguhnya penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan. Tak apa, orang sains terkesima. Penyakit makhluk. Dan makhluk ini, penyakit ini makhluk, perlukan makanan. Dan makanan kepada penyakit ialah fikiran yang kotor, hati yang kotor, makanan kepada penyakit. So kalau kita fikir kotor, mudah kena penyakit. Betul lah. Ni kajian sains. Dan Islam mengatakan, yes, ulama memberi penjelasan bahawa penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan, dan makanan untuk penyakit ialah fikiran yang kotor. That's why dengan husnuzon, bersangka baik, positive thinking, badan bertambah sehat. Kenapa kita solat taubat sebagai ubat? Kenapa istighfar sebagai ubat? Kenapa apa nama selawat itu ubat? Sebab dia cuci hati, cuci hati, cuci hati, cuci hati. Apa kata Umar Abdul Aziz? Sesungguhnya semua penyakit adalah dosa, ubatnya ialah bertaubat. Umar Al-Aziz kata, ya. Dan apa kata Quran? Wa ma asabakum min musibah, dan apabila Allah turunkan musibah, penyakit dan sebagainya. Kenapa? Fa bima kasabat aidikum, disebabkan oleh dosa kamu yang lepas, kesilapan tangan kamu yang lepas. Wa ya'fu an katsir, namun Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kamu. Moving forward, semua kita punya kesilapan, penyakit, apa-apa nama ujian-ujian berat disebabkan oleh dosa kita yang lepas. Jangan kecil hati, jangan marah bila orang kata begitu, ya, sebab kita ni jahil, sentiasa buat dosa sedar tak sedar, ya. So ini tak payah. Orang lemah jatuh sebab masalah, tapi orang hebat macam tuan-puan ni, Masjid Al-Muhsinin, orang Muhsinin ni, orang yang Muhsin ni, dia akan jadi baik sebab jatuh. Dia bila jatuh, dia macam bulan kita, jatuh bermasalah dia akan jadi baik, ya, dia akan berubah. Dah terantuk, tengadah terus. Ini benar seperti kata Nabi, ya, barang siapa yang dikenai kebaikan oleh Allah, maka akan diberikan musibah. Ini hadis sahih, hadis baik Bukhari, sahih. Nabi kata, cannot be wrong. Allah nak bagi kebaikan pada hambanya, dia mulakan dengan musibah. Therefore, orang yang hebat kena musibah, kena bencana, dia jatuh, dia akan bangkit semula dengan positif, hijrah semula ke arah yang lebih ma'ruf, ya, dengan result yang azam yang lebih positif, insyaAllah. Alright. Allahumma

sekarang jam 5.28 minit pagi. Saya percaya ada yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Ada juga yang mungkin sedang bersiap-siap untuk memulakan hari. Walau sesibuk mana pun pagi anda, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Tak perlu yang terlalu berat, asalkan ada alas perut supaya badan lebih bertenaga dan dapat fokus sepanjang hari. Buat anda yang sedang memandu pula, pandulah dengan cermat dan jangan tergesa-gesa. Sampai sedikit lewat tak mengapa, yang penting sampai dengan selamat.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan,

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz. Apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri-diri dia, dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam, sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama. Emosi

0: itu tak sama dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

segala kesilapan dan dosa-dosa kita. Marilah kita memohon keampunan di hadapan Allah Ta'ala yang tiada Tuhan melainkan Dia. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله.

لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

gerak bandi yang bertajuk Intifada membawa maksud kebangkitan. Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan untuk anda. InsyaAllah janganlah kita ya tangisi ataupun berduka terlalu lama untuk urusan dunia. Kenapa? Sebab satu masa nanti ianya akan berakhir kala ya jasad kita berada dalam perut bumi, betul tak? Jadi insyaAllah kita usaha untuk memperbanyakkan amal kita. Saya Anis ya, ketika ini menemankan anda di hari Rabu, senyum menggebu-gebu. Selamat menunaikan salat fardu subuh.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Ikuti perkongsian terperinci sepanjang mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, kalau semalam ya, kita telah pun bersama dengan Yang Berhormat Anfal Syahri, Exco Pembangunan Wanita dan juga Kebajikan Masyarakat kita kan. Dan juga jadi untuk hari ini kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk kita bersama pula dengan Yang Berhormat Tuan Papa Raidu anak lelaki Vera Man, iaitu Exco Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan. Berapa ni? Lebih kurang pukul 9 suku pagi nanti tau. Dan untuk anda yang baru saja buka radio, hello, saya Anis ketika ini temankan anda. Jadi saya doakan semoga apa jua urusan anda dipermudahkan hari ini. Dan salam Rabu, senyum gebu-gebu. Saya nak belanja lagu Syazwan Syahmi, Aku Bukan Pemberi Harapan Palsu.

Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah

0: Itu ada lagu bertajuk Berdendang Dalam Tangisan.
1: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: You versi hari ini bersama dengan saya Anis. Okay, baiklah ya, sebelum nanti Majlis Perasmian Sukan Malaysia Sukma pada 15 Ogos ini kan perasmiannya. Tapi sebelum itu ya, sebelum Majlis Perasmian lagi, bakal bermula ya acara bola sepak dan juga kriket. Itu telah dimaklumkan oleh pegawai eksekutif MSN ataupun Majlis Sukan Negeri, iaitu Muhammad Nizam Marzuki. Okay, maklumkan berkenaan dengan hal tersebut yang bakal membuka saingan pada pukul 11 Ogos nanti. Itulah dia ya, pegawai eksekutif MSN Selangor. Okay, sikit banyak, sikit sebanyak lah maklumatnya tu. Dan kepada anda juga yang baru aja buka radio hari, terima kasih banyak dengan kasa 100.9 yang menyapa design kita. Okay, dengan doanya kepada kita semua di hari Rabu, semoga sihat sejahtera, katanya amin ya rabbal alamin. Okay, juga ada Ayah Cho. Ya Allah, kurniakanlah kesihatan yang baik buat kami, terimalah amal ibadah kami, luaskanlah pintu rezeki kami, tetapkan hati kami, betulah kami untuk mengingatmu, bersyukuri segala nikmat kurniaan dan juga beramal ibadah. Okay, amin ya rabbal alamin. Selamat FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang mungkin baru saja bangun tidur, gantuk lagi ketuk, pergi mandi. Okay, nanti berkena air panas, minum air masak ke. Semoga hari ini kekal cergas.

tarikh KUPIO secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Bio Alvin.
5: Okey, cerita pasal Ukasha. Okey, dengan bekas suaminya, Kamal. Okey, jadi apa ceritanya itu? Ukasha dengan Kamal Adli. Okey, baiklah, mereka berdua ya. Nampaknya mereka berusaha untuk baik. Dan juga, kata Ukasha, ini proses kami sebagai ibu bapa. Maksudnya proses belajar lah tu. Jadi Ukasha kata dia belajar jadi ibu. Lepas tu dia belajar untuk berbaik-baik dengan bekas suami, iaitu Kamal Adli. Demi anak anda tersayang, iaitu Haura Ukaira. Jadi kepada anda mungkinlah, kamu mungkinlah mengalami situasi yang sama. Selamatlah berbaik bersama dengan ex anda itu kan, bekas isteri atau bekas suami. Kenapa? Nama itu kerana Allah, sebab anak tersayang, okay? Ataupun anak-anak, kan? Jadi semoga dipermudahkanlah urusan masa depan anak-anak anda itu. Dan kepada anda, salam Rabu hari ini 5 Ogos. Saya Anis menemankan anda.
4: Bio Artis.
6: Well, now, looky here, there, party, behold. Party, I'm gonna go back with ya.

0: refleksi.
1: Dalam diam, tarik nafas perlahan. Tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita hidup dalam dunia yang sentiasa bising. Bising dengan suara, bising dengan maklumat, bising dengan jangkaan. Setiap masa, ada sesuatu yang mahu kita jawab. Ada sesuatu yang mahu kita kejar. Ada sesuatu yang mahu kita buktikan. Dalam semua itu, kita jarang memberi ruang kepada satu perkara yang sangat sederhana. Diam. Diam bukan bererti kosong. Diam bukan bererti tiada apa-apa. Dalam diam, hati mula bercakap. Ada

0: tetapi sunyi. Sunyi untuk bernafas tanpa perlu menjelaskan. Sunyi untuk hadir tanpa perlu berperanan. Sunyi untuk menjadi manusia tanpa penilaian. Berhenti sekejap, pejam mata jika perlu, tarik nafas perlahan, biarkan bunyi di sekeliling menjadi latar, bukan tumpuan. Perlahan-lahan, dalam diam itu, ada sesuatu yang mula reda. Bukan kerana masalah selesai, tetapi kerana hati akhirnya diberi ruang. Hidup tidak menuntut kita untuk sentiasa bercakap. Ada masanya diam itu lebih jujur. Kerana dalam diam, kita tidak berpura-pura. Kita tidak bersaing, kita hanya ada. Dan dalam kehadiran itu, banyak perkara mula disembuhkan tanpa kita sedari. Hari ini, jika dunia terasa terlalu kuat, pilihlah untuk diam sekejap. Bukan untuk lari, tetapi untuk saya, Dr. Azli Arifin. Tenang je, dia ada.
1: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Apa juga urusan anda hari ini ya? Sedekahkan segalanya dipermudahkan. Sambil-sambil tu, selamat mendengarkan.
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, Teh Tarik Kopi O berteman dengan saya, Anis, ketika ini. Okey, baiklah, apa yang berlaku ya? Semalam, kenapa? Semalam petang, seorang pemain kelab bola sepak Thailand maut manakala seorang rakyat kita, warga Malaysia lah, cedera selepas disambar peti. Kenapa ni? Ketika perlawanan Piala FA Golok di Stadium Santipat bertempat di Sungai Golok. Okay, itu yang berlaku petang semalam. Jadi di mana juga keadaan, di mana juga anda berada ketika ini, apa juga keadaan anda ya, saya doakan semoga anda selamat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Sambil-sambil itu dengarkan 101.9, ini lagu A to Z, lagu Darjah.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. KLIA berketat kawalan bendung penyeludupan dadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 7 pagi.

KLIA Perketat Kawalan Bendung Penyeludupan Dadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sepenuh dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Chief Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026 eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Aliran trafik dilaporkan bergerak perlahan dan kelewatan dijangka berlaku di lokasi-lokasi berikut, iaitu di Lebuh Raya, Baru, Lembah Kelang, NKVE E1, arah utara Seti Alam ke Shah Alam dan Plaza Tol Seti Alam ke Susur Shah Alam. Seterusnya arah selatan, Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Selain daripada itu juga, trafik perlahan di Lebuh Raya Shah Alam ke SAS E5 arah timur, Bukit Rimau ke Highcom dan Seafield ke Plaza Tol Sunway. Manakala arah barat, awan kecil ke awan barat persimpangan Sunway ke Plaza Tol Sunway dan Pandemaran ke Bukit Indah. Trafik juga perlahan di Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah Elit E6 arah utara Putrajaya ke Putrahai, USC ke Seafield dan Ibor ke Shah Alam. Trafik perlahan juga di lengkaran Putrajaya iaitu Setia Eco Guild ke Putrajaya. Lebuh Raya Sungai Besi Bes Raya E9 arah utara trafik perlahan KTM Serdang ke The Mines, Bandar Tasik Selatan ke Kuchai dan Pekan Sungai Besi ke Pusat Bandar. Arah selatan juga perlahan Plaza Tol Low Q ke Jalan Istana. Seterusnya, trafik bertali arus di Lebuh Raya Pantai NPE E10, arah utara Pantai Dalam ke Angkasa Puri, arah barat Kuchai Lama ke Plaza Tol Pantai Dalam dan Sawin Piramid ke Persiaran Kewajipan. Trafik juga perlahan di Lebuh Raya Koridor Gateri GCE E35 arah selatan ke Jelutong ke persimpangan Jalan Montfort. Memandulah secara berhemah dan harmoni. Sentiasa fokus kepada pemanduan dan awasi jarak kenderaan anda.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itulah yang lagu yang bertajuk Bersuara.
1: Anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
0: Jemput single untuk tap-tap ya. Sangat-sangatlah dihargai. Dan untuk pagi ini, jom nak ajak anda untuk call radio ataupun boleh titipkan komen anda.
2: Sembang tu set.
0: Apa sukan yang anda suka? Sukan kegemaran anda, maklumlah kita punya sukma ni bakal berlangsung tak lama lagi ni. Lebih kurang seminggu lah, lebih kurang kan. Lagi tepat lagi 10 hari. Jadi nak tahulah kan, anda suka sukan apa? Badminton, bola tampar. Kadang-kadang orang tu, saya suka tengok badminton walaupun tak pandai main. Tapi kalau saya sendiri, okay, saya suka lompat jauh. Wow, wakil sekolah dulu ke lontar peluru. Boleh kongsikan, boleh hantarkan WhatsApp ke Selangor FM. Voice note suara anda pun boleh.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, boleh titipkan juga suara anda. Call radio pun boleh 0322-87-3203 ataupun 2287-3204. Apa pagi lagi sahabat kita dah hantar. Okey, saya sajak ni nanti bang. Malam pun boleh. Terima kasih banyak tahu bang Iswan Basro. Kita sangat hargai. Tapi itulah sajak kita simpan. Kalau pagi ni nak ajak simpan tu sen. Amazul dari PJ, selamat berehat ya. Dah pun nak dah kerja dah kan. Nanti saya kita berada di hutan Melintang. Apa khabar orang Perak? Ayah cu kita pun ada juga menyapa. Jadi sekali lagi nak tanya anda, apakah sukan kegemaran anda dalam Sembang Two Sense?

0: Untuk anda, selamat mendengarkan Teh Tarik Kopi O bertemankan saya Anis ketika ini. Terima kasih tau singgah tap-tap sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak. Jumat malam katanya lama tak nampak anda. Nanti saya singgahlah juga satu Ahad eh. Sebab itu juga di talian. Apa khabar Cik Man?
1: Baik, sihat.
0: Oh, sihat ya? Oh, alhamdulillah kita pun sihat juga. Dengan bersuara Cik Man tambah sihat saya.
1: Ya.
0: Yeah. Naik 2 kilo tiba-tiba eh. Cik Man hari ni kerja ke?
1: Hari ni kerja. Hari ni ada program CSR dengan company dengan Pelapol dekat Semarak.
0: Wow. Okay, terima kasih lah kan sudi juga yeah. Join kita punya Sembang Tusen ni. Yeah. Kalau Cik Man suka sukan apa Cik Man?
1: Saya suka hiking sebenarnya. Hiking, jogging macam tu lah. Tapi tak adalah hardcore sangat.
0: Hiking dan jogging eh?
1: Ya. Yeah.
0: Okay, kalau jogging tu biasa berapa kilometer?
1: 10 kilo je.
0: Je eh? 10 je. Kadang kalau lama tak jogging ni 1 kilometer pun nak pancit dah. Bagus Cik Man kita.
1: Alright. Bulan 8 ni ada join yang apa? Naik tangga tu. Kat Menara 118.
0: Oh, join juga Menara Maybank tu eh?
1: Tak, sekarang di Menara Maybank lah.
0: Awak apa tak join yang baru je berlangsung Ahad lepas? Sabtu lepas 42 km tu.
1: Oh tak join.
0: Beriah sangat ni. Hari Ahad tu ada tau yang baru-baru ni suka Navy kan? Yang kami up ni dia dekat Menara tu eh. Bila tu?
1: 23 bulan 8.
0: Wow, ingat tadi tu. Bagus Cik Man. Good luck Cik Man. Yeah. Yang penting.
1: Okay, thank you.
0: Orang kata yang penting dapat keluarkan peluh. Lepas tu yelah kan itulah. Bisa terakhir. Thank you juga. Thank you. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Man. Sudi juga join bersama dengan kita. Walaupun teman kerja, jadi kepada anda pun. Okay, kalau ada kesempatan, mehlah. Okay, kata kawan kita Anis. Okay, saya suka sukan pemotoran. Wow. Tu Cik Jubat malam kita ya. Yeah. Okay, lagi kawan-kawan kita juga yang menyapa di kosong. Tadi tu di TikTok. Okay, kalau di 019-330-4425. Okay, apa khabar Cik Jati? Oh, sedap nama awak ya. Saya suka-sukan bowling ni. Baru je tournament bowling ni kita menang Strika katanya. Ya ke? Cute je. Okay, namanya lah kita nak dengarkan seketika ya. I share it now. Seterah.

0: bagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sembang Tuset. Kenapa kita nak kena bersukan? Okey, maklumlah, kita sedia maklumlah untuk kuatkan jantung kita, otot tulang, kawal berat badan kita ni, ha kan? Kalau kita yang tak kawal berat badan kita ni, ha, siapa lagi nak mengawalnya? Untunglah kan yang sejenis mungkin anda yang makan tak nak naik berat badannya. Makan. Kadang-kadang itu pun macam pelik, sampai orang tegurlah kan, woi macam hantu raya. Tak baik macam tu. Metabolisme dia sangat tinggi kan, ha, tapi rata-ratanya biasa-biasa je. Kalau makan banyak nanti berat badan pun naik juga. Juga kesihatan minda kita, betul tak? Kadang bersukan tu sememangnya dapat kurangkan stres, dapat tenangkan fikiran dengan suasana, dengan sahabat-sahabat yang ada. Ataupun kalau bersorangan pun dapat cuci mata, melihat pokok-pokok ke, tengoklah jenis sukan apa kan. Tapi yang pastinya, kalau sejenis yang indoor pun, kalau mungkin ada sejenis yang bersukan, main gym ke, futsal ke contoh kan, kriket ke apa ke, insyaAllah dapat ceriakan mood anda. Sebab apa? Sebab anda bersukan dengan sukan yang anda suka. Jadi kita sukalah nak tanya kan, apakah sukan kegemaran anda? Terima kasih kepada yang menyapa ketika ini di 019-330-4425. Pak Rashid dari Nilai. Anin, saya suka swimming. Wow, hebat Pak Rashid. Saya kagum kalau orang yang pandai berenang ni tau. Pasal saya tak pandai berenang. Tapi katanya kalau acara sukan, korang lihatlah kan. Saya suka lihat gym Rama. Kan, saya pun. Kalau Sukma, memang saya ternanti-nantikan Sukma. Kalau kau mewek apa ke, paling best, paling suka tengok gym Rama. Yelah, secara peribadi lah. Sama Pak Rashid. Macam mana pula dengan anda? Boleh komen di WhatsApp Serangan FM, juga di TikTok. Pun boleh juga jemput tag-tag juga. Ataupun call ke radio 019-330-4425.
0: Simpan dan set dah cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425.

0: anda dengan gantingan teh tarik Kopi-O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB, Bandar Raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi-O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Teh tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat. Sembang tu set.
2: Cakap pasal sukan ni, sukan apa yang paling anda suka? Okay, macam sahabat kita ya, Cik Zaiham Razak. Okay, katanya itulah nak live tapi tengah kerja pula. Jadi saya WhatsApp je lah ni. Terima kasih Cik Zaiham. Susah-susah je katanya. Saya suka sukan bola sepak, badminton masa sekolah dululah. Tapi sekarang ni maklumlah lebih busy dan kan Cik Zaiham ya, faham? Makanya brisk walk je lah dengan wife setiap hari cuti iaitu Sabtu dan juga Ahad. Okay lah tu, mantap. Ha, masih lagi kekal aktif dengan cara masing-masing bersama dengan pasangan pula. Kadang-kadang tu bila dah berumah tangga barulah pertama kali baru tahu sukan golf. Pernah semua hidup main golf. Mungkin juga kepada anda yang mengenalkan sukan bowling kepada pasangan anda, kau tidak macam segan macam berada di atas pentas pula, tiba-tiba nak kena baling benda bulat berat tu. Mula-mula tu macam segan lah sikit kot, asyik kelongkang je, lama-lama okey kan. Tu Antiza kita, walaupun sibuk Tiza kita ni dengan berniaganya tu, tapi tetap juga suka sukan bowling. Hebat. Nanti kita main sesama ya. Tiza kita sukan bowling. Okey, apa pun ni, kalau berkenaan dengan Sukma untuk tahun ini, Sukma 2026, bola sepak dan juga kriket dipertandingkan dengan lebih awal lagi. Jadi kalau perasmian Sukan Malaysia Sukma kita ni pada 15 Ogos kan. Tapi kita punya acara kriket dan juga bola sepak membuka saingan pada 11 Ogos. Kenapa? Sebab yelah, dia kan nak bertanding, dia kan macam lebih panjang okay, untuk lengkapkan lah keseluruhan jadual perlawanan itu. Jadi kalau anda nak tahu, pertandingan bola sepak lelaki akan berlangsung dekat Stadium Majlis Bandar Raya Petaling Jaya di Stadium UiTM dan juga Stadium Bandar Baru Salak Tinggi. Dan untuk bola sepak wanita pula, okey, diadakan di mana? Okey, bakal diadakan di Stadium Majlis Perbandaran Hulu Selangor dan Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Dan juga kalau tadi cakap pasal kriket tadi yang bakal bermula 11 Ogos juga, okey, akan bermain di Stadium Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga di